0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya masih ngomongi tentang kemajuan teknologi ya. Nah, Mang Cebic dulur pasti pernah yang namanya belanja secara online ya, entah itu melalui handphone ya, entah itu melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di komputer ya, bisa baik itu. Tentunya kalau yang namanya buka aplikasi belanja online ya, mungkin nih pada saat itu cuma pengen lihat-lihat baik ya, pas balik beraktivitas di rumah, lihat-lihat awalnya tidak ada rencana untuk beli apapun, tapi tahu-tahu berapa menit kemudian ada diskon. Nah, kau ada diskon ini. Nah, tentunya kalau diskon itu pasti ada batas waktu ya. Nah, inilah yang tentunya semacam hitungan mundur promosi yang hampir berakhir, terus baca ulasan positif dari pembeli lain. Nah, ini yang bisa bikin tanpa berpikir terlalu lama, tombol beli sekarang pun dipencet. Nah, besok-besoknya tiba-tiba muncul pertanyaan, apa aku benar-benar butuh ya dengan barang ini? Nah, Bang Cebis dulur-dulur, tentunya fenomena ini semakin sering terjadi ya di era digital ini hari, yang mana kemudahan belanja membuat masyarakat tuh dapat membeli hampir apa baik yang dibutuhkan ataupun yang dipengen nih, cuma melalui layar handphone ataupun ponsel, mulai dari sandang, pangan ya, dari pakaian, juga peralatan rumah tangga, sampai barang-barang yang

0: sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan untuk dipunyai. Nah, tentunya di balik kemudahan ini muncul kebiasaan konsumsi yang menarik untuk diperhatikan. Banyak orang beli barang itu bukan karena kebutuhan yang mendesak, melainkan karena dorongan tertentu yang muncul sesaat. Apa ini bisa terjadi? Ya. Jadi, masih bisa dulur, banyak orang itu beranggapan keputusan membeli itu selalu didasarkan pada pertimbangan rasional. Tapi kenyataannya, ternyata emosi ya seringkali memiliki peran yang jauh lebih besar. Perasaan senang setelah menerima gaji, kemudian keinginan memberi hadiah kepada diri sendiri setelah menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan mungkin rasa bosan saat berada di rumah, ini dapat mendorong seseorang untuk berbelanja. Okay. Dalam dunia psikologi konsumen, perilaku ini sering dikaitkan dengan pembelian impulsif, yaitu keputusan membeli yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan matang. Tidak sedikit ya orang merasa lebih baik setelah membeli sesuatu, meskipun efeknya seringkali cuma berlangsung sementara. Nah, pengalaman ini dapat menciptakan kebiasaan untuk menjadi ke belanja menjadi sebagai bentuk pelarian dari stres atau mungkin tekanan sehari-hari. Karena itu, ada semacam alasan seseorang untuk beli suatu barang tidak selalu berkaitan dengan fungsi barang tersebut. Terkadang dicari adalah perasaan senang, puas, atau nyaman yang muncul setelah proses pembelian. Nah, tentunya kalau ngomongi faktor emosional, ada juga yang namanya lingkungan digital yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi ya. Yang mana pada saat sekarang ini ya, promosi itu hadir hampir di setiap sudut internet. Pengguna media sosial dapat menemukan iklan produk saat menonton video, baca berita, atau sekedar menggulir lini masa ya. Scroll, tahu-tahu ada promosi. Scroll, ada promosi. Nah, tentunya strategi semacam diskon ataupun potongan harga terbatas, gratis ongkir, gratis ongkos kirim, sampai hitungan mundur, promosi ini dirancang untuk menciptakan rasa urgensi ya. Urgensi itu apa istilah itu, nak begancang ya. Akibatnya konsumen rasa harus segera mengambil keputusan sebelum kesempatan tersebut hilang. Nah, tidak jarang ya seseorang itu beli barang cuma karena khawatir menyesal kalau tidak memanfaatkan promo yang tersedia. Selain itu, tren juga berpengaruh besar. Ketika suatu produk menjadi viral dan digunakan oleh banyak uang, muncul dorongan untuk ikut punya barang yang sama. Ya, mungkin Mang Cek Bicek pernah dengar ke ataupun pernah lihat fenomena Labubu. Kita kasih contoh Labubu ya. Labubu itu ya boneka yang tadinya dijadikan mainan tas ya, mainan tas oleh salah siko artis Korea yang akhirnya fans-fans dia ikut juga beli. Nah, yang lucunya juga yang tidak ngefans pun akhirnya nyingok fenomena macam ini milik-milik beli. Ya, padahal harganya bukan main ya, kalaupun beli yang original Labubu tuh ya. Nah, itu salah siko yang jadi contoh lah ya. Nah, tentunya dalam situasi tertentu juga keputusan beli ini bukan tentang kebutuhan ya, tapi juga tentang keinginan untuk merasa terhubung dengan lingkungan sosial. Jadi takut nih kalau misalnya tidak punya boneka Labubu dikatoi wong. Nah, itu yang jadi masalah juga. Nah, tentunya fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi modern itu tidak cuma dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tapi juga oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di sekitar kita. Nah, Bang Cebicek dulur-dulur, beli barang ataupun belanja itu bukanlah sesuatu yang salah ya. Nah, aktivitas konsumsi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan tentunya punya peran penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Namun, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sebelum beli sesuatu, ada baiknya untuk memberikan jeda sejenak untuk mempertimbangkan ya beberapa pertanyaan sederhana. Misalnya nih, apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan? Terus juga kalau barang serupa ini sudah dimiliki belum? Cak itu. Nah, misalnya nih, baju garis-garis misalnya, ada promosi, tiba-tiba nyingok di lemari, oh sudah ada aku baju garis-garis, ngapain lagi nak punya cak itu naik. Terus juga apakah keputusan ini diambil karena kebutuhan atau sekedar dorongan sesaat? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita ya untuk mengambil keputusan yang lebih sadar dan terhindar dari pembelian impulsif yang berujung penyesalan. Yang mana pada akhirnya tantangan terbesar di era digital ini bukan cuma kurangnya pilihan, melainkan kemampuan untuk menentukan mana yang benar-benar diperlukan. Nah, di tengah banjir promosi, tren, kemudian berbelanja, keputusan paling bijak mungkin bukan tentang apa yang berhasil dibeli, melainkan tentang apa yang berhasil ditahan untuk tidak dibeli.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Bang CBC Dodolor untuk input informasi waktu sekarang sudah jam 7 lebih 42 menit ya, menuju 43 menit, dan tentunya masih dengan Cik Abbas di sini yang masih ngawani Mang Cik Bicik Dolor ya. Kita masih bahas mengenai perkembangan dunia teknologi ya. Nah, terutama dengan dunia maya ataupun dunia digitalnya. Nah, Mang Cik Bicik Dolor apa ya, kalau bisa diomongin apa ya, kita tuh sekarang ini cak selalu pengen ngeraso harus cepet-cepet. Nah, ada semacam budaya serba instan di kehidupan sekarang ini ya. Pas sudah siang, makanan tuh bisa dipesan cuma dalam beberapa menit melalui aplikasi. Pesan yang dikirim dapat langsung diterima dalam hitungan detik. Informasi terbaru dari berbagai belahan dunia juga bisa diakses kapan bae cuma melalui layar ponsel. Hampir semua hal sekarang ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi, nah ini ada tapinya ya. Di balik berbagai kemudahan ini muncul sebuah pertanyaan. Mengapa semakin banyak uang merasa tidak sabar nunggu? Nah inilah fenomena yang sekarang ini terlihat dalam berbagai situasi sehari-hari. Mulai dari ngerasa kesel pas internet ngelambat beberapa detik, tidak sabar nunggu balasan pesan, sampai berharap hasil kerja keras dapat terlihat dalam waktu yang singkat. Dan tanpa disadari, kehidupan modern telah membentuk kebiasaan baru, yaitu keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Nah, masih bisa dulu, perkembangan teknologi ini telah mengubah cara manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai layanan dirancang untuk membuat hidup menjadi lebih praktis dan efisien. Belanja tidak lagi harus pergi ke toko, terus juga nak bepergian ada transportasi yang bisa dipesan melalui aplikasi. Terus juga kalau pengen lihat film ataupun dengar musik itu bisa dinikmati tanpa perlu menunggu jadwal tertentu. Bahkan proses pembayaran sekarang ini bisa dilakukan hanya dengan memindahkan kode QR ya, ataupun QRIS. Nah, kemudian ini tentu memberikan banyak manfaat, tapi di saat yang sama juga manusia juga mulai terbiasa mendapatkan sesuatu secara instan. Pas ada berbagai kebutuhan bisa dipenuhi dengan cepat, kemampuan untuk menunggu perlahan jadi berkurang. Situasi yang dulu dianggap wajar sekarang ini terasa ganggu. Misalnya nih, nunggu beberapa hari untuk menerima barang pesanan rasanya lama, ya, padahal sebelumnya masyarakat terbiasa menunggu jauh lebih lama. Begitu pula dengan komunikasi. Kalau dulu tuh, kalau kita berkirim-kirim surat, butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk sampai. Terus juga nunggu balasannya juga bisa membutuhkan waktu berhari-hari ataupun berminggu-minggu ya. Ya, sekarang ini balasan pesan yang terlambat beberapa menit terkadang sudah menimbulkan rasa penasaran. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak cuma mengubah cara hidup manusia, tapi juga mempengaruhi ekspektasi terhadap waktu. Tentunya ada semacam budaya serba instan yang tidak cuma terlihat dalam penggunaan teknologi, tapi juga dalam cara masyarakat memandang pencapaian hidup. Nah, media sosial sering menampilkan kisah sukses yang tampak terjadi dalam waktu singkat. Pengguna melihat cerita tentang seorang yang berhasil membangun bisnis di usia muda, kemudian memperoleh pekerjaan impian atau mencapai berbagai target hidup lebih cepat dibanding ke uang lain. Akibatnya, muncul anggapan bahwa kesuksesan ini harus diraih sesegera mungkin, ya. Sampai terdobel, Cik Abbas nyebutnya sesegera mungkin. Dan tidak sedikit generasi muda yang merasa tertinggal pas ngeliat pencapaian teman sebaya. Padahal setiap kita ataupun setiap wong tu punya latar belakang, kesempatan dan proses yang berbeda. Yang sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar pencapaian itu butuh waktu yang panjang, ya, Mang Cik Bicik Dulur. Dan tentunya di balik keberhasilan yang terlihat terdapat proses belajar, kegagalan dan juga berbagai tantangan yang jarang ditampilkan kepada publik. Nah, ketika budaya serba cepat bertemu dengan kebiasaan membandingkan diri, tekanan untuk segera berhasil ini semakin besar.
Nah tentunya Makcik Bisa Dulur-Dulur, kecepatan memang membawa banyak keuntungan ya. Berbagai inovasi teknologi membantu manusia bekerja lebih efisien dan menghemat waktu. Tapi tidak semua hal dalam hidup ini dapat dipercepat ya. Tentunya membangun kemampuan ini butuh latihan, menyelesaikan pendidikan membutuhkan waktu, membangun hubungan yang baik dengan orang lain juga memerlukan proses yang tidak bisa dilakukan secara instan. Dalam banyak situasi, hasil yang baik justru lahir dari kesabaran dan konsistensi. Karena itu penting bagi kita ya sebagai manusia ya sebagai uang untuk menyadari bahwa tidak semua hal yang harus selesai hari ini juga, tidak semua target harus dicapai secepat mungkin, dan tidak semua perjalanan hidup perlu dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Pada akhirnya kemajuan teknologi seharusnya membantu manusia menjalani hidup dengan lebih baik, bukan membuat manusia terus-menerus merasa terburu-buru. Nah tentunya di tengah budaya yang serba cepat, kemampuan untuk melambat sejenak, kemudian menikmati proses, terus menghargai perjalanan yang sedang dijalani, mungkin ini menjadi keterampilan yang semakin berharga di era modern Mbak Idiari.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, yang mengecek-ecek dulu, kita kayak ingat Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, mengecek-ecek dulu, bola navo, anyaman daun yang digunakan oleh masyarakat Nias untuk menyimpan 5 bahan makan sirih, seperti daun sirih, kapur, gambir, tembakau, dan pinang. Wadah ini sering digantung kepada patung Ina Mbanua, simbol kesuburan suku Nias. Tradisi makan sirih memiliki makna persatuan dan menjadi pembuka setiap pertemuan adat. Kini bola navo juga dibuat sebagai kerajinan, dihias berbagai motif dan digunakan sebagai dompet atau tempat menyimpan barang berharga. Proses pembuatannya dimulai dari membersihkan daun pandan, memotong dan merebusnya. Setelah dikeringkan, diwarnai dan dilembutkan, daun tersebut dianyam hingga menjadi bola navo. Informasi selanjutnya, Mang Cik Bicik Dulur, sedekah kampung merupakan tradisi adat tahunan di beberapa desa. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk tolak balak dan rasa syukur masyarakat. Kegiatan sedekah kampung biasanya melibatkan seluruh warga desa, makanan dan hasil bumi dikumpulkan untuk kemudian dibagi ke. Tradisi ini melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Sedekah kampung juga menjadi sarana pelestarian adat dan budaya lokal. Mang Cik Bicik Dulur, kain cual adalah tenun ikat khas daerah tertentu dengan motif pengantin bekecak atau penuh dan janda bekecak atau ruang kosong. Motif ini memiliki makna simbolis dalam budaya setempat. Kain cual melambangkan kesucian dan persatuan masyarakat, dan tenunan ini biasanya digunakan dalam upacara adat perayaan penting. Tradisi pembuatan kain cual diwariskan secara temurun. Kain ini juga menjadi identitas budaya dan karya seni lokal. Tari campak merupakan tarian gembira yang dibawakan oleh kelompok wanita. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara perayaan atau upacara adat. Gerakan tari campak dinamis dan ceria mengekspresikan kegembiraan bersama. Tarian ini sering diiringi musik tradisional lokal. Tari campak melambangkan kebersamaan dan keceriaan komunitas. Tarian ini juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agik dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
2: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: Bunda, kok oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh nih, gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak.
0: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
1: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: Masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Bang Cek Becek Dulur masih ngomongin tentang perkembangan teknologi ya, ataupun dunia maya ataupun digital. Nah, ada semacam gambaran ya, ngapok ya, kita itu takut terlihat biasa baik pas di media sosial buat pencapaian jadi standar kehidupan. Nah, tentunya kalau misalnya nih pernah ngalami ya, pas sudah tugas kuliah ataupun pekerjaan harian, kita itu buka media sosial untuk bersantai sejenak. Namun dalam beberapa menit layar ponsel dipenuhi dengan berbagai unggahan ya, ataupun updatean konten yang nampak mengesankan ya, ataupun updatean stories ya, atau ada update status ada kawan yang baru diterima magang di perusahaan ternama, ada yang membagikan sertifikat pelatihan, terus memenangkan kompetisi atau merintis usaha di usia muda, dan tidak sedikit juga yang mengunggah perjalanan keluar kota, pengalaman jadi pembicara seminar, sampai pencapaian akademik yang membanggakan. Nah, di tengah derasnya unggahan seperti ini, muncul pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak wong ya, di antaranya salah sikoknya mungkin kita juga, Bang Cek-Becek Dulur ya. Apakah aku sudah melakukan sesuatu yang cukup berarti? Tentunya fenomena ini makin umum terjadi di era digital. Media sosial itu tidak cuma jadi tempat berbagi aktivitas sehari-hari ya, tapi juga ruang yang dipenuhi berbagai bentuk pencapaian. Akibatnya banyak wong ini mulai membandingkan perjalanan hidup dengan kehidupan wong lain yang terlihat di layar, yang mana dari laporan digital 2025 Indonesia dari data Reportal menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu menghabiskan lebih dari 3 jam setiap harinya untuk menggunakan media sosial. Dengan intensitas penggunaan yang tinggi, generasi muda menjadi kelompok yang paling sering terpapar berbagai standar kesuksesan yang muncul di ruang digital. Tanpa disadari, kondisi ini dapat membentuk anggapan bahwa setiap orang ini harus selalu berkembang, selalu produktif, dan selalu memiliki pencapaian baru untuk ditunjuk ke. Nah, pada dasarnya, macam bisa dulur-dulur, punya tujuan dan berusaha mencapai sesuatu itu merupakan hal yang positif ya. Pencapaian dapat menjadi bentuk perkembangan dari diri sekaligus hasil dari proses yang telah dijalani. Tapi masalah yang muncul pas pencapaian mulai dijadikan ukuran utama untuk menilai diri sendiri. Nah, di media sosial, seseorang tuh dapat melihat puluhan bahkan ratusan cerita sukses hanya dalam beberapa menit karena yang ditampilkan umumnya adalah momen terbaik. Pengguna seringkali lupa bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang, kesempatan, dan perjalanan hidup yang berbeda. Akibatnya, muncul perbandingannya tidak selalu adil. Seseorang yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah mungkin merasa tertinggal karena melihat kawan-kawan seusianya sudah begawe. Di sisi lain, wong yang baru memulai karir itu bisa merasa kurang berhasil pas melihat kawan lainnya yang telah memiliki usaha sendiri. Padahal kehidupan tidak berjalan dengan garis waktu yang sama buat setiap wong. Apa yang tampak sebagai kesuksesan di media sosial seringkali cuma menunjukkan hasil akhir. Proses panjang, kegagalan, tekanan, terus juga tantangan yang menyertainya jarang terlihat oleh publik. Banyak generasi muda ya, Maeni Ari sebenarnya tidak secara langsung dipaksa untuk jadi sukses, tapi tekanan tersebut sering hadir dalam bentuk yang lebih halus. Pas hampir setiap hari melihat unggahan tentang prestasi, produktivitas, dan pencapaian, seseorang ini dapat merasa bahwa dirinya terus bergerak agar tidak tertinggal. Fenomena ini tentunya buat sebagian wong sulit ngerasa puas terhadap apa yang telah dimiliki atau dicapai. Nah, setelah mencapai satu target, muncul target lain yang dianggap lebih penting setelah memperoleh suatu keberhasilan, yang mana perhatian segera beralih kepada keberhasilan wong lain yang tampak lebih besar. Akibatnya, rasa syukur seringkali tergeser oleh keinginan untuk terus mengejar standar baru. Nah, dalam berbagai kajian mengenai perilaku pengguna media sosial, para peneliti menemukan bahwa paparan terhadap pencapaian wong lain itu secara terus-menerus dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan perbandingan sosial ya. Ketika perbandingan tersebut berlangsung terlalu sering, kepercayaan diri dan kepuasan terhadap diri sendiri pun dapat ikut terpengaruh. Disinilah, Mang Cek Becek Dulur, media sosial tidak cuma jadi sarana komunikasi, tapi juga ruang yang membentuk cara seseorang memandang keberhasilan. Dan tentunya salah satu tantangan terbesar di era digital adalah menerima bahwa kehidupan tidak selalu harus terlihat mengesankan. Tidak semua uang harus menjadi pemilik bisnis di usia muda, tidak semua uang juga harus memiliki pencapaian yang viral, tidak semua uang harus bergerak dengan kecepatan yang sama. Bagi sebagian uang, keberhasilan mungkin berarti mendapatkan pekerjaan impian. Bagi yang lain, keberhasilan bisa berarti menyelesaikan pendidikan, membantu keluarga, atau menjaga kesehatan mental di tengah berbagai tekanan hidup. Jadi, setiap orang itu memiliki definisi sukses yang berbeda. Karena itu, membandingkan perjalanan hidup dengan standar yang dibentuk media sosial seringkali cuma akan membuat seseorang merasa kurang, meskipun sebenarnya sudah berkembang jauh dari titik awalnya. Nah, menemukan makna di luar validasi digital semacam yang namanya media sosial ini akan terus menjadi bagian dari kehidupan modern. Berbagai cerita tentang kesuksesan dan pencapaian akan terus muncul setiap hari. Tapi penting untuk mengingat bahwa nilai seseorang itu tidak cuma ditentukan oleh jumlah pencapaian yang diunggah ke internet. Tidak semua proses harus dibagikan, tidak semua keberhasilan harus diumumkan, dan tidak semua hal berharga dapat diukur melalui pengakuan dari media sosial. Pada akhirnya, hidup bukan perlombaan untuk melihat paling sukses di hadapan orang lain. Mungkin masalahnya bukan karena kita kurang berprestasi. Mungkin masalahnya adalah karena kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain sebagai ukuran keberhasilan diri sendiri. Di tengah dunia digital yang terus mendorong kita untuk tampil luar biasa, kemampuan untuk menerima proses hidup sendiri mungkin menjadi salah satu bentuk keberanian yang paling penting hari ini. Oke lah, kalau saya itu Mang Cik Bicu dulur lagi di jam 9 ada program obrol komunitas yang mana kage Cik Abbas akan ada kawan untuk ngobrol ya untuk di kesempatan hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cik Bicu, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Kono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Gedulur selanjutnya, kita bertemu di acara obrolan komunitas

0: Ya Bang Cewice, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Tentunya seperti yang sudah kita informasikan tadi, kita di obrolan komunitas di kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Ada Cik Abas di sini dan ada kawan ngobrol Cik Abas. Untuk kesempatan kali ini kita sapa dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Bang Cik Bicara dulu-dulur ada Kak Halim ya?
1: Iya benar.
0: Kak Halim SPDI MPDI yang merupakan Ketua Bidang Syiar dan Dakwah JPRMI Kota Palembang. Nah ini kali ini kita bersama JPRMI Kota Palembang. Tapi kalau sebelum kita mulai nih, JPRMI itu apa sih?
1: Kalau JPRMI itu singkatan dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia.
0: Indonesia, ya. Oke. Kota Palembang.
1: Ya, Kota Palembang.
0: Berarti JPRMI ini ada di seluruh Indonesia?
1: Iya, sudah beredar. Ada yang di Pekanbaru kan. Kalau sekarang Palembang ini masih baru ya,
0: masih baru.
1: Iya. Makanya kita baru bergerak di Palembang ini kemarin, baru pelantikan di tanggal 17 Juni 2026 begitu.
0: Berarti baru sebulan ya, lebih kurang.
1: Iya, begitu.
0: Ya. Oke. Kalau boleh tahu juga JPRMI Kota Palembang ini yang keberapa?
1: Kalau ini kita yang pertama untuk JPRMI ini yang di Palembang ini.
0: Yang di Palembang.
1: Iya.
0: JPRMI. Kalau di sebelum selain di Palembang, di
1: ada yang di Pekanbaru, bisa dicek nanti ada di Instagram itu kan. Kebetulan kita ini kemarin dari kawan-kawan yang memang sibuk di bidang Al-Qur'an,
0: okay,
1: diajak untuk bergerak bersama mengembangkan di Kota Palembang begitu.
0: Di Kota Palembang.
1: Iya.
0: Berarti kalau Kak Halim sendiri dari Palembang asli atau dari kota lain nih?
1: Kita asli Palembang, tapi ya, Palembangnya di dusun kita. Bukan. Jadi kita lahirnya dari kampung ya.
0: Okay.
1: Nah, merantau ke Palembang dan bergabung dengan organisasi JPRMI tersebut begitu.
0: Sudah lama di Palembang.
1: Sudah, kalau dihitung umur itu dari umur 23 tahun ya, berarti sekitar 7, sudah 12 tahun gitu.
0: Sudah 12 tahun.
1: Ya, ya. Awal kita kan di sini kuliah dulu. Kuliah pendidikan bahasa Arab. Kemudian
0: di mana itu?
1: Di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dulu kita kuliah di sana selama 2 tahun setengah. Kemudian karena melihat kita butuh biaya makan juga ya. Otomatis kan kita harus bekerja. Kami pikir kemarin kuliah itu hanya
0: belajar
1: ya. Yang namanya pendidikan ada beasiswa ya, Bahnya.
0: Oh, gitu. Ya, oke.
1: Jadi kita itu berpikir kalau beasiswa sudah cukup, sama ternyata tidak. Beasiswa itu untuk pendidikan,
0: Tapi pendidikan baik.
1: Kalau untuk makan itu kita harus berejo bahasanya. Karena perihal ini kami kuliah sambil bekerja, akhirnya sampai sekarang menetap
0: terbiasa di Palembang.
1: Jadi gitu.
0: Terbiasa kuliah sambil bekerja.
1: Benar.
0: Oke lah. Nah, ini Kak Halim.
1: Ya.
0: Kak Halim kan berarti sudah S2 ya, berarti MPDI ya?
1: Iya, sudah S2.
0: Itu sama berarti pendidikan Islam.
1: Iya, S1-nya kami kemarin pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Raudatul Ulum Saka 3 ya.
0: Oh.
1: Kemudian belajar lagi, ngambil D2 bahasa Arab di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian S2-nya sambil bekerja kayak gini lah, sambil menikah di UIN Lampung.
0: Justru UIN-nya di Lampung.
1: Iya, karena di sana kan ada program beasiswa kemarin.
0: Berarti dari Lampung ke Palembang.
1: Iya.
0: Atau memang dari Palembang ke Lampung?
1: Bolak-balik. Iya. Jadi kita sambil bekerja kan. Kalau di pendidikan itu masuk terus Pak ya. Nanti waktu libur, kita libur anak-anak bagi rapor 2 minggu, baru kita kuliah ke Lampung kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, offline 2 pekan tuh full di sana. Selesai kuliah, balik lagi ke Palembang ngajar lagi kayak gitu.
0: Oke. Berarti pada saat ngambil S2 kemarin ada online juga tuh atau gimana tuh?
1: Di zaman kami masih fokus offline. Setelah kami ada wisuda itu baru ada yang online.
0: Online. Gitu. Oh, gitu.
1: Ada yang fokus online. Ya, jadi bagi orang-orang yang bekerja itu bisa kuliah di sana gitu. Solusinya ya.
0: Memang ini ya, memang istilahnya itu khusus untuk yang sudah bekerja S2 yang sudah
1: yang
0: bekerja.
1: Yang bekerja bisa, yang tidak bekerja juga bisa gitu. Tapi bagi kita yang terkendala waktu, maka bisa kuliah di sana ya gitu.
0: Istilahnya bisa ngejar di sana ya.
1: Bisa.
0: Oke lah. Nah, ini kan Kalim ini sebagai ketua bidang syiar dan dakwah.
1: Benar.
0: Untuk JPRMI Kota Palembang. Kalau boleh tahu, jadi apa namanya ketua ini berdasarkan penunjukan atau ada semacam pilihan-pemilihan atau gimana tuh, ada seleksi segala macam?
1: Baik, mohon maaf sebelumnya ya, kami beritahukan perihalnya. Untuk kami ini sebenarnya yang memang yang diundang itu ketua bidang syiar ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ketua bidang syiar itu berhalang hadir. Jadi kami ini anggota dari bidang syiarnya.
0: Oh.
1: Ya. Kalau ketua bidang syiarnya ialah Bapak Mupri.
0: Mupri.
1: Ya, kami ya.
0: Yang berhalangan hadir ini atau gimana sih?
1: Ada satu lagi sebenarnya kan dua narasumber itu, Pak.
0: Iya.
1: Jadi kami dipinta oleh ketua bidang syiar untuk menggantikan beliau.
0: Okay.
1: Kebetulan kami juga hari ini waktunya
0: ada,
1: bisa,
0: ya.
1: Insya Allah siap. Ya, gitu.
0: Okay. Jadi ketuanya justru belum sempat hadir ke sini ya?
1: Belum.
0: Nah, untuk ini katakanlah struktural ya, secara struktural ya. Kalau yang begitu itu dibukanya JPRMI di Kota Palembang, itu apakah melalui seleksi atau pengen bergabung aja bergabung saja atau gimana itu yang pada saat Kak Halim menjadi salah satu anggota di sini?
1: Baik, untuk di sini karena kan Bapak Mopri tersebut kami dulu tergabung di sekolah Islam ya, yang memang untuk seleksinya tidak melalui proses A, B, dan C, tetapi melihat latar belakang dari
0: pendidikan.
1: Okay. Kemudian ke pekerjaan sehari-hari, kayak kami kan memang orangnya fokus di bidang Al-Qur'an. Kemudian dengan beliau itu juga aktivitas kami sama.
0: Okay.
1: Maka dilihat dari perihal inilah maka diajak bergabung untuk mengembangkan JPRMI tersebut.
0: Begitu di Kota Palembang.
1: Di Kota Palembang.
0: Gitu. Ya, berarti seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa JPRMI di Kota Palembang ini baru berusia 1 bulan.
1: Iya, kalau dari usia pelantikannya baru 1 bulan.
0: Satu bulan. Tapi berarti memang sudah ada di Kota Palembang atau gimana tuh?
1: Sebelumnya itu ada itu di SBM namanya ya.
0: Apa tuh SBM?
1: Sekolah Berkarakter Mulia. Yang memang sudah ada pelantikan sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Di tahun 2023 sampai 2026.
0: Okay.
1: Cuma untuk yang baru kayak kami ini yang memang bergerak, baru dilantik 1 bulan kemarin.

0: kalau harus proses seleksi kan butuh waktu segala macam ya.
1: Benar.
0: Biaya segala macam. Mm-hmm. Tapi melalui kenalan yang memang bergerak, mau berkembang, berproses, mengembang Al-Qur'an, maka itu yang ditunjuk di sini kayak itu.
1: Mm-hmm. Dalam artian mereka yang nunjuk tuh percaya ya.
0: Percaya dengan kita.
1: Dengan kemampuan kita.
0: Insyaallah gitu, ya. Seperti itu.
1: Oke lah, dan tema yang diangkat juga Life is Al-Qur'an.
0: Mm-hmm, benar. Mm-hmm.
1: Jadi memang semuanya berdasarkan ini ya,
0: Al-Qur'an.
1: Oke lah. Kalim, kalau boleh tahu, kenapa tertarik akhirnya ditawari ikut JPRMI, akhirnya ya udah saya ikut. Kenapa tertarik?
0: Nah, ini panjang ceritanya sebenarnya.
1: Nah, enggak apa-apa, kita cerita.
0: Jadi begini, Bapak ya. Kami itu memang dari kampung dulu, memang kami ini guru Al-Qur'an ya. Okay. Dari usia sudah 19 tahun sudah bergerak di bidang Al-Qur'an. Mm-hmm. Kemudian pergerakan kami dari siang sampai malamnya memang khusus Al-Qur'an. Okay. Tapi dulu kalau di kampung kan kita hanya fokus kepada bacanya saja ya. Mm-hmm. Nah, setelah kita belajar lagi ternyata ada harus pemahaman makna ya. Kalau bahasa kita itu mentadaburi ya.
1: Mentadabur ya.
0: Mm-hmm. Okay. Di sana kita tuh terbuka bahwa Al-Qur'an itu memang pedoman kehidupan kita. Mm-hmm. Waktu kata Al-Qur'an yang kami memang membuktikan itu kan kalau misalnya di kampung tinggal dengan orang tua ya. Mm-hmm. Tinggal dengan orang tua itu kita dibiayai makannya, pendidikannya, pokoknya tinggal belajar saja. Okay. Inti kamu kalau belajar. Okay. Pas di Palembang kenyataannya beda. Pas kata kami di awal tadi, kuliah itu ternyata bukan beasiswa apa ya, nak makan. Nah, ketika proses kita kuliah itu, nak balik ke kampung habis bensin, nak beli beras duit habis. Okay. Tapi ketika kami belajar Al-Qur'an, kata Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Nah, itu yang kami buktikan. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bukakan jalan keluar baginya. Nah, sudah kami pegang, ya Allah, aku bertakwa saat ini. Nah, kelaparan malam itu. Jadi kan yang dikatakan takwa itu ialah kita tuh memang tidak melanggar perintah Allah ya, menjalankan perintahnya, tidak melanggar larangannya. Mm-hmm. Itu sudah kita lakukan, insya Allah ya. Kemudian proses kedua, kita buka lagi ayatnya. Fa'idha kudiyatis salah fantasyur fil ar, kata Al-Quran. Mm-hmm. Kalau sudah salat, bertebaranlah di muka bumi.
1: Okay.
0: Itu rumus yang diajarkan Al-Quran. Mm-hmm. Jadi malam itu sudah, rumus pertama adalah lakukan. Rumus kedua, sekarang keluar rumah, nak nyari nak makan, karena malam itu lapar, masih kuliah, belum nikah, merantau, belum banyak yang kenal.
1: Okay.
0: Jadi ketika kita ikut rumus Al-Quran itu, pas sebelum nyampe ke masjid, nak ke masjid kanan itu, aduh ibu-ibu, adek, kesini, ngapa bu? Kami nak sedekahan malam ini, tolong hadir di sini. Oh, jadi nyambung dengan rumus Al-Qur'an tadi. Fa'idha kudiyatis salah fantasyir fil ara. Jadi rumus pertama kami jalankan, rumus kedua kami jalankan juga. Malam itu makan kualitas hotel kita di tempat sedekahan. Jadi keimanan itu meningkat di situ dengan Al-Qur'an.
1: Oke.
0: Tapi banyak cerita-cerita yang lain tentang Al-Qur'an ini kalau kita dalami dan kita sangkut pautkan dengan kehidupan, memang benarnya Al-Qur'an tidak baca disangkal lagi. Makanya kami bergerak di sini kepengen Al-Qur'an itu dikembangkan, meskipun memang kan banyak banyak istilahnya organisasi-organisasi, salah satunya kami di sini bergabung dengan JPRMI karena dia bergerak untuk kepemudaan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, satu hal lagi kenapa kami tertarik bergabung itu karena kalau sekarang kan dulu tuh yang aktif ngaji itu anak-anak TK TVA ya. Tapi kalau sudah lewat SD, maka mereka sudah malu untuk ke musala, malu ke masjid. Kemudian pergaulan juga mereka kepengen yang keren, dipandang mata ya. Jadi populitas untuk pemuda ini agak susah kalau memang tidak kita ada wadah yang mengajak mereka untuk bersinergi. Okay. Gitu. Maka kami tertarik bergerak di JPRMI yang memang tujuannya ialah mengajak para remaja tadi. Gitu. Inilah yang membuat kami tertarik. Pemahaman kami kalau besok tersampai ke remaja-remaja yang ada di Palembang ini.
1: Berarti apa istilahnya itu memang ada semacam apa ya, motivasi lah ya.
0: Motivasi yang kami memang yakin kalau kita bersama Al-Qur'an pasti hidup kita selamat dunia wa akhirah, berkah, bahagia pasti itu.
1: Karena kalau kita kulik lagi remaja masjid itu kan banyak apa istilahnya itu, banyak program lah ya.
0: Benar, banyak program.
1: Ya. Salah satunya yang bakal Kak Halim tanam di situ ialah

0: tentang
1: SBM tadi ya, Sekolah Berkarakter Mulia, yang dalamnya ada pendidikan Al-Quran.
0: Ada pendidikan Al-Quran tadi. Oke, Kalim.
1: Ya.
0: Kalau ngomongi istilahnya tadi kan kata Kalim bahwa ada semacam tugas lah ya, katakanlah ya.
1: Benar,
0: tugas
1: benar.
0: Kita sebagai ya salah satunya Kalim sendiri yang akhirnya bergabung di JPRMI untuk mengajak para pemuda katakanlah untuk bisa ikut di dalam JPRMI ini.
1: Benar,
0: nah, kalau Kalim sendiri memandang melihat keadaan apa namanya itu? Keadaan sekarang ini. Dari sisi pribadinya Kalim, ada semacam ini enggak sih? Apa namanya itu yakin bahwa ya pemuda terutama yang di Palembang itu bisa diajak ke ikut apa namanya dalam program-program JPRM ini.
1: Nah, maksudnya kami ya. Jadi di sini Pak, kita itu istilahnya kalau Sahlim sendiri, kami Kak Halim sendiri sangat yakin bahwa mereka itu bisa diajak ke sana.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena kami itu punya rekan ya. Yang rekan ini belum nikah, masih muda. Yang sangat energik sekali, beliau lulusan dari Gontor, pesantren Gontor. Yang sekarang sudah menekuni untuk mengajak di bidang Al-Quran tersebut. Dan fakta di lapangan, memang beliau itu punya teknik-teknik khusus ya untuk mengajak pemuda itu tertarik di situ. Dan sekarang alhamdulillah pemuda-pemudanya sudah aktif di organisasi, istilahnya di lembaga tersebut. Nah, jadi kami itu melalui JPRMI ini kami berkeyakinan bahwa pacak ngajak mereka ke situ, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kage yang gak galak. Tapi kan itu, ini ikhtiar kita ya.
0: Benar.
1: Kalau kita udah kata ikhtiar, berikhtiar lagi belum tentu dapat, apalagi tidak ikhtiar. Itu begitu. Tapi kami yakin insya Allah dengan program-program ini pacak ngajak pemuda itu sama-sama kita bersinergi Mak Mano untuk mendawamkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami juga bergerak di situ ya, tergabung di rumah Quran yang di dalamnya ada dari TK, SMP, SMA juga, bahkan sudah ada yang kuliah di situ. Dan jadi kami juga mendapat motivasi dari lembaga yang samping kenalan kami, yang bagaimana kayak kami yang bagus kayak kami gunakan teknik-teknik itu, bagaimana mereka itu bahasanya tidak bosan ya, yang namanya remaja kan, kami nak berjalan, kami nak hiburan malam, kami tidak galak dibatasi, itu remaja. Nah, bagaimana kita itu istilahnya mengajak mereka, mereka senang tapi terarah. Nah itu
0: ya, apa ya, kalau boleh dibilang lumayan berat juga.
1: Bismillah Pak, kalau namanya kita di agama itu kan intan surallah yang surkum ya. Barang siapa yang nolong Allah maka Allah nolong kita juga.
0: Karena gini Kalim, kalau katakanlah kalau generasi-generasi apa ada yang namanya generasi, kalau orang tua kita tuh boomer kan namanya kan. Kemudian di bawahnya kan ada generasi X itu ya. Generasi milenial dan generasi Z sekarang ini Gen Z. Itu kan apa namanya, masa-masa mereka itu kan beda kan. Pada saat boomer katakanlah mereka orang-orang yang kalau kita bantah kalau kita bantah gak bisa kan. Tapi begitu kita ketemu dengan generasi X, mereka bisa nego lah katakanlah. Bisa kita nego. Milenial juga masih mending, kita bisa nego juga. Nah, yang jadi masalah kan generasi Z ini. Generasi Z ini kan ada semacam mereka melihat karena mereka mengalami yang namanya perkembangan teknologi. Dan imbas-imbas dari teknologi ini yang justru mengubah cara pandang mereka, terutama dalam kehidupan bersosial, kemudian juga dalam kehidupan katakanlah berkeyakinan ya, beragama dan segala macamnya. Itu kan mereka kadang-kadang mereka saya kayak misalnya Kak Alim nih, ayo nih generasi Z ikut ikut kita di PRM. Dia pasti nanya, kami dapat apa gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Benar.
0: Kami dapat apa di situ? Iya, nah, kalau Kak Halim sendiri, misalnya menemukan mereka-mereka yang katakanlah modelan yang
1: seperti itu.
0: Seperti itu gimana?
1: Jadi kan di sini Kak Abbas ya. Kami itu kadang-kadang buntu juga pikiran kami ya.
0: Okay.
1: Tapi kan kita itu ada namanya belajar.
0: Okay.
1: Kalau tadi kami belajar ke teman yang memang ahli mengajak komunitas di situ. Di sini kami belajar isinya psikologis ya. Di psikologis ini juga kami belajar dengan teman yang memang bergerak di bidang itu. Kami kan kemarin sampaikan ke beliau itu. Aku tak sanggup kalau misalnya berdakwah ke remaja ini. Kenapa? Mereka suka membantah. Kami sampaikan seperti itu. Jadi kami langsung belajar sama beliau. Oh, tidak seperti itu saat ya. Kenapa? Yang namanya generasi sekarang tidak bisa dibantah. Jadi kita harus pendekatan terlebih dahulu. Apa gawe mereka? Nah, main game sekarang, Mobile Legend. Kita main game bareng katanya. Meskipun harus begadang. Dulu kami katanya, dia baca ditungan kami ya. Kami belajar dengan beliau langsung kemarin. Dari ba'da sholat Jumat sampai jam 3 kami belajar bagaimana mengajak para remaja ini. Setelah mendengar penjelasan beliau, insya Allah kami mau mencoba ya.
0: Biar mereka tertarik lah.
1: Yeah. Jadi ketika dia berdakwah ngajak remaja itu, nah ini PR kita juga, kami menyampaikan ke masyarakat yang mendengar bahwa kita tuh ketika ada ustadz yang berproses kayak itu, jangan langsung diklaim, jangan langsung itu salah kok ustadz ikut main game bareng gitu. Jangan, kita tuh kan harus mengikuti alur mereka dulu. Menimbulkan keakraban dengan mereka, mereka mau bercerita, baru kita solusi. Kalau kita datang langsung sholat kamu, sok narko dah sholat, dah ganti enggak lah. Meskipun ada dikit, hanya sih kok dua. Tapi pendekatan ketika mereka sudah nyaman dengan kita, itu istilahnya main futsal payo kita temani. Diajaknya bersepeda pagi, kita keliling Palembang. Jadi ketika proses demi proses kita sudah timbul akrapan, pasti nanyo dewek mereka. Dan di situ kita kan bisa menyelipkan kata-kata juga ya. Kalau mereka itu kan kata-kata kita, kalau kata-kata baik itu subhanallah, masya Allah. Nah, kita sampai ke mereka berat. Tapi kalau kawan kami ini bercerita begini caranya. Ketika main Mobile Legend itu tidak boleh ngomong yang kita kan sekarang ANG, eng ya. Galak nyebut itu ya. Pokoknya kemplang segala macam tuh.
0: Paham.
1: Itu disebut tuh biasa bagi mereka.
0: Benar.
1: POLOS itu disebut galau. Tapi kita menanamkan itu kata-kata beliau ini ya. Jangan langsung kita tengah marah. Mereka pasti pergi. Tapi caranya, kalau saya yang bisa berkata baik 10.000. Contoh kalau ketika mendapatkan skor ya, subhanallah. Langsung katakan yang bisa seperti itu 10.000. Tapi memang beliau ini termasuk uang yang luar biasa dalam mencari uang, membangun bisnisnya ini diniatkan untuk seperti itu. Diniatkan untuk memano uang itu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk mengajak orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi. Memang permulaan enggak bisa ngajak salat, tapi dari hal yang kecil, dari perkataan dulu ya.
0: Benar.
1: Perkataan memuji Allah itu. Jadi akhirnya mereka terbiasa hari demi hari terus. Dan sekarang alhamdulillah beliau itu sudah 50 pemuda yang diajaknya. Maka kami bersinergi dengan beliau itu sering ketemu. Tapi kami tidak nyebut nama ya. Jadi istilahnya Kak Abbas, kami itu belajar ya. Meskipun kami tidak bisa, kami belajar. Bagaimana teknik di dalam mengajak pemuda tersebut untuk sama-sama gitu.
0: Nah, sebelumnya pada saat Kak Halim sendiri menemui hal-hal seperti ini ya. Itu kan tadinya belum paham ya. Agak katakanlah seperti Kalim bilang buntu kan, jalannya itu. Pada akhirnya menemukan teknik lah katakanlah ya, teknik
1: benar,
0: untuk
1: benar.
0: mengajak mereka yang seperti ini. Pernah ini nggak sih ada semacam apa ya, kalau boleh dibilang sandungan-sandungan atau mungkin tantangan-tantangan tersendiri yang pernah Kalim temui
1: dari pengalaman ya?
0: Dari pengalaman Kalim.
1: Dulu waktu kami di kampung ya, nah, ada kawan kami yang memang belum tersentuh untuk ke masjid itu. Jadi kalau kami sendiri nak ke masjid itu, masya Allah, alangkah malunya. Kenapa? Rumah kami itu di dekat pasar. Nak ke masjid itu tidak perlu jauh, tapi sekitar 300 meter lah. Tapi dari rumah ke masjid itu ada rumah tetangga-tetangga yang jarang ke masjid. Jadi kalau kita ke masjid, dia katakan aneh ya. Karena beda dewe.
0: Iya, oke.
1: Di masjid itu kan hari Jumat saja kalau biasanya kan.
0: Iya, benar. Rawalnya pas hari Jumat, benar.
1: Jumat atau Maghrib atau Isya. Subuh pun jarang.
0: Oke.
1: Ketika pergi ke masjid itu kita malu, Masya Allah, nak pergi ke masjid. Itu kami rasakan waktu dulu. Jadi pergi ke masjid itu karena belum tahu nyana ilmu agama itu. Perginya celana pendek, sarungnya taruh di belakang celana itu. Pergi dah ke masjid, itu kami dulu ya.
0: Diketkan ya,
1: sarungnya. Meskipun tidak diken, taruh di belakang. Biar jangan terjingok.
0: Biar tidak terjingok.
1: Itu untuk menumbuhkan mental kami pribadi. Terus di meter akhirnya terbiasa kan, dan orang lain pun terbiasa melihat kita. Nah di situ kami menemukan ada kawan kami sendiri yang sekarang tinggal di Palembang juga, dulu tinggal di kampung. Dia ngomong kayak gini waktu awal, ngomong kotoran ke kami ini. TAIK, nah katanya, astagfirullah. Kita ini nak apa istilahnya, ngejo ke badan lagi saro, nak istiqomah masjid, diomongin mah itu pulau ya, berat. Tapi alhamdulillah, pelan-pelan kami akrab ya pemuda tersebut.
0: Oke.
1: Pelan-pelan dan sekarang doa sudah dihabis, doa berjamaah. Kemudian uang tuanya juga, oh kami senang nian, ke alim ngapo? Dia bukan usaha kami ya, bukan kami tapi Allah semuanya.
0: Okay.
1: Wasilah berkawan dengan kamu, anak kami galak ke masjid, galak ikut kegiatan yang aktif dalam kebaikan. Lah baca berdoa bola, berdoa jemaah lah baca dia. Nah, mimpin ketika uang sudah sholat kan itu kadang-kadang di belakang tu kasih mic ya. Itu kalau tak terbiasa itu gemenar itu disuruh doa sudah, sudah sholat. Makanya di belakang sholat, di belakang jemaah imam itu dia kata enggalak. Biasanya, kecuali orang yang terbiasa, dia sudah bisa. Dan sekarang, alhamdulillah, kami tapi istighfar, astagfirullah. Mak itu baik, Kak. Meskipun menghadapi perihal yang dikatai orang mak itu. Memang kan, kalau yang namanya dakwah balik ke Nabi, pasti ada pro dan kontra.
0: Benar.
1: Nah, kita harus siap dengan perihal itu, yang namanya dakwah itu.
0: Pada saat zaman Nabi, bukan lumayan ya, luar biasa.
1: Kita ini hanya omongan baik.
0: Iya.
1: Paling yang kita temui omongan baik.
0: Benar.
1: Tapi tidak sampai ada yang melempar batu, tidak sampai. Ada yang melempar kotoran itu juga tidak sampai. Seperti itu. Hanya sepintas omongan.
0: Tapi omongan pun sakit.
1: Luar biasa. Tapi ketika melihat mereka sudah akrab dengan kita sekarang, kamu dulu .
0: Iya. Ya dalam artian gini ya, Kalim ya. Apa? Sesuatu tuh kalau tidak di apa ya, kalau tidak dilakukan, walaupun tidak ada niat kali ya, kalau misalnya tidak dilakukan juga tidak bakal jalan kan?
1: Benar. Tapi kalau sudah berniat kan dalam syariat kita itu dapat pahala kalau kebaikan ya, meskipun tidak dilakukan. Tapi kalau kejahatan itu nak dilakukan ya, berdebat dosa. Iya, itu berbalik. Itulah Islam itu luar biasa. Berniat untuk kebaikan dapat pahala meskipun tidak dilakukan. Kalau kebaikan itu berniat baik tidak dosa. Tapi yang dikatakan dosa kalau sudah melakukan.
0: Sudah melakukan.
1: Nah, itu.
0: Oke lah. Kalim, lagi kita sambung lagi ya obrolan kita ya. Kita ada jeda iklan dulu sebentar. Baiklah, Mang Cebi Cedol Dolor masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nanti kita akan sambung lagi kebersamaan kita di obrolan komunitas.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
5: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
6: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
7: Bagaimana kalau?
6: Adek, main bersama yuk.
8: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
7: Bagaimana kalau seperti itu?
8: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
7: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
9: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, Pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
10: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dengan Kak Halim ya, dari JPR MI Kota Palembang. Nah, Kak Halim, ngomongi soal JPR MI ini, kalau boleh tahu nih, ada program-program kah atau sudah ada agenda-agenda yang bakal dilaksanakan di JPR MI ini?
1: Ya, salah satunya yang kami sampaikan tadi, kita ada program SBM ya. Sekolah Berkarakter Mulia. Nah, di sana ada dua jenis, bisa kita gabung ke sekolah. Yang kalau sekolah itu sifatnya kita lihat dulu. Sekolah itu pulang jam berapa? Misalnya pulang jam, kalau negeri kan ada yang pulang jam 12 ya. Kalau yang swasta itu ada yang pulang jam 3, pulang jam 4. Kalau yang dipulang di siang hari, kita bisa aktif di siang hari untuk bergabung ke sekolah tersebut. Tapi kalau sekolah yang sudah full day, kita bisa gabung di Sabtu dan Minggunya kayak gitu.
0: Ekstra ya.
1: Ekstra kulikuler ya.
0: Oke.
1: Nah, untuk yang sifatnya di luar sekolah, kita bisa buka sendiri. Kayak kalian dulu ada kan TPA ya, tempat pendidikan Al-Quran. Nah, kita bisa buka seperti itu di rumah sendiri. Bisa kita jalankan kurikulum yang sudah dibikin dari JPR MI gitu.
0: Oke, berarti ini sudah mendata sekolah-sekolah yang ada di Palembang ini untuk dimasukin SBM ini.
1: Iya, di antaranya seperti itu.
0: Nah, pada saat katakanlah memilih sekolah-sekolah yang bakal dimasukkan SBM ini, apakah ini random saja atau mungkin sudah ada sekolah-sekolah yang bakal jadi target untuk dimasukkan SBM tadi?
1: Kita kan istilahnya melakukan penawaran ya.
0: Nah,
1: kita melakukan penawaran, kemudian kita jelaskan program kita bahwa ini program keagamaan yang bisa membantu untuk program sekolah ya, di bidang karakter ya. Ketika sekolah tersebut sepakat, setuju untuk menjalankan, maka kita bisa bergerak seperti itu. Jadi kita itu lihat dulu sekolah-sekolah yang mana bisa menerima kita kayak itu. Tidak mesti harus sekolah A, B, C, D. Kita menawarkan sifatnya. Bisa di negeri, bisa swasta kayak gitu.
0: Berarti tidak harus sekolah ini ya, padahal artian sekolah yang memang berbasis
1: Islam.
0: Islam ya. Tadi.
1: Tidak. Malahan kita itu yang memang butuh kayak di sekolah negeri. Kan pendidikan agama Islam di negeri itu kan cuma ada 2 jam dalam satu pekan. Itu kurang. Kalau kita mau melihat kenyataan itu kurang. Karena
0: benar.
1: Kami ketika gabung di sekolah swasta ya, itu pendidikan agama itu memang 2 jam mengikuti jam yang ada di Diknas ya. Nah, untuk menambah perihal tersebut, maka kita ada program untuk di swasta itu kayak ada bina pribadi Islami yang di dalamnya ada penekanan tentang keimanan, ibadah, akhlak, untuk menambah jam PAI. Itu kalau di Islam itu, sekolah Islam memang mereka sudah ada, tinggal mereka mau tidak dengan program kita ya, untuk menambah, menekankan lagi. Nah, di negeri itu kurang. Kenapa kami bilang kurang? Bukan mengatakan negeri kurang, tapi memang
0: jam mereka
1: sudah habis untuk pelajaran intrakurikuler ya. Memang yang memang wajib dari Diknas ya. Untuk membantu program tersebut supaya tercukupi, maka kita ada SBM ini yang di dalamnya nanti ada pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak, ada sirah. Nah, inilah dari SBM tersebut.
0: Sekolah-sekolah yang jadi apa, yang dimasukkan ke SBM ini dari tingkat apa saja?
1: Kalau kita kan fokus sebenarnya kepada remaja ya.
0: Remaja.
1: Cuma PR-nya kita yang ada di lapangan, ketika sudah remaja itu kan agak sulit nyarinya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat kenyataan di lapangan, kan sudah ada namanya BKPRMI ya, yang bergerak di bidang Al-Quran. Nah, tapi ketika sudah lulus dari sana, sudah remaja saja, mereka tidak mau lagi ngaji. Nah, terbitlah JPR MI ini sebenarnya itu untuk istilahnya menjadi wadah agar yang sudah besar itu mau ngaji kayak itu. Cuma PR-nya lagi ialah yang lulusan dari TPA tadi memang susah untuk dicari, tapi kita tetap berkeyakinan. Makanya kita ini bergeraknya di masjid tadi. Bergerak di masjid, masyarakat yang ada di sekitar kita aja. Kita bersama-sama memakmurkan masjid tadi dalam hal ibadahnya. Makanya kayak remajanya itu, ini sifatnya luar, bukan lembaga sekolah. remaja ini kita aktifkan, kita ajak, kita ajari dulu terlebih dahulu kan, kita ajak untuk aktif dalam ibadahnya. Kemudian kalau misalnya mereka belum bisa baca Quran, maka kita ikutkan kelas Quran. Kemudian juga biar tidak bosan, kita ikutkan acara sosial ya, kayak kita ke panti asuhan, kayak gitu. Nah, itu arahnya dari JPRMI yang telah disosialisasikan kepada kami kemarin, kayak gitu. Jadi kegiatannya tidak monoton, harus Quran saja, tidak. Bisa juga kalau sekarang kan kayak ustadz-ustadz yang Hanan Ataki ya, yang mereka itu kegiatan memang kata-katanya kata-kata generasi muda ya, yang bisa diterima oleh generasi muda. Kita bisa ngadakan kajian di tempat kopi kayak itu, tidak harus masjid. Nah ini kan kalau pemuda itu tidak baca gitu, tidak masjid tolong di masjid saja, tapi tetap pusat utama kita masjid.
0: Ya
1: sesuai dengan nama kita, tapi arah kita ialah masjid. Kayak dari sini tumbuhlah atau lahirlah pemuda-pemuda yang memang berbasis masjid, yang pacak bermanfaat untuk minimal dia dewe. Dia pacak memfilter dia. Jadi dari zaman sekarang kan zaman HP, masya Allah ya, tidak dicari lagi timbul dewe.
0: Bener.
1: Hal-hal maksiat.
0: Bener.
1: Tapi ketika ada pendidikan tadi, ada khauf namanya, rasa takut, takut kepada Allah. Jadi pendidikan yang telah dilakukan di JPRMI ini, maka pemuda jadi minimal untuk diri dewe pacak jadi filter pelindung untuk diri pribadi. Masih ya dosa segala macam narkoba, nah itu yang nak kita filter itu.
0: Oke. Kalau misalnya kita melihat ke belakang, flashback lah ya, katakanlah ya, beberapa sekolah kan kayak yang sudah SMA, yang tingkat-tingkat SMA kan mereka sudah ada rohis ya,
1: sudah ada rohis sebenarnya.
0: Sudah ada rohis. Nah kalau dari sini ada nggak itu ketemu misalnya sekolah itu sudah ada rohisnya, atau pada saat memasukkan SBM tadi sempat ketemu mereka sudah ada ekstrakurikuler rohis kan, jadi ekstrakurikuler di situ.
1: Sebenarnya kan kalau rohis sendiri kan ada, taruhlah bahasa kita tuh ada silabus sendiri ya, ada pedoman sendiri, materinya apa saja. Nah kita ini istilahnya penekanan. Okay. Kalau misalnya sudah ada ya tetap dijalankan yang ada. Yang belum ada kita masuk di sana bersinergi, taruhlah kayak itu. Jadi yang ada tidak kita hilangkan, malahan kita malah lebih menekankan lagi.
0: Bersinergi lagi.
1: Kayak ada rohis kan ada jenis kajian istilahnya penyampaian keimanan segala macam ya. Nah kalau kita di sini lebih luas lagi kayak itu. Kayak yang kami sampaikan di awal tadi, anak-anak itu gimana perspektif mereka, apa pandangan mereka tentang agama itu tidak tok di masjid, tidak tok di musala, tidak tok agama wae, tapi agama itu ialah luas. Nah, mereka bisa melakukan apa saja, tapi di garis istilahnya dibatasi dengan hal-hal agama kayak gitu. Ini kan kalau pemuda seperti itu.
0: Yang menariknya gini, kalimnya kadang-kadang kita itu niatnya baik ya, pasti kita baik kan, nggak mungkin ini. Cuman seperti yang Kak Alim pernah alami juga, ternyata ada semacam apa penolakan juga gitu.
1: Benar,
0: kan
1: benar.
0: Yang dialami kan. Nah dalam hal ini, kalaupun ketemu yang penolakan seperti itu kan, ada semacam katakanlah ada kayak, aduh kayaknya enggak usah lanjut deh misalnya gitu kan. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu kan, kita sebagai manusia biasa kan.
1: Benar.
0: Nah kalau dalam hal ini pernah enggak ketemu yang tiba-tiba, aduh saya capek untuk mengajak orang-orang ini atau gimana?
1: Ya namanya manusia Kak, pasti kita tuh ada salah seperti itu ya.
0: Ada titik-titik yang
1: ada titik ketika itu jenuh. Makanya kata kami tadi, kita itu jangan istilahnya dimakan dewek ya. Kita harus bertemu dengan guru kita. Ini gimana solusinya kayak gitu. Jadi dari solusi yang diberikan bisa kita terapkan. Saling menguatkan lah ya. Seseorang itu kalau tidak ada gurunya bakal mentok. Itulah gunanya guru kata KB tadi. Dan guru tersebut tidak mesti harus tua dari kita. Ketika mereka memang bergerak di bidang sesuatu, kayak kata kawan kami, lebih muda dari yang jauh umurnya. Tapi memang untuk dari segi mengajak orang-orang tuh lebih hebat. fakta di lapangan sudah ada.
0: Ilmunya lebih tinggi gitu kan.
1: Dari hal itu, dia komunikasinya lebih cakap, lebih menyenangkan, lebih diterima oleh pemuda. Kenapa kita tidak belajar meskipun lebih muda gitu? Nah, ada yang satunya tadi yang memang lebih tua dari kami kan, tetap kami ambil ilmunya itu. Jadi setiap orang itu bisa kita jadikan referensi, jadikan guru untuk istilahnya diri kita ini jangan sampai nyerah di situ kan. Kalau kita sendiri kalau nyingok dari perjuangan Nabi itu belum seberapa. Makanya kita benar. Mengingat merenung perjuangan Nabi itu luar biasa kayak itu.
0: Oke. Nah, kalau melihat dari program SBM ini, apakah dari apa namanya memang salah satu yang termasuk diminati untuk remaja katakanlah yang pernah Kak Halim temui?
1: Ya, insya Allah dari SBM ini kan dia tuh termasuk program komplit ya. Kata kami ini tidak hanya Al-Quran, tapi dengan acara dengan kegiatan seperti ini kan kita itu bisa lihat anak itu tidak bisa dapat Al-Quran, maka kita ajarkan Al-Quran. Sudah bisa Al-Quran, maka kita tidak mungkin dia tidak Al-Quran lagi kan. Otomatis dia pengen suasana yang baru, maka kita ajarkan suasana yang baru. Maka di dalam SMM ini komplit dia. Insya Allah bisa membuat orang-orang itu tidak bosan kayak gitu.
0: Oke. Nah, Kalim, untuk menjaga katakanlah ya.
1: Iya.
0: Biar niat kita itu tetap
1: tetap
0: ada, tetap semangat itu gimana tuh kalau boleh tahu, kalau dari Kalim sendiri?
1: Iya, kalau dari kami pribadi, dengan adanya agama itu kami lihat ya, untuk sekarang ya, kalau zaman dulu ada beberapa hal banyak yang memang luar biasa dengan adanya agama ini ya. Yang membuat motivasi kami. Nah, sekarang posisinya anak kami itu masih kecil ya. Yang namanya anak, nak disuruh sholat itu berat, disuruh ngaji pasti banyak bantah. Iya. Okay. Ngaji kamu, kawanku tidak ngaji. Sholat, aku dewek yang sholat. Itu kami temukan ketika kami di kampung kemarin. Nah, solusinya kami pikirin sekarang, kalau lingkungan itu tidak dibentuk, otomatisnya enggak. Akhirnya wasilahnya kami bikin tempat pengajian di rumah, meskipun harus berkorban waktu. Senin sampai Jumat kami tetap ngajar ngaji. Pada maghrib kalau kami tidak ada gawe ya, istri kami yang ngajarnya. Kami ngajak adik kami juga yang baru lulus kuliah dan sudah selesai juga Al-Qurannya. Kami ajak juga 2 kali seminggu biar anak-anak tidak bosan dengan ngadapi kami bayi kan. Nah, dengan suasana lingkung yang emak itu, anak kami itu tidak nyuruh lagi pak.
0: Okay. Ikut dewek dia.
1: Salat. Kami pribadi tidak nyuruh dia. Anak-anak, ketika sudah kan di depan lapangan rumah kami itu ada lapangan memang sediakan untuk main badminton. Budok, anak-anak tuh lari di situ. Kalau sudah jam 5.30 sore, anak-anak
0: sudah balik. Sudah siap.
1: Balik. Kalau kami ada ibu-ibu bapak-bapak yang melihat kami nyuruh mereka balik itu, mereka tidak bantah karena sudah tahu waktunya sholat. Nah, ketika kami nyuruh anak-anak yang lain itu sholat, anak kami otomatis balik dewek. Mandi, melok sholat. Ngapo? Kawan-kawannya sholat ya loh. Memang aktivitas yang ramai-ramai dikerjakan itu sholat. Ngaji juga sama itu. Uang ngaji kalau dia ngaji. Jadi motivasi kami apa? Dengan ngajak uang lain itu untuk mengamalkan agama Al-Quran segala macam. Anak kami dewek tidak perlu banyak nyuruh. Dan tidak jadi bantahan aku dewek sholat tidak kati. Kalau kami di kampung itu wajar, banyak yang tidak sholat itu.
0: Kenapa nyuruh aku?
1: Kenapa gitu nyuruh aku? Bantahan mereka itu benar.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah masuk akal apa yang disampaikan, Kemudian perihal Quran juga ya, di rumah tetangga itu TV yang bagus. Jadi proteslah anak kami, namanya anak kecil baru naik kelas 2 SD. Kenapa TV kita enggak bagus kayak punya mereka besar? Mamanya langsung ngomong ya, ngomong ini. Kamu sudah ikrok berapa kan? Ikrok 6. Yang TV besar itu ikrok apa? Ikrok 2. Nah. Siapa yang berhasil kira-kira? Mikir dia. Saya dengan TV yang
0: biasa.
1: Biasa buruk. Main ini bahasanya ya. Sudah ikrok 6, hampir Quran. Mereka yang TV besar itu ikrok 2.
0: Ikrok 2 baru.
1: Bukan membanggakan anak-anak, bukan. Tapi dengan kita istilahnya berdakwah dengan model membentuk lingkungan, jadi mengajak orang, imbasnya ke kita sendiri.
0: Benar.
1: Bukan ke orang lain. Dan kami tidak repot-repot nyuruh mereka sholat karena sudah lingkungan itu sudah kayak gitu.
0: Sudah terbentuk sendiri.
1: Iya.
0: Akhirnya ya.
1: Makanya tempat itu kalau nak mudah nyuruh orang bentuk lingkungannya bersinergi dengan pengurus masjid, masyarakatnya, ibu-ibunya, meskipun ibu-ibu masih buka jilbab itu masih belum sholat, tapi mereka setiap hari mendengarkan kajian-kajian itu. Kita tak tahu kapan hidayahnya datang. Yeah. Yang penting kan ikhtiar.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Dampaknya memang luar biasa ke kami. Kami ngajar ngaji misalnya tidak dibayar, kami memang tidak dibayar misalnya di situ misal. Tapi dari segi yang lain memang Allah kasih.
0: Ada bayar rezeki.
1: Ada rezeki itu. Nah dari situlah kami yakin kalau ngomong sama istri kan dulu waktu belum nikah itu ada tidak rezekinya, ada tidak rezekinya. Pertanyaan itu kalau dulu. Kalau sekarang pasti ada rezekinya. Tidak lagi, tidak lagi mikir ada tidak rezeki tak keti. Pasti ada rezekinya. Dan itu memang terbukti setiap kami kemarin ya. Waktu masih di berapa tahun yang lalu anak masih kecil, gajinya sekian. Jadi diaturlah ini untuk makan, ini untuk biaya sehari-hari, ini untuk kita jalan-jalan untuk seminggu sekali. Meskipun jalan-jalan misalnya 50 ribu dianggarkan seminggu sekali cara kita baru nikah ya. Keuangan itu masya Allah nak diaturnya. Kuranglah berapa 200 ribu kurangnya. 200 ribu ini Allah cukupkan. Kami ngomong sama istri. Dan alhamdulillah memang Allah cukupkan. Dan sekarang istri juga sudah sepemahaman dengan kami. Sudahlah, kita ini hanya berikhtiar. Ini rezeki. Tapi memang ikhtiar itu uang itu tidak boleh diganggu.
0: Yeah.
1: Kalau sudah dialokasikan tidak boleh diganggu. Yeah. Tapi kurangnya itu kayaknya Allah cukupkan. Memang terbukti sampai sekarang. Meskipun kita bukan PNS, bukan PDK, segala macam gaji yang pas-pasan semuanya Allah cukupkan. Dan anak-anak kita alhamdulillah. Anak-anaknya teruruh. Istri kami tidak bekerja, cukup di rumah aja. Kami fokuskan untuk urusan anak. Pengen ngajar juga, dia sudah S1 juga. Tapi kata kami, anak lebih penting. Biar kami yang cari uang, insya Allah rezeki cukup.
0: Okay.
1: Dan itu terbukti dengan Al-Quran wasilah. Kita ngajak-ngajak orangnya. Gitu Bapak.
0: Okay lah. Baiklah, Kak Alim, waktu sudah membatasi kita nih, padahal banyak efek yang
1: dibalik lagi. Insya Allah lain kali kita.
0: Sama yang pasti, mudah-mudahan segala program yang bakal sudah diagendakan sama JPRMI bisa berjalan ya, sesuai dengan niat. Ya, niat baik
1: insya Allah,
0: sudah terbentuk tadi. Dan sekali lagi untuk Kalim, terima kasih untuk kehadirannya.
1: Sama-sama.
0: Sukses dengan segala aktivitasnya.
1: Amin.
0: Dan JPRMI harus terus eksis.
1: Amin ya Allah.
0: Sampai kapanpun. Oke lah Kalim.
1: Ya, siap.
0: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mang Cek Bicek Dulur-Dulur, sudah kita dengar kebersama obrolan komunitas bersama Halim SPDI MPDI ya, yang mana ini dari JPRM Kota Palembang. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan hari ini di Sabtu 25 Juli 2026. Cek Abbas, pamit dari ruang dengarnya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci Bice, dolor-dolor dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini di Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan kali ini kita ketemu di Sriwijaya Siam, Rewangan dengan Golo Cilam di sini sampai jalan tuntas di jam 15 petang kagenyo ya. Dan kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita. Kami mengetengahkan ada informasi terkait dengan kuliner wisata sampai jalan kaki di jam 11. Dan kita lanjut kembali di teras UMKM hadir di jam 11 sama dengan jam 12. Ada juga informasi dan juga lagu-lagu hiburan di jam 12 sama dengan jam 13. Dan di jam 13 sama dengan jam 14. Jadi kita bakal menyimak kembali ada program siaran budaya belajar Sumba. Oke, dan juga kaget tepat di jam 14 kita akan kembali di Pro 4 FM Palembang untuk melanjutkan perjumpaan kita di Besan Jawa Cibice. Baik, yang pastinya selamat menikmati dan juga mendengarkan program yang kami sajikan.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

baik, Bang Cebece, dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya ini ada informasi menarik tentang Indonesia yang masuk 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik dunia. Ya, dulur-dulur, Indonesia masuk jajaran destinasi wisata kuliner terbaik dunia dalam top 15 food destination around the world di 2026 ini, tentu versi Travelend atau TTW. Dan selain itu, Indonesia menjadi sikot-sikotnya negara Asia Tenggara yang berhasil menembus 10 besar. Nah, dalam daftar itu, dolor-dolor Indonesia menempati peringkat ke-10. Dengan posisi itu, Indonesia berhasil membuktikan menjadi yang paling sip di antara negara-negara Asia Tenggara yang selama ini dianggap lebih sip dan juga dianggap identik dengan wisata kulinernya. Pecah ada Thailand, ada juga Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Dan bahkan Indonesia juga ini unggul dari Korea Selatan, Turki, dan juga Perancis. Dan selain itu, 9 besar sebagai destinasi wisata kuliner terbaik di dunia ini tentu diisi oleh Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan juga China. Dan dikutip dari CNA, Kamis tanggal 23 Juli 2026, pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan sejumlah indikator, yaitu mulai dari warisan kuliner, ada juga keragaman cita rasa daerah, ada juga budaya jajanan kaki lima, restoran, pengguna bahan lokal, ada juga keaslian hidangan sama dengan pengalaman wisatawan saat menikmati kuliner di setiap negara. Dan pendiri sekaligus pemimpin redaksi TTW, Ado Anup Kumar Kesan, juga mengatakan, daftar tersebut dibikin untuk menyoroti negara-negara yang punya identitas kuliner yang sangat kuat dan sekaligus mendorong pariwisata berkelanjutan. Dan TTW juga memilih 10 destinasi wisata kuliner terbaik di Indonesia karena dinilai punya kekayaan rempah, keberagaman budaya, serta banyaknya pulau-pulau yang membuat Indonesia sebagai destinasi dengan pengalaman kuliner yang paling memiliki ciri khas dan autentik. Mancebicek.

0: mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu dari daerah Besema atau Kabupaten Muara Enim ya, dengan judul lagunya Sendari Mancik Bice ya, yang sudah kita nikmati bersama saat ini di rompok kita. Tentunya masih bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, dan masih banyak informasi terkait dengan wisata kuliner yang bakal kami sampaikan. Mancik Bice, kalau kita datang ke suatu tempat, pasti yang pengen kita coba itu selain wisata, kita juga pengen menikmati makanan. Apa sih yang menarik di tempat kita kunjungi? Dan ini termasuk ketika Mancik Bice berada di Bandung, ini carilah bakmi hits yang ada di kota Bandung. Dan ini ada beberapa tempat menarik yang bisa dijadikan rekomendasi. Ya, dolor-dolor, Bandung dikenal sebagai surga kuliner yang seolah tidak pernah kehabisan ide. Salah satu menu kuliner yang tengah banyak digemari di Bandung adalah aneka varian bakmi. Dan bukan sekedar warung bakmi biasa, kini bermunculan kedai bakmi dengan nuansa kental gaya oriental yang juga menu-menunya ini diracik khas ala Tiongkok. Tentunya dengan beragam adaptasi, ada juga fusion dan juga versi halal. Dan tempat-tempatnya itu salah satunya ada di Sejuk Bakmi dan juga Kopi, beralamatkan di Jalan Konstitusi 1 nomor 6 Cigadung, Mancik Bice ya. Dan sejak Sejuk Bakmi ini tentu menjadi salah satu destinasi bakmi yang cukup terkenal di Bandung. Tempat ini sudah punya banyak cabang di berbagai kota, dengan cabang pertamanya ini berasal dari kota Jakarta. Di Bandung juga, daya tarik utamanya ini bukan cuma pada menu, tetapi juga suasana tempatnya yang sejuk dan juga estetik. Berlokasi di kawasan utara Bandung, Sejuk ini menghadirkan ambience yang sangat asli dengan pepohonan pinus yang sangat rindang. Tempatnya ini berada di halaman hotel, sehingga cocok untuk bersantai, Mancik Bice ya. Atau yang pengen mengunjungi dua, ada lokasi kedua, yaitu ada di Bakmi Jeng. Alamatnya itu di Jalan Ambon nomor 10 seberang SMP Negeri 7 Kota Bandung. Bakmi Jeng ini menempati bangunan rumah lawas yang menunjukkan nuansa jadul dan juga unik. Pilihan menu bakmi yang ditawarkan cukup beragam. Ada bakmi ayam cincang, bakmi ayam Hainan, ada juga bakmi ayam char siu, ada juga bakmi dengan topping daging bebek. Sehingga bakmi ini berkuah kaldu abang dengan rempah pedas ya. Di samping bakmi, satu daya tariknya yola ada menu sarapan dengan rego terjangkau yang tersedia sama dengan jam 10 pagi. Dan ketiga ini ada bakmi Jokin, nama tempatnya Mancik Bice ya. Beralamatkan di Jalan Cihapit nomor 18, Jalan Progo nomor 22, dan juga di Jalan Braga di nomor 85 sama dengan 87. Bakmi Jokin menjadi salah satu bakmi yang sangat digemari oleh wisatawan luar kota. Dan tentunya kedai ini kerap dipadati oleh pengunjung, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Awalnya dikenal di kawasan Cihapit, kini bakmi Jokin sudah punya beberapa cabang dengan interior dengan nuansa Chinese yang sangat modern. Keunggulan tempat ini ialah terletak pada bahan baku yang dibikin dewek, sehingga kualitas rasa tetap terjaga. Dan kita juga pacak milih varian yamin manis atau asin, serta jenis mie yang sangat spesial, Mancik Bice ya. Yang pengen coba silakan datang ke beberapa tempat yang tadi sudah kulo sebut ke, tentunya di kawasan Bandung.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Manca Becek. Dolor-dolor, di mana pun berada saat ini sudah 51 menit melangkah dari jam 10 siang. Ya, dan tentunya ini kita bakal kembali dengan sebuah informasi terkait dengan kuliner. Iya, dolor-dolor, dendeng ikan manis eretan wetan cita rasa khas Indramayu yang kian diminati. Dan Kabupaten Indramayu tidak cuma dikenal sebagai daerah penghasil hasil laut melimpah, tetapi juga punya beragam kuliner khas yang menjadi daya tarik tersendiri. Yalah, salah satunya ada dendeng ikan manis yang diproduksi oleh masyarakat pesisir Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur. Dan olahan berbahan dasar ikan tembang ini sudah menjadi salah satu produk unggulan yang tidak cuma digemari masyarakat lokal, tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah. Dan kehadirannya turut untuk menunjukkan nilai tambah bagi hasil tangkapan nelayan dan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, salah satu seorang pelaku usaha, Dodarni, 56 tahun, mengaku aktivitas produksi dilakukan dalam setiap harinya untuk memenuhi permintaan konsumen dalam sehari-harinya, Manca Becek. Dia juga mampu mengolah sekitar ada 5 kuintal sama dengan 1 ton dendeng ikan manis yang kemudian dikirim ke sejumlah kota. Becek Kota Jakarta, Bandung, Bogor, dan juga kawasan Cianjur. Produk tersebut dikemas rapi dalam kardus berkapasitas sekitar ada 10 kg supaya kualitas dan juga cita rasanya tetap terjaga selama pengiriman dan dalam 1 bulannya. Darmi Paca meraup omset sama dengan 50 juta rupiah. Angka yang sangat fantastis untuk produk olahan ikan tersebut. Dan selain itu, dolor-dolor, sesudah dibersihkan, kata Darmi juga ikan dijuk ke racikan bumbu yang sudah tegak atau yang sudah ditambah ke gula pasir, ketumbar, serta rempah pilihan lainnya. Dan sebelum dijemur di bawah sinar matahari selama 1 hari sampai dengan benar-benar kering, kayak itu nama cebice ya. Dan proses penjemuran menjadi tahapan penting karena punya fungsi sebagai pengawet alami, kayak itu nama cebice. Baik, informasi kuliner ini juga sudah banyak kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Manca Becek. Dan sesaat lagi juga tepat di jam 11 kita bakal berlanjut untuk di obrolan UMKM teras loka kita ya. Kita bakal menghadirkan salah satu jajanan Manca Becek yang ini kayaknya kita sudah kangen ya dengan jajanan ini karena sudah langka nian yang jual. Dan beberapa waktu yang lalu ini juga sempat viral jajanan ini, tapi ternyata di Palembang ada yang jualnya, Manca Becek. Yang pengen tahu, makanya jangan kemana-mana, simak program obrolan UMKM di teras UMKM Loka Kito sesaat lagi sampai jelang kaki di jam 12. Dia masih tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebece, dolor-dolor di mana pun berada, dan kali ini kita udah ada informasi. Ingat, informasi sedengit apa di jam 11. Bang Cebece ngaku majau atau sebumbangan. Ini merupakan salah satu sistem perkawinan adat Lampung Melinting yang dilakukan secara diam-diam. Gadis dibawa ke keluarga lanang sebelum keluarga lanang menggambarkan maksud pernikahan, dan prosesi pernikahan kemudian berlangsung di rumah pihak lanang dengan tata cara adat. Dan selain itu, dolor-dolor, pemberian sebumbangan menjadi salah satu simbol tanggung jawab dan juga penghormatan pihak lanang. Tradisi ini juga menegaskan nilai kebersamaan serta ikatan antara keluarga. Dan sebumbangan tidak cuma bernilai materi, tetapi juga memiliki makna sosial dan juga budaya. Kita beralih ke informasi lain. Macam-macam ngibal serbau. Ini merupakan mupakat tuha, yola sistem perkawinan adat Lampung Melinting. Proses ini dilakukan jika kedua keluarga sudah saling mengenal dan juga diawali dengan pertunangan. Dalam pernikahan ini, keluarga lanang mendatangi pihak betino. Mereka membawa kelengkapan adat atau kanago sebutannya ya, sebagai bagian dari syarat adat. Ngibal serbau menekankan pentingnya musyawarah antara keluarga besar. Dan tradisi ini mencerminkan persatuan, penghormatan, dan juga keberlangsungan adat Lampung Melinting. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kegiatan informasinya jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dolor-dolor, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Prumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik Bang Cebice, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat siang, mudah-mudahan di akhir pekan ini akan semakin buat Bang Cebice semangat ya untuk menikmati suasana liburnya. Ini kita kembali di Teras UMKM Loka Kito edisi Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Sampai jelang kaget tuntas di jam 12 siang nyoman Cebice ya. Baik, ini sudah ada di depan hadapan Cek Ilham ya. Ada jajanan yang kalau kita jingok ini pasti kita akan flashback lagi dengan kenangan-kenangan waktu kita zaman SD dulu Man Cebice. Karena ini jajanan atau jenis jajanan ya kita nyebutnya ya, paling digemari pada saat kita sekolah. Ayo, ada yang pacarnya bada. Ini warna-warni yang sangat menarik untuk kita untuk pengen tahu mengenai rasanya. Tapi Mancabice kayaknya sudah pernah coba ya. Ini dengan kemasan dan juga tampilan yang lebih premium. Kita sudah bersama dengan ada Cerini Apriani, Sarjana Hukum. Langsung baik kita sapa. Halo, selamat siang. Apa kabarnya Cerini?
1: Selamat siang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya pertama kali nih bertandang ke tempat kita atau sudah?
1: Kalau bertandang sudah pernah.
0: Sudah pernah.
1: Kalau wawancara langsung baru sekali.
0: Baru saat ini Mas Cebice. Dan ini ternyata background-nya agak spesial dikit nih. Kesehariannya ternyata ini ibu poluan nih Mas Cebice. Tapi luar biasanya Nian ya, menginspirasi kita Nian bahwasannya dengan hobi tentunya bisa menghasilkan cuan halal juga nih Mas Cebice ya. Dan ini kita kalau lihat yaitu usaha yang digeluti oleh Bu Rini nih kayaknya kita nyebutnya ya. Bu Rini ini usahanya yaitu ada Dapur Umi. Kita pengen kenalan dulu dengan Dapur Umi ini digeluti sejak kapan nih Bu Rini?
1: Kalau Dapur Umi ini sudah berjalan masuk 3 tahun.
0: Sudah 3 tahun, yeah. 2023 ya,
1: yeah.
0: Awalnya cak mana tuh bisa kepikiran pengen terjun ke kuliner?
1: Awalnya nih Mangcek ya.
0: Mangcek ya.
1: Hobi.
0: Oh hobi.
1: Pada
0: memang hobi masak.
1: Hobi masak.
0: Itu ya.
1: Jadi dari dulu pengen buka usaha. Cuman pernah dulu ya waktu kami di Pontianak dulu pernah buka usaha pempek. Alhamdulillah laris lah karena kita jual asli pempek Palembang ya.
0: Di sana kan memang KTN jual ya kebetulan.
1: Ado tapi
0: ado. Beda.
1: Beda.
0: Tangan kita orang Palembang nih kalau sudah bikin pempek tuh ado ini nyonyan ciri khasnya nih.
1: Padahal ya ikan di situ kan gabus sama ikan di sini sama ya. Nah anehnya tuh ikan gabus di situ lain loh dengan ikan gabus di sini.
0: Oh iya. Lebih ke teksturnya atau ke dagingnya yang?
1: Kalau di sana itu dagingnya tuh apa hambar itu. Kalau kita kan cak geri-geri cak itu ya. Nah pas dia jadi ke pempek beda.
0: Beda.
1: Iya. Rasanya.
0: Padahal sana sungai juga banyak kan.
1: Sama dia di sana ada sungai, ada laut malahan dua di Pontianak.
0: Ada laut juga di situ. Oke. Tapi kalau kita kembali ke Dapur Umi ini perjalanan CR ini artinya dengan hobi masaknya itu tadi walaupun sudah sibuk di kantor juga gitu kan, tapi tetap pengen ada giat juga ketika libur. Memilih menunya kebetulan pada saat di awal Dapur Umi ini berjalan apa pada saat itu?
1: Jadi karena kita kerja, mikir kalau yang namanya usaha tuh
0: nah, konsisten.
1: Harus kita konsisten terus harus kita yang turun.
0: Ya, benar.
1: Kan? Nah makanya aku pernah buka usaha dulu di Pontianak,
0: karena
1: kita tidak turun langsung.
0: Oke.
1: Tala dewek.
0: Benar, jadi agak sedikit rancu lah ya.
1: Ditipu uang.
0: Pasti itu.
1: Apa pempek produksi terus tapi duitnya enggak kate.
0: Nah itu
1: kalau
0: jadi pengalamannya kan Bu ya.
1: Nah jadi sekarang aku mikir pengen buka usaha apalah yang kira-kira yang tidak nganggu jam kerja kan tetap kerja tetap.
0: Kita bisa mantau.
1: Mantau terus penghasilan cuan rezeki kita itu masuk.
0: Nah itu tadi.
1: Kan? Jadi milihlah jingoklah apalah
0: yang bisa jadi rekomendasi usahanya.
1: Terus usaha yang kira-kira tingkat kerugian atau itu tuh
0: minim, kurang,
1: minim. Kalau bisa tidak kate gitu kan.
0: Itu.
1: Nah kalau kita misalnya beli jual nasi goreng kan adalah mendak lakukan
0: nasinya
1: basi cang-cang. Nah kalau es tidak
0: kan, dia semakin lama di kulkas malah semakin jadi gitu kan. Es kan memang harus dingin.
1: Iya jadi kalaupun misalnya dia mencair, masuk ke freezer, beku lagi.
0: Beku lagi. Nah, di karena situ memang es kan harus beku itu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Jadi kepikiran di bahan bakunya dulu awalnya ya, di situ.
1: Ya, pertamanya di situ kan bahan baku.
0: Oke. Okay.
1: Terus tingkat
0: daya tahannya.
1: Daya tahannya tingkat apa namanya itu kalau ruginya cepat kan. Nah, sudah itu pula tidak mengganggu jam kerja.
0: Nah itu yang. Oke, okay, itu bukan anaknya. Ini iya. Oke, okay, apa-apa sini masuk. Jadi kalau buat es ini memang langsung Bu Rini yang turun tangan.
1: Langsung.
0: Waduh, ini Bu Polwan loh Mang Cek, tapi pinter bikin es ini ya.
1: Ceritanya dulu Mang Cek kita
0: ini kursus.
1: Basicnya bukan, sekolahnya dulu SMKK.
0: Oh, awalnya bukan kalo Tata dulu, Boga bukan.
1: Kalau dulu SMK 6. Kalau dulu kalau sekarang SMK 6
0: lah. SMK 6 yang di daerah Lamabang. Oh, di situ. Di situ kan memang ada kuliner juga ya.
1: Yo, di situ kan ada tata boga, tata busana, kecantikan perhotelan. Nah, enggak tahu dulu pengennya masuk ke tata boga. Cuman dimasukkan oleh ibu ke tata busana.
0: Oh. Itu loh. Lain jurusan ya.
1: Nah, kata ibu, "Ngapo harus ini nak?" katanya, "Enggak perlu kok ke tata boga. Yang namo cewek kan pasti masak, pintar masak."
0: Pasti balik ke dapur gitu. Itu kan. Iya, kalau kan? Uang zaman dulu memang mah itu Bu ya pola pikirnya.
1: Iya, cak itu kan setiap cewek pasti bisa masak, tapi setiap cewek belum tentu bisa jahit katibu. Nah, lah betul juga.
0: Benar.
1: Kan? Nah, itu cerita awalnya.
0: Oke, okay. Dan akhirnya dorongan itulah bikin Bu Rini timbul keinginan untuk masak, itu ya.
1: Masak tuh apa turunan dari ibu ya?
0: Ibu kalo memanglah sudah ini.
1: Ibu tuh dulu tuh masak-masak itu. Nah, kalau sekarang tuh chef, kalau dulu tuh panggung.
0: Panggung sebutannya.
1: Baso bari itu kan panggung.
0: Jadi turun-temurunnya termasuk jadi, ibu juga panggung.
1: Otodidak cek itu ya. Nah, kami tuh 7 beradik pinter kan lo masak lah.
0: Cewek-cewek.
1: Cewek-cewek.
0: Aha, itu ya. Dan akhirnya memang kegiatan selain di kantor itu hobi masak itu tadi. Kepikiran lah ya, kayaknya bikin usaha makanan gitu.
1: Iya, bikin lalamunnya kan pengen buka usaha tuh yang kira-kira cak mana lah ini biar dong ganggu jam kerja kan jadi fokus gitu tadi akhirnya diputuskan buka lah ini tadi.
0: Oke, siasat waktunya cak mana nih Bu? Lebih ke pada saat libur atau tetap hariannya juga ada yang pesen malam balik dari kantor di Gawik atau mak mana nih?
1: Kalau alhamdulillah deh ya kita produksi tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Karena apa kan? Yang pernah nyicip pasti mesen berulang-ulang-ulang karena bahan yang ibu pakai itu premium, tidak pakai pemanis, tidak pakai pengawet. Nah, kayaknya memang yang jualan banyak ya. Kita menjual kualitas.
0: Benar.
1: Jadi
0: apalagi kalau, makanan kan.
1: Jadi nah tingkat higienisnya, kebersihannya
0: harus dijagonin
1: kan,
0: tuh.
1: Terus kalau ibu misalnya kan kalau misalnya kalau itu kan pakai perasa misalnya kacang hijau pakai pasta

0: gabus dan juga es lilin yang ada di dapur Umi ini, menurut Bu Umi apa nih? Menurut Bu Rini apa nih yang pengen diunggulkan dengan es lainnya kayak itu? Selain bahan tadi juga di situ ya tadi.
1: Ya itu tadi tampilannya.
0: Tampilannya.
1: Kan, warna-warnanya cerah.
0: Tuh lihat manca-bica yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Perempat Palembang. Sedikit bisa melihat ya. Lagi kita bakal angkat juga nih. Iya. Kita bakal pegang langsung nih esnya tuh.
1: Warnanya. Uh-huh. Terus dia lembut deh. Lembut kayak es krim, tidak keras keras tidak.
0: Oh itu. Nah,
1: jadi karena efek dia lembut ya, dia cepat cepat lembut, cepat mencair.
0: Oke.
1: Es ini nih. Kalau dimakan lembut deh.
0: Oke. Dan kalau belajar bikin es dari ibu tadi juga, orang tua juga tadi, atau ada ikut kursus ya itu?
1: Kalau ibu ini jujur, selain itu memang dari dulu rajin ikut cooking class.
0: Oh, memang hobi juga. Nah, jadi pas dan hobi masak ikut cooking class juga gitu kan?
1: Dulu ibu gabung di klub apa itu ya yang ibu-ibu.
0: Di Palembang?
1: Ya di Palembang lah, ada di grup WhatsApp-nya itu. Melok lah ibu-ibu yang pinter-pinter masak, rajin-rajin masak itu kan gabung. Nah terus di sini kan kita sering ada misalnya ada ngundang chef Nyonya Lim misalnya kan di hotel itu kan. Nah kakek melok kami. Nah kakek ada lagi misalnya kita masak-masak di rumah anggota yang lain ya, melok datang ke situ. Nah
0: termasuk orang rajin juga bu ya, karena hobi tadi ya.
1: Yo itu tadi kegiatannya yang bisa kita ikut itu cumannya pas hari Sabtu sama Minggu.
0: Itu kebetulan ada waktunya di situ, tidak ngantor
1: pokoknya
0: juga.
1: Pokoknya tidak nganggu jam kantor, jangan
0: Tapi kita flashback ke Pontianak tadi itu, ketika dinas di Pontianak itu tetap ya pengen menjalankan usahanya di sana.
1: Yo, jadi baik buka usaha di Pontianak itu bukan buka pernah buka awalnya cak ini
0: tokonya di situ
1: buat pempek kan. Yo, awalnya buat pempek kan. Jadi setiap hari Kamis ibu tuh beli ikan. Ikan di situ kan tidak kata ikan giling kan.
0: Jadi kita
1: ikan utuh-utuh mak itu kan. Jadi kita belilah misalnya 3 kilo 4 kilo gitu kan. Jadi ibu apa
0: olah
1: ini dewek kan, gesek dewek mak itu di blender dengan takaran airnya aja. Dengan, nah lah sudah tuh, kakek tinggal ibu ngadon. Nah setiap Jumat pagi ibu kok ke kantor, ibu masuk ke dalam.
0: Itu dalam keadaan mentah.
1: Udah
0: jadi pempek.
1: Udah jadi pempek.
0: Oh itu.
1: Jadi ibu packing 10 lenjer, 10 telok, 5 lenjer, 5 telok termasuk dimasuk ke dalam mika.
0: Dicicip kan? Lah oleh kawan tadi.
1: Tidak dijualnya tuh, di packingnya tuh. Jadi 5 lenjer, 5 telok, terus dikasih cuka, kasih timun sih kok. Ibu cekrek tuh. Nah 10 ikok tuh ibu jual 100.000.
0: Aduh itu ya.
1: Nah setiap hari Jumat ibu bawa 10 packingan itu.
0: 1 juta itu.
1: 1 juta.
0: Selalu habis bu.
1: Alhamdulillah, karena yang kita jual kan pempek Palembang.
0: Pempek Palembang.
1: Cukup Palembang.
0: Pempek kan sudah terkenal juga.
1: Nah jadi kalau itu kan ada yang mesen WA kan, ada yang
0: nyicip langsung.
1: Ada yang itu langsung. Pokoknya 10 itu lewat bay.
0: Waduh.
1: Nah itu kan.
0: Jadi tambah terpancing nih, wah kayaknya ini peluang nian di sini ya.
1: Akhirnya buka, kita buka toko di situ. Aku buka namanya kedai Cek Rini.
0: Jadi diseriusin nian pada saat itu.
1: Ya itu tadi.
0: Dapatlah benar.
1: Yang jagonya tuh.
0: Memang sih Bu ya, terkadang tantangan kita sebagai owner tuh itu tadi, malah justru tim ini tadi mendapatkan tim yang solid dan juga yang sesuai dengan ekspektasi itu memang agak sulit ya zaman sekarang ya.
1: Bukan lagi. Jadi nak nyari yang jujur tuh sulit. Jadi apa waktu launching pertama itu masuklah 3 juta.
0: Waduh, hari pertama.
1: Hari pertama launching karena kita
0: itu masyarakat ya datang ke sana Bu ya.
1: Apa ya? masyarakat Pontianak tuh dia hobi makan juga sama cak kita nak lemak kan itu kan. Nah itu jadi prinsip aku cak ini, kalau kita lemak walaupun tempatnya kecil uang datang
0: pasti digari uang tulang. Enggak lah kita tinggal di daerah Ulu tapi enaknya di ilir pasti datang tulah ke situ kan.
1: Itu nah kebetulan waktu itu juga ada Kapolres Sambas kebetulan ibunya orang Palembang. Jadi dia kalau ke Pontianak misalnya
0: pasti bawa oleh-oleh pempek
1: dari Sambas ke Pontianak, pasti ke situ
0: bawa pempek tadi itu. Makan di situ tadi. Itu mengobati rasa rindu tadi di situ ya. Apa sih komentar uang Pontianak dengan pempek Cek Rini waktu itu di situ kedainya?
1: Jadi ya itulah apa namanya tuh,
0: kayak mereka tuh waduh enggak usah jauh-jauh lagi ke Palembang itu.
1: Iya, jadi Cek Rini kan kami kan juga ada arisan kan. Jadi kalau arisan tuh kan aku tampilkan menu
0: pempek
1: Palembang,
0: tadi.
1: Model tewan pempek gitu kan.
0: Oh, selain pempek ada juga tewan model.
1: Tewan model ya, cara gitu lah kan.
0: Sekalian
1: legend
0: ya.
1: Tadi. Jadi kita tuh misalnya arisan tuh kedapatan dapat nomor

0: 8 atau 9 terakhir-terakhir gitu, okay, kan. Nah, biasanya kan sepi mulai terakhir-terakhir ini kan sepi yang datang gitu kan. Ya kalau konsumsinya dari arisan itu cuma 250 berapa lah itu.
1: Tapi
0: karena kita hobi tadi, tidak peduli, malahan duit arisan itu dapat kita beli kini ya.
1: Jadi saking ke hobinya tadi ya untuk masak.
0: Memperkenalkan ini loh.
1: Pempek tadi.
0: Makanan Palembang, pempek asli Palembang tadi gitu
1: kan. Jadi itu ajang promosi secara promosi langsung.
0: Nah, cara ibu juga maksudnya tidak ada plate gitu kan. Begitu sudah disajikan, ibu kan nyajikan pempek ini dari buat ibu beli bakul. Bakul caanya mantap.
1: Supaya cantik ya.
0: Jadi ibu lapisi dengan daun pisang. Jadi disekat, yang ini pempek adaan, yang ini pempek ini ibu buat begitu go kan.
1: Cantik
0: jadi mereka tampilannya. Jadi mereka tenyinggok itu kan. Jadi jagung ini kalau pempek di Palembang cak inilah jago penyajiannya. Jagung cak itu kan. Jadi kita tuh tertarik. Oh, nyingok.
1: Nyingoknya be sudah. Aduh, pengen coba langsung itu. Ngiler.
0: Belum tambah cukonya kan. Nah, jadi sudah itu ibu nih kalau arisan cak itu ngeletak kantong plastik segala nak bungkus lah nak bawa lah cak itu nah
1: bawa lah balik itu kan
0: nah cak itu nah terserah lah ke
1: impactnya apa nih dari yang tadi menyajikan acara arisan tuh mereka pengen pesan pas itu.
0: Nah, satu itu kedua itu jadi mereka tertarik. Ini pempek Palembang asli itu kayak gini. Jadi tahu kan.
1: Bener.
0: Nah, aku bilang inilah pempek asli Palembang. Jauh ini rasonya, cukonya cak inilah. Jadi mereka pakai bahasa Pontianak nih. Tidak sama dengan yang di sini bahasa ini kan mereka Melayu bahasanya.
1: Iya.
0: Tidak sama dengan yang di sini. Ini loh katanya.
1: Ini yang asli nih katanya.
0: Sampai ini Mang Cek mereka tuh minta resep. Jadi ku tulis ini kan.
1: Oh, dikasih juga
0: Bu ya. Tulis ini kan ku buatin ini.
1: Waduh, termasuk ini owner yang baik juga nih. Biasanya owner tuh kalau ada resep, jangan resep negara
0: mah itu. Men kita tidak lah rezeki itu kan ada masing-masing.
1: Malah justru itu yang gitu, menjadi jalan kita semakin lancar itu nah.
0: Yakin be itu.
1: Jadi mereka buat juga tuh
0: jadi
1: di situ.
0: Jadi buat. Yang jadi masalah telepon. Rin.
1: Ngapa ini bantet, gitu. Ngapa ini beda?
0: Apa tidak sama punya Rini, katanya itu kan bahasa Melayu itu kan. Lah, itulah diikut tiga loh katanya di seni di resep sesuai tadi itu kan. Nah, jahku mungkin tangannya
1: beda. Beda tangan kan. Beda hasil kan.
0: Iya.
1: Makanya kita tuh kalau ke kota lain mungkin Bu Rini pernah nyoba juga enggak? Datang ke tukang pempek lain. Ayo enggak apa-apa kita ikutan gabung. Siapa tahu ada pengalaman juga kan. Nah, ini kebetulan Mance Becek sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang juga. Ada siapa nih? Kita pengen kenalan dulu. Ini kayaknya putrinya Bu Rini ya.
0: Iya.
1: Boleh dipakai ininya dulu supaya bisa dimonitor.
0: Ini yang anak nomor 3.
1: Oke, okay. Siapa nih namanya? Cek. Kita panggil Cek karena masih muda ya Mance Becek ya.
2: Dina.
1: Dina. Anak ketiga Bu Rini ya. Termasuk Dina juga ikutan ngurus dapur Umi juga.
0: Iya, bantu.
1: Ngebantu juga di sini ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat mamanya apa nih? Biasa manggil Ibu atau Mama?
0: Umi.
1: Kalau Dina ngelihat Uminya sudah sibuk di kantor, sibuk juga di dapur Umi, bagaimana ini tanggapannya?
0: Luar biasa katanya. Umi katanya belum gawe masih capek bicara anak-anak lah.
1: Benar. Apa bagaimana tuh? Jadi ada rasa bangga juga ya mungkin Dinda yang ngelihat ibunya yang sudah pokoknya aktivitasnya padat nih. Libur juga tetap ya, dia tetap berkais dengan itu tadi masak di dapur Umi dan melihat perkembangan sampai di tahun ketiga nih Bu ya. Di Palembang bagaimana ini Dinda, akan kedepannya Dinda kan sebagai Gen Z tentu banyak ide yang kaget bakal dikolaborasikan dengan dapur Umi, kayak promosinya dibikin konten kayak itu. Ada dah sih? Dapat dijawab.
0: Pengen deh, karena pas kita lagi
1: dibikin konten
0: lagi itu nak dibuat konten jangan nak jago kan lama lagi berdaster
1: akhirnya
0: tidak ada ujung-ujungnya
1: tidak bantu tapi sosial medianya ada nih Bu.
0: Ada
1: ya, apa nih namanya?
0: Dapur Umi.
1: Oh, Dapur Umi
0: di
1: tadi
0: TikTok.
1: Ingat Mance Becek karena nama Umi ini banyak juga yang pakai ya.
0: Iya.
1: Dapur Uminya bagaimana nih tulisannya?
0: Dapur Umi biasa di ujungnya tuh ada yang caption yang apa yang apa nak yang ada
1: emot.
0: Emot love.
1: Yang Nah itu ciri khasnya Mance Becek dapur _ Umi ada emot love-nya kayak itu kan. Di situ banyak postingan di sana. Oke, kembali lagi di S Lilin dan juga S Gabusnya. Kenapa nih milih es lilin sama es gabus nih Bu untuk saat ini bidang kulinernya atau menunya?
0: Ya itu tadi dibilang yang kita bisa kerja sambil mencari cuan. Jadi gawean dapat, tidak terganggu, ini tetap standby.
1: Oke, dan selain itu uang bisa nostalgia kembali ya.
0: Iya.
1: Karena ini jajanan ingat, waktu zaman dulu, waduh, ini nih yang paling populer nih yang di sekolah ya. Tapi itulah tadi yang disampaikan oleh Bu Reni bahwa bahan bakunya mancebice perlu diingat ini menggunakan bahan premium ya.
0: Insya Allah aman.
1: Tanpa pengawet dan juga tanpa kualitasnya pemanis. Juga kayak itu kan. Dan termasuk untuk jualnya bagaimana nih Bu? Apakah dijual ada paketan satuan untuk es gabus sama es lilitnya?
0: Jadi untuk sekarang masih kita satuan baik. Karena aku tuh jual tuh tidak perlu nak mahal-mahal deh. Prinsipnya
1: penting lancar Bu ya.
0: Sedikit lancar gitu. Karena apa, kalau es cah ini kan kalau dijual dengan harga tinggi kan orang mikir juga.
1: Kalau padahal masih, memang harus tinggi bahannya tuh tadi beda kan.
0: Tapi kita tidak cah itu kan biarlah apa untuk pasaran anak SD sekolah kan 2000 masih mampu. Kalau ini kalau di kantor banyak yang mesen misalnya ini ada yang mesen 50 ada yang mesen 25 pici kan itu. Jadi dibawalah ke kantor pakai apa
1: Mika
0: termo boxnya itu.
1: Box ini tadi tuh itu.
0: Box S-nya itu.
1: Dan ini cocok Bu ya untuk acara-acara juga kayaknya pas nih.
0: Bagus untuk
1: arisan
0: memang cocok ini.
1: Es gabus ini ngenyangin juga kalau enggak salah ya.
0: Pokoknya insya Allah dicicip lah, tidak terlalu manis kan. Susunya terasa.
1: Tapi kalau buat jajanan pasarnya cak mana nih sejauh ini?
0: Kalau jajanan pasar kita tuh nerima apa snack box.
1: Snack boxnya itu tadi.
0: Jadi snack box kita buat pada saat ada
1: pesanan.
0: Yang pesen baik. Beda dengan es. Kalau es ready terus di dalam standing box sama box gitu, freezer box gitu.
1: Okay, tapi sejauh ini fokusnya memang ke dua menu ini tadi, bayar jajanan pasar sama es ini tadi.
0: Ya, yang ready setiap hari kan yang ada di kulkas, yang es
1: mabu sama tadi.
0: Es gabus.
1: Dan ini online kita masih Bu ya?
0: Iya.
1: Cara pemesanan nih, siapa tahu ada pendengar kita yang pengen pesan, pengen coba dan penasaran dengan es gabus sama es lilinnya bagaimana nih Bu?
0: Bisa lewat WA Be langsung.
1: Kita share atau lihat di sosial medianya?
0: Bisa lihat di sosial media, di situ juga ada HP-nya,
1: ada tulisannya di situ.
0: Bisa ya kaget misalnya dari sini bisa.
1: Boleh. Kita bakal sebutin nomor kontak personnya di ujung perjumpaan kaget Bu ya di situ ya. Baik. Kalau menurut Bu Rini, untuk menjaga kualitas tadi sudah disampaikan dengan bahan baku yang memang pilihan kayak itu kan. Selain itu kalau tantangannya sejauh ini bagaimana nih Bu? Karena melihat Palembang ini gejolak kulinernya itu luar biasa, makin hari makin bertambah inovasi yang dilakukan. Bagaimana nih tantangan saat ini Bu?
0: Ya tantangannya itu tinggal kita itulah, kita menjual produk ya, menjual
1: kualitas.
0: Kualitas ya. Kalau ya makanya tadi kalau es kan banyak yang jual. Mungkin pakai, kalau aku enggak, kalau es kacang pakai kacang merahnya. Kalau es kedeli kacang kedelinya, kalau kacang hijau kacang hijaunya. Nah, sampai maca, rasa maca. Orang kan banyak ya. Ibu belinan bubuk serbuk maca yang harga sekilo yang 95.000.
1: Itu.
0: Maca Ibu.
1: Itu Bu ya, demi rasa tadi tuh memanjakan lidah konsumen itu tadi. Jadi enggak asal-asalan di situ.
0: Ibu jual kualitas.
1: Kualitas. Tapi kalau buat jajanan pasarnya ini untuk snack boxnya kotakan ya.
0: Kotakan.
1: Satu kotak itu ada isi berapa tuh?
0: Isinya kan tergantung request atau pesanan. Pesanannya ada yang isinya 3 kan itu kan sama aqua. Jadi di sini kami jual dari satu harga satu kotak tuh ada yang 10.000, 12.000, 14.000, 15.000 tergantung kue yang
1: jumlah kue yang ada di dalam itu tadi ya. Jadi ini akan menjawab tantangan, menjawab solusi nian ya untuk mancebice yang mungkin ada acara tapi sibuk untuk bikin dewek. Kayaknya dapurnya akan memberikan layanan itu tadi untuk snack box itu tadi Bu ya. Tapi kalau buat jajanan pasar termasuk bikin dewek juga?
0: Bikin dewek.
1: Wah, ada apa Be di situ Bu?
0: Ada ini Be, contoh kita buat sini ada donat.
1: Ada donat.
0: Ada tepung lemper, ini ya. Ada putu ayu, ada kue lumpur.
1: Gitu. Ada juga apa nih yang dibungkus sari, daun pisang ini?
0: Lemper.
1: Dan juga ada naga sari itu tadi. Wah itu kue lamu juga nih mancebice pasti.
0: Jadul gal
1: itu pasti akan dikangeni gal ya oleh wong-wong yang pengen mencobanya. Bu, ini coba kita pegang nih untuk es gabusnya dulu. Mana
0: sih kamu? Ngempetnya
1: cuma ini. Coba si Dinda. Oke, baik. Nah, ini Mance Bece akan kami kasih lihat ke Mance Bece di rumah supaya tidak penasaran. Satu itu enggak apa-apa tuh. Nah, ini Cek Ilham sudah pegang Mance Bece ya. Ada es lilinnya ini, Bu ya. Es mambu kita nyebutnya. Es mambunya ini cantik nih ya, dengan warna-warna yang kalau kita lihat di sini tuh ada warna kuning, ada warna pink, coklat. Ini sesuai dengan rasanya kok itu?
0: Iya, itu varian rasa yang ready.
1: Wah, ini kalau kuning ini rasa
0: nanas,
1: apa nih, Bu?
0: Nanas. Nanasnya nih tuh, Bang Cek.
1: Oh iya, aromanya ya, aroma buahnya ya.
0: Cicip lah, Bang Cek.
1: Ini tanpa pemanis buatan dan ini kita memang dari nanas yang asli, Bu.
0: Nanas asli, gula, susu.
1: Wah, tuh ini ada logonya juga di bagian tengah. Ya, lumayan sticker, panjang ya. Juga ini ya. Ini kalau di warna apa nih kita nyebutnya? Warna
0: biru.
1: Biru muda ya.
0: Itu bubble gum.
1: Oh, bubble gum. Kayak permen karet. Ini budak kecil
0: yang hobinya ini. Tapi kuat susunya itu, Bang Cek. Rasanya cicip lah.
1: Jadi kualitasnya walaupun untuk anak-anak tetap ada fungsinya, Bu. Ada susunya juga di situ. Terus juga ini warna pink, ini warna cewek-cewek girlinian ini.
0: Strawberry
1: ya. Waduh, ini dari sari buah strawberry-nya langsung aja, Bu. Dan juga untuk panjangnya sama galo ini. Coklat. Ini kalau coklat ini
0: coklatnya nih tuh, Mang Cek. Coklatnya aku pakai coklat bubuk Elmer yang satu onnya 30.000 itu, Mang Cek.
1: Waduh.
0: Nah, bayangkan lah, Mang Cek. Seon 30.000, Mang Cek.
1: Tuh, tebel nih, Mang Cek, tebel ya.
0: Rasanya ini anak Dina hobion itu.
1: Malah Dinanya tukang habis ya. Ini kalau hijau nih maca tadi?
0: Maca
1: ya. Maca. Tuh ini macanya Mang Cek.
0: Asli pakai serbuk macanya.
1: Iya. Dan kita tuh kalau manis asli itu pasti apa ini, Bu, kalau di lidah tuh sudah bisa nyaring dewek dan ya.
0: Iya. Lain lah kalau pakai pemanis kan beda. Inilah kagak rasanya lah.
1: Wah, itu ini banyak varian rasa cocok untuk anak-anak juga. Jadi jangan khawatir mencoba-coba tentu dengan bahan tanpa pemanis buatan, pengawet apalagi karena Bu ini tipikal wong yang memang menjual kualitas di sini untuk di dapur Ibu ya. Betul. Kita pengen lihat untuk di es gabus ini kita nyebutnya. Waduh, ini kita jadi nostalgia waktu zaman kita di SD. Oke, makasih Dinda ini. Oke, ini es membuat es gabus Bu ya. Zaman SD pasti Mance Bece sudah pernah nyoba, tapi kalau yang di SD itu tolak deh, Bu ya. Beda ini kualitas, beda harga, beda rasa.
0: Kelahiran 70, 80, 90 yang tahu es gabus ini kan. Yang dulu. Kalau yang sekarang kan udah kekinian.
1: Yang jualnya juga sudah hampir punah juga, Bu. Kalau di Palembangnya udah katik lagi. Untung Bu ini membangkitkannya lagi di Palembang, Mance Bece. Nah tuh, ini esnya tipikal yang tebal juga di sini, bisa dilihat di layar kita YouTube ya. Esnya tebal, warnanya cantik-cantik dan termasuk warnanya ini sama dengan bahan bakunya tadi, Bu ya.
0: Kalau ini kita pakai pewarna.
1: Pakai pewarna tadi, tapi
0: kan beda pembuatannya kan dengan ini beda.
1: Oke. Dan ini juga terdapat beberapa warna cantik-cantik nian, Mance Bece. Ini dijual satuan
0: 2000-an, ya.
1: Waduh. Dengan ini ya, kualitas bahan dan juga harga beli ini tetap, memang apa ya Isa tuh kayaknya bikin kita tuh pengen nyari es ini setiap hari kayak
0: itu lah Jung. Ini jualan apa sedekah?
1: Iya, makanya kiranya tadi 5.000 kayak itu apalagi tebal main itu dijual 2.000. Cara menentukan harganya kayak mana tuh biasanya,
0: Bu? Itu kan hitung jumlah modal kan, misalnya dalam satu liter itu menghasilkan berapa bungkus. Nanti kita bilang, yo hitung mah total ininya untungnya ya. Gak usah besar-besar ego. Maka jago tuh
1: pakai rumus lancar
0: sekedar
1: tadi.
0: Sekedar hobi baik sambil nganu ke kenangan masa lalu.
1: Benar, karena kan ini jajanan jadul nih ya nih Mance Bece. Kalau Dinda bagaimana Dinda?
0: Dina, mengecek
1: Dina. Dina cek mana? Ada tanggapan boleh duduk lagi ke sini? Oh, Dinanya belum prepare nih Mance Bece, tiba-tiba ditodong pertanyaan. Jadi bingung kakeknya ya. Oke, baik. Baiklah Mance Bece, dolor-dolor dimanapun berada, sebelum kakek kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Bu Rini di Dapur Umi. Kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana.
3: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Iklan dulu ya.
3: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih, tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Dosen.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Mance Bece, dolor-dolor dimanapun berada, dan kembali lagi kita di Teras UMKM masih bersama dengan Bu Rini, yaitu owner dari Dapur Umi. Tadi kita di awal belum sempat nanyoin kenapa nih pakai nama usahanya Dapur Umi. Mungkin ada ceritanya di balik itu, Bu. Apa tuh?
1: Apa ya? Ndak kate ini ba terinspirasi be dapur kan. Kalau cewek ini kan deket dengan dapur. Nah, kebetulan aku dipanggil sama Nana Umi kan.
0: Oh.
1: Sudahlah Dapur Umi ba.
0: Jadi digabungin di situ Dapur Umi di sini. Simple,
1: itu putu itu, putu aku nian itu.
0: Oh, itu. Dijadikan logo
1: be. Dijadikan logo.
0: Kalau anak-anak di rumah bagaimana nih, membantu sejauh ini bagaimana?
1: Iya, mensupport mereka karena dia mereka tahu uminya hobi masak dari dulu. Jadi fine-fine mah oke-oke, Pak.
0: Kepancing juga dah mereka akhirnya pengen kepo-kepo masak juga akhirnya.
1: Malahan mereka yang ngajak, "Ayo Umi, kita jualan di Care Free Day. Ayo Umi."
0: Nah, iya.
1: Jago sampai ngomong, "Tidak malu aku kamu nak jakunca itu kan?" Itu kan. "Oh, tidak, ngapa nak malu Umi," katanya. "Itu kan kita jualan nih." Nah, maksud apa ibu tuh?
0: Mereka yang malah semangat tuh.
1: Yang Dek Ina kan SMA, yang kakaknya kan kuliah di Iko kan. Sampai saat itu nyo, mereka yang malah, "Ayo Mi, kapan yang jual?" "Kita ke Kambang Iwa," kata Unce itu kan.
0: Nah, tapi melihat Palembang kan juga saat ini sudah banyak titik-titik kuliner jajanan, apalagi kayak Kambang Iwa tuh. Pagi petang rame. Pernah coba juga jualan langsung di situ, Bu?
1: Belum pernah nyoba.
0: Kenapa tuh?
1: Karena di offline yang mesen secara ini banyak.
0: Sudah banyak. Jadi tidak tergawi-gawi lagi ya.
1: Nah, cek itu nah.
0: Ada rencana mungkin kayak bakal buka toko nian kayak di Pontianak dulu?
1: Ada sih pengen, misalnya kan gue jenguk kan di Palembang ini belum ada ya
0: caknya
1: yang apa outlet es mambo es
0: itu. Pengen, apalagi pengen di mall, waduh ini kalau di mall bakal jadi inceran one juga gitu kan.
1: Ada hayalan tuh kan, pengen punya apa outlet ya, misalnya
0: di situ ada galo gitu kan.
1: Ada misalnya
0: ada
1: box es ini. Jadi kan misalnya dalam box ini 1000 es ini. Nah, cek pengen kan itu.
0: Ayo. Cuman kapan nih akan ada realisasinya? Kayaknya nunggu ini ya waktu yang benar-benar cocok nih itu dah.
1: Nah, pengennya cek itu. Anak-anak pun setuju.
0: Setuju.
1: Biar nih kami yang jago.
0: Nah, itu. Gitu. Apalagi sudah besar-besar galo kan?
1: Iya.
0: Sudah dijadi sudah pacak dijadikan partner tuh.
1: Iya, betul itu.
0: Artinya tinggal eksekusinya apa ini?
1: Iya, oh ya mudah-mudahan memang cek ada rezeki kan.
0: Iya pasti.
1: Pacak kita muter-muter ke kan.
0: Jadi kita udah sulit lagi nih untuk yang ada di Palembang pengen jajanan-jajanan
1: nostalgia,
0: jadul.
1: Iya, makanan jadul.
0: Langsung ke Dapur Umi.
1: Iya.
0: Itu jawabannya di situ ya. Betul. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan segera mungkin ya Dapur Umi ya. Oke, baik. Dan untuk yang tadi tuh pemesanan yang pengen pesan baik itu di jajanan pasarnya atau es mambo dan juga es gabusnya di mana?
1: Bisa WA be langsung aja.
0: Di mana tuh?
1: Ke nomor HP 0813 7366 7575.
0: Oke, dan ini untuk pemesanan setiap harinya pacak atau ada waktu tertentu juga?
1: Setiap hari.
0: Untuk
1: es gabus dan es mambo.
0: Untuk jajanan
1: sesuai request pesanan customer.
0: Jadi kalau pacak hamin 5 mungkin paling lambat atau hamin 3.
1: Yo, mesennya tuh ya. Jangan besok acara hari ini mesen nemen juga gitu lah.
0: Jadi susah nak muat kenyari situ kan.
1: Nyari bahannya dulu kan.
0: Yo. Tapi kalau buat jajanan pasar boleh request menu-menunya ya.
1: Bisa
0: kayak lemper, ada donat atau kayak itu boleh. Nah, jadi Mancebece silakan dihubungi tadi kontak person yang sudah disampaikan oleh Bu Rini ya. Mudah-mudahan sudah dicatat galau, tapi yang belum mencatat Gage ditonton ulang tayangan YouTube kita karena kita bakal ada tayangan ulangannya di setelah kita tuntas perjumpaan kali ini Mancebece ya. Baik, dan sebagai harapan mungkin apa nih Bu Umi untuk kedepannya?
1: Harapannya semoga es gabus, es mambu dan snack box Dapur Umi tambah apa terkenal.
0: Amin, banyak penggemarnya.
1: Penggemar banyak yang mesen, banyak yang beli.
0: Kalau ada yang pengen jadi reseller
1: bisa.
0: Pacak ya. Silakan dihubungi Mancebece. Karena kan zaman sekarang nih wong pengen tuh.
1: Iya, alhamdulillah ada dong, Cek.
0: Udah
1: reseller dah, bergeyer be kan.
0: Sudah ada berapa nih sekarang?
1: Ada 7.
0: Sudah ada. Oh, lumayan banyak tuh 7.
1: Lumayan.
0: Dan itu Palembang kalau?
1: Palembang satu box itu box itu kan box segi 4 itu ya, isinya tuh 100.
0: Oh, itu.
1: Ya, jadi kita hitung yang laku bae ya, gitu ya kan. Nah, alhamdulillah.
0: Beguyur deh ya.
1: Iya,
0: tapi untuk yang lainnya juga boleh. Syarat dan ketentuan untuk jadi reseller ada enggak?
1: Katik.
0: Pokoknya ada niat baik tinggal ya.
1: Iya. Jujur, ada keinginan. Baik kesepakatan kedua belah pihak.
0: Iya, betul. Iya. Oke, ini kalau buat reseller beli langsung atau boleh kaget dinegosiasi di situ mengenai sistem kerjasamanya?
1: Kaget
0: langsung. Di belakang be ya. Di belakang layar be macam macam. Pokoknya nih dibuka peluang untuk siapapun itu yang pengen menambah kegiatan yang selama ini mungkin pengen memulai bisnis kuliner tapi terbentur dengan modal, silakan ya. Dicoba, siapa tahu ini akan menjadi peluang bisnis yang kemudian menghasilkan untuk macam bicara lainnya juga ya. Baik, terima kasih waktunya Bu Rini, luar biasa ya, Nian. Ini jadi inspirasi kita galau-galau macam bicara walau sudah sibuk dengan satu bidang. Kalau kita punya keahlian, kenapa tidak ya, untuk betul, dikembangkan Bu ya?
1: Betul. Okay. Apalagi hal yang positif kan.
0: Nah itu
1: tidak
0: tadi.
1: Tidak nganggung daripada mengerumpi. Masak ke dosa, lompat cari cuan.
0: Jadi nambah ke banyak rezeki yang datang. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan dapur Umi akan semakin maju, amin, eksis. Amin. Dan yang itu tadi yang paling penting tuh untuk amin, toko online-nya, offline-nya ya, yang kita tunggukan juga. Supaya orang Palembang yang pengen nostalgia langsung datang ke situ ya. Iya, oke, okay, baik. Macam Bice, kita sudah di penghujung perjumpaan untuk Teras UMKM Loka Kito edisi Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kami bakal pamit untuk di kesempatan kali ini. Dan yang pasti terima kasih atas minat dengarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Ihtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Ya baik pendengar, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, Bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Paleo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang suara.

88,4 FM, Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, sambil santap siang, menikmati suasana siang ini yang bacanya manca-beca agak bersantai karena libur tadi manca-beca ya. Sabtu minggu itu biasanya memang aktivitasan di kantor dan juga beberapa sekolah itu memang libur. Jadi sambil santai di rumah monitor di Perompat FM Palembang, kami bakal melanjutkan perjumpaan kita dengan informasi dan juga lagu hiburan yang kami ketengahkan. Dan kali ini ada permainan hitam hijau yang merupakan permainan tradisional Bengkulu yang mengasah fokus dan juga kerja sama tim. Dan dulu-dulu banyak manfaat yang paca kita dapatkan saat memainkan permainan tradisional. Begitupun dengan hitam hijau, salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah Bengkulu, yang dimana pada umumnya permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia banyak dimainkan di luar rumah. Hal ini tentu berbeda dengan permainan yang dimainkan di gadget atau konsol gym lainnya yang paca dijumpai pada saat ini. Dan karena dimainkan di luar rumah, biasanya permainan tradisional ini banyak melatih kemampuan fisik setiap anak yang menjadi pemainnya. Dan selain itu interaksi anak-anak dengan kawan sebayanya ini bakal terbangun secara langsung lewat pertemuan mereka dalam bermain bersama. Dan hal serupa juga ini pacak kita dapatkan saat memainkan permainan hitam hijau. Ida cuma mengasah interaksi dan juga kerja sama tim dengan teman sebaya. Permainan tradisional ini juga bermanfaat untuk mengasah fokus setiap pemainnya. Dan dolor-dolor dinukil dari buku Seno Undir Rahmadona yang berjudul Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya, permainan tradisional anak Bengkulu hitam hijau merupakan salah satu permainan tradisional yang pada awalnya berkembang di tengah masyarakat suku Rejang di Bengkulu. Dan permainan tradisional ini juga dikenal dengan nama Meluwo Ijo yang punya arti serupa. Dan penamaan nama permainan ini dewek berkaitan dengan proses bermainnya. Dalam permainan tradisional tersebut, para pemain bakal dibagi dalam dua kelompok berbeda, yakni ada kelompok hitam dan kelompok hijau. Kagetnya, ada juga si keuang komando yang menjadi penengah dari kedua kelompok tersebut. Dan komando ini juga lah yang bakal menyebutkan nama kedua kelompok tersebut sebagai pendawal atau penando awal permainan manca-becek.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dan arkeologi ini bukan sekedar menggali masa lalu, tapi ini banyak hal yang menarik ya, perlu kita ketahui juga. Ini ketika mendengar kata arkeologi, banyak orang langsung membayangkan penggalian benda-benda kuno, fosil atau petualangan, mencari harta karun, pecahan sering digambarkan dalam film. Tidak sedikit juga yang menganggap arkeologi cuma berkaitan dengan masa lampau dan juga kurang relevansi dengan kehidupan modern. Dan namun di balik setiap artefak prasasti sampai dengan situs yang punya sejarah, di mana tersimpan cerita yang dapat membantu manusia memahami perjalanan peradaban sekaligus ngambil pelajaran untuk menghadapi masa depan. Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau, yaitu melalui tinggalan benda, pecah artefak, bangunan maupun juga jejak aktivitas manusia. Bagi wong arkeolog, sebuah pecahan gerabah, alat batu atau sisa bangunan kuno, ini bukanlah sekedar benda tua yang kehilangan fungsi. Temuan-temuan tersebut ini menjadi sumber informasi yang membantu mengungkap cak mano masyarakat pada zaman lampau beradaptasi dengan lingkungan, mengembangkan teknologi sama dengan membangun sistem sosial dan juga budaya. Memahami masa lampau bukan berarti terjebak di dalamnya, dan justru sebaliknya arkeologi menunjukkan kesempatan untuk jingok bagaimana suatu peradaban mampu berkembang maupun juga mengalami kemunduran. Ya, dulur-dulur, berbagai tantangan yang dihadapi manusia pada masa lampau, baca ada perubahan lingkungan, bencana alam dan juga dinamika sosial dapat menjadi bahan pembelajaran yang relevan sama dengan saat ini ya. Dengan memahami pengalaman tersebut, masyarakat punya bekal untuk ngambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang punya kekayaan tinggalan, yang di mana juga kita ketahui tinggalan arkeolog yang luar biasa ya di Indonesia. Dari situs Sanggiran yang menyimpan jejak evolusi manusia, ada juga Candi Borobudur dan juga Prambanan sebagai mahakarya peradaban masa lampau, sampai dengan berbagai situs megalitik, permukiman kuno dan juga peninggalan maritim di berbagai daerah. Dan seluruhnya ini menjadi bukti bahwasannya perjalanan sejarah bangsa ini begitu panjang dan juga beragam. Kekayaan tersebut, dulur-dulur, ini bukan cuma punya nilai sejarah tetapi juga menjadi sumber ilmu pengetahuan, identitas budaya, serta aset yang dapat mendukung pendidikan dan juga pariwisata.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolor-dolor, saat ini sudah 53 menit langkah dari jam 12 siang. Kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi, di mana kita akan melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang, bergabung dengan Perempat FM Jambi untuk meloi siaran budaya Belajar Sumba yang bakal kita peloi sampai jalan kaki di jam 14 siang macam-macam ya. Dan kali ini akan mengangkat tema tentang Festival Batang Hari, yaitu sebagai daya tarik wisata dan juga penggerak ekonomi kreatif di Jambi. Dan yang pastinya kita bakal kembali sama-sama di jam 14 untuk Perempat FM Palembang. Sekali lagi, tetaplah di sini bersama kami. Ya, masih banyak suguhan program yang kami ketengahkan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Digital. Kembali lagi kita di acara siaran budaya belajar Sumba. Tentunya dan siaran ini juga bisa didengarkan Perempat Sebelajar Sumba di Perempat Bengkulu di 91,7 MHz, di Perempat Bandar Lampung 88,5 MHz, di Perempat Jambi di 99,2 MHz, Perempat Palembang 88,4 MHz, dan juga di Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Dan ganti-ganti bahkan juga bisa didengarkan di seluruh Indonesia, tentunya yang melalui aplikasi RRI Digital. Ya, ganti-ganti siang ini kita tentunya akan membahas tema Festival Batang Hari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif. Alhamdulillah, siang ini sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Erwin Effendi. Beliau selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Baik, langsung saja kita akan sapa. Selamat siang, Pak Erwin.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Haki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar, radio yang tercinta.
0: Beliau selaku Kepala Bidang

0: Di manapun berada, nantinya kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Erwin. Tapi tadi saya Pak sempat berpikir, festival Batang Hari ini apa punya Batang Hari, apa memang agenda provinsi? Tapi namanya Batang Hari, ngambilnya dari nama kabupaten, apa nama dari nama sungai Batang Hari? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar setia di seluruh Indonesia dan di dunia. Jadi festival Batang Hari itu dulu mas, awalnya itu bernama Pekan Pesona Budaya. Ya.
0: Baik.
1: Jadi setelah berteman beberapa tahun, akhirnya kita berganti nama menjadi Festival Batang Hari.
0: Baik, baik.
1: Jadi memang ada tanya nih. Kok namanya Festival Batang Hari?
0: Iya, kan? Betul.
1: Jadi kita terinspirasi bahwa kita ini ada sungai di Jambi ini cukup terpanjang di Sumatera.
0: Baik.
1: Nah, jadi dari situlah kita berubah dari Pekan Pesona Wisata menjadi Pekan Pesona Muda menjadi Festival Batang Hari. Jadi khusus ini masa sungai Batang Hari.
0: Batang Hari. Ya,
1: jadi kenapa diangkat? Karena kita menjadi bangga ini mempunyai sungai yang terpanjang di Sumatera ini.
0: Baik.
1: Kita sebut dari Festival Batang Hari. Jadi Festival Batang Hari itu mengangkat khusus tentang sungai Batang Hari.
0: Oh, jadi kita ngambil dari ikon sungai Batang Hari itu ya, Pak ya? Baik. Oke. Baik, kalau festival Batang Hari ini emang sudah menjadi agenda tahunan atau seperti apa Pak? Apa memang sudah masuk dalam kalender kita?
1: Baik, jadi festival Batang Hari ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama mas.
0: Baik.
1: Sudah sekitar 15 tahun ya. Jadi ini merupakan kalender tetap daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi, khususnya juga Provinsi Jambi. Dan kita bahkan sudah menjadi salah satu dalam internasional tergabung dalam KEN, yaitu Karisma Event Nusantara. Dan alhamdulillah kita

0: ini menjadi kelima kali.
1: Oh, oke. Okay.
0: Menjadi dari 125 event nasional.
1: Mm-hmm.
0: Jadi alhamdulillah Jambi terpilih menjadi satu yang menjadi kabupaten nasional. Jadi kan event nasional. Ini sudah kelima kali loh, Mas.
1: Oh, sudah kelima kalinya ya, Pak ya. Baik, baik. Mungkin saya yang kurang update kali ya, Pak ya. Baik. Oke, jadi ini mengapa Festival Batang Hari ini menjadi salah satu agenda penting, Pak, untuk mempromosikan pariwisata Provinsi Jambi?
0: Ya, jadi kenapa? Karena Festival Batang ini pada hari ini awalnya itu kita memang ingin bagaimana mempromosikan.
1: Iya, betul.
0: Sungai Batang Hari ini menjadi salah satu destinasi wisata, jadi kebanggaan daripada Provinsi Jambi. Nah, jadi kita beberapa kali laksanakan itu, jadi venue itu berbeda-beda.
1: Oke.
0: Nah, kemarin kita beberapa tahun ini setelah masuk ke jadi Kasma Hutan Nusantara, kita berkoneksi dengan kementerian, jadi kita tetapkan bahwa memang kita fokusnya memang ke Sungai Batang Hari. Nah, untuk tahun ini, kemarin itu kita di RTH, jadi waktu buka hijau, venue-nya. Dan tahun ini insya Allah akan ada dua venue. Venue utama kita tetap di Saladan Sungai Batang Hari, di RTH, di seberang kota juga ada. Dan venue keduanya itu ada di Taman Mini Melayu Jambi, yaitu di Arena XMTQ.
1: Baik.
0: Kenapa kita ada dua venue itu? Karena kita satu sisi ingin mempromosikan pariwisata, kita juga ingin mempromosikan budaya kita yang besar. Karena kita sama-sama bahwa di arena Taman Mini Melayu Jambi itu sekarang kan sudah banyak anjungan-anjungan kabupaten kota. Ya, sudah ada rumah-rumah adat yang ada di seluruh Jambi ini, kecuali baru Gajah Timur yang belum membangun, tapi insya Allah di tahun depan mereka sudah membangun.
1: Baik.
0: Jadi kita sekarang ini memang menjadi kebanggaan kita. Kita sudah punya destinasi juga yang cukup baik, dan bahkan sekarang ini di Taman Mini Jambi itu sekarang ada event terus tiap bulan. Namanya yaitu Jambi Elonya.
1: Baik.
0: Jadi itu sekarang ini karena bertepatan dengan Sekolah Hari, maka kita ada dua venue di RTH, terus ya ada Sekolah Hari dan juga di Taman Mini Melayu Jambi.
1: Baik. Artinya memang Festival Batang Hari ini memang sudah terjadwal ya, Pak ya. Sudah masuk KEN ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Dan untuk menjadi salah satu masuk dalam 125 kandidat pariwisata itu, itu cukup berat juga, Mas. Kita diseleksi dari semua provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten juga, dan kota juga mengajukan usulan ke kementerian. Mungkin ada berapa, ada sekitar berapa ribu. Jadi satu provinsi bisa mengajukan 5 atau 6 atau bahkan berapa, bisa 2, itu kan untuk kabupatennya.
1: Jadi
0: bisa sampai ribuan masuk ke sana, dan itu baru diseleksi oleh dewan juri yang sangat punya kompeten. Nanti juga dikurasi, dijawab. Alhamdulillah kita selalu masuk.
1: Artinya waktu mendaftarkan ini bukan hanya Festival Batang Hari saja yang kita daftarkan ya?
0: Ya, jadi ada beberapa event yang ada di kabupaten kota juga kita ajukan, seperti Kerinci, juga. Pokoknya seperti Merangin, Jambi, yang juga semua. Nanti itu seleksi dulu, seleksi bahan dulu. Nanti tahapan berikutnya baru nanti usahan. Itu dia pakar itu
1: alih-alih
0: event semua di Jakarta sana, baru diputuskan lah event mana aja yang masuk.
1: Baik. Berarti memang ada syarat-syarat tertentunya ya, Pak, yang ketika kita tawarkan.
0: Ada syarat-syaratnya tentu ya, memenuhi daripada apa sih yang mau dijual.
1: Baik.
0: Apa sih temanya?
1: Baik.
0: Apa saja kontennya, apa saja. Gitu,
1: baik.
0: Terus bagaimana apa tanggapan masyarakat, pengunjungnya, bagaimana keterlibatan daripada komunitas, semua itu dilihat semua.
1: Berarti semua dilibatkan ya, Pak. Baik.
0: Ini semacam betul-betul selain daripada untuk event, tentu kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi event itu harus berdampak kepada UMKM.
1: Baik.
0: Kreatif dan pelaku-pelaku seni dan budaya juga.
1: Baik, baik.
0: Terutama juga destinasi-destinasi kita juga.
1: Kalau Festival Batang Hari ini, Pak, kalau tahun ini atau memang setiap tahun tuh setiap tanggal berapa dan bulan berapa? Emang udah ditentukan?
0: Ya, jadi kita dari provinsi itu kita mengajukan, kita mengajukan tanggalnya, bulannya. Ya, memang kita itu sekarang ini bisa berubah-ubah tanggalnya.
1: Kita
0: tidak bergeser ya, antara Juli sama Agustus. Kenapa di bulan kita Juli itu karena libur kan?
1: Iya.
0: Agustus juga orang sudah mulai
1: sekolah. Baik.
0: Memang kita itu sebentar itu lah, Mas. Atau Agustus.
1: Berarti tahun ini belum dilaksanakan ya, Pak?
0: Tahun ini insya Allah di tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus nanti.
1: Oh, berarti sudah mendekati ya, Pak ya?
0: Mendekati. Alhamdulillah nih, kami ini kesempatan juga mempromosikan.
1: Baik.
0: Khususnya di Jambi dan juga di luar Jambi yang sepanjang mendengar cerita ini ya.
1: Baik.
0: Menyaksikan Festival Batang Hari nanti.
1: Baik. Baik, ini kan Pak, kita kan sudah terdaftar di Karisma Event Nusantara ya. Apa sih keunikan Festival Batang Hari yang membedakan dengan festival budaya di daerah lain?
0: Jadi begini, kita itu Mas, untuk mengajukan salah satu dari Karisma Event Nusantara itu, apa sih temanya? Mau makan apa gitu kan? Tepat nggak lolos gitu kan? Karena kita ini memang mengangkat tentang Sungai Batang Hari, fokus kita tentu ada apa, kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
1: Baik.
0: Nah, karena kita ketahui, kita semuanya masih ke temanya ya.
1: Iya, baik.
0: Kita ketahui bahwa Jambi ini punya sungai sudah cukup lama.
1: Iya.
0: Ini juga merupakan dari zaman dahulu menjadi sarana transportasi juga.
1: Oke.
0: Itu kan belum ada apa jalan darat ini belum ada ya.
1: Iya, transport darat.
0: Itu menghubungkan ke provinsi lain, negara-negara tetangga, bahkan ke dunia luar itu kan. Sebenarnya adalah Sungai Batang Hari itu lah. Jadi mulai pada zaman kerajaan, terus bahkan zaman pertempuran.
1: Iya, pertempuran.
0: Dan akan juga jalur
1: perdagangan
0: juga. Jadi kita tahun ini, kalau kemarin kita mengangkat tentang tentang kerajaan.
1: Iya, baik.
0: Kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias.
1: Nah,
0: kemarin kita kan kapalnya sama kerajaan. Kita mengangkat tentang
1: jalur rempah.
0: Kita ketahui bahwa Sungai Batang Hari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkat bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Kan mulai dari cengkeh, balat, manis, sudah kopi. Nah, kan mengenal Sungai Batang Hari. Jadi di Sungai Batang Hari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali. Itu sebagai sarana untuk menghubungkan hasil-hasil komunitas kita itu. Nah, bahkan juga dengan sungai ini kita juga ada yang namanya pertukaran budaya juga, Mas. Masuklah dari bangsa Cina, Arab, India. Kan kita sekarang di Indonesia ini di Jambi khusus Sumatera ini kan banyak sekali menu-menu kita ini.
1: Betul.
0: Ya, Chinese,
1: masakan
0: Cina, Arab, ada India. Nah, itu kan dari zaman dulu kan mereka menggunakan Sungai Batang Hari itu.
1: Baik.
0: Mereka mampir, berjualan. Nanti mereka membawa aspirasi diri kita. Makanya kita tahun ini mengangkat tentang namanya jalur rempah.
1: Baik.
0: Jadi kapal-kapal nanti yang ikut dalam acara ini parade nanti itu temanya jalur rempah. Jadi mereka bagaimana menggambarkan suasana zaman dahulu. Kapal-kapal itu membuat bahan-bahan rempah kita.
1: Baik.
0: Kayu manis, kopi, dan lain sebagainya itu nanti akan tergambar dalam kesempatan hari ini, yaitu kapal dagang dan biro.
1: Baik.
0: Dan juga nanti ada juga yang tidak kalah pentingnya, nanti insya Allah kalau memungkinkan nanti ada lomba kaci perahu juga nanti. Kesempatan hari itu nanti juga ada itu peradilan layak, eksibisi yang layak ya, tentang itu juga, tema juga tentang jauh rupah juga. Nah, itu kalau bisa menggambarkan ada seperti macam ke ada kepala
1: baik baik baik,
0: dan juga nanti puncaknya ada namanya pangeran. Itu nanti startnya di RTH itu, waktu buka gereja itu,
1: waktu
0: di masa itu, nanti melewati jembatan Gentala Arasi, seberang kota Jambi, mengelilingi tempat-tempat destinasi-destinasi yang dulunya juga konon kan tempat pusat perdagangan juga.
1: Sudah
0: kota sudah lama juga, orang-orang berhenti. Jadi sebenarnya kita menemukan bagaimana sejarah dalam dulu bahwa itu kota Sebelang Pekerjaan itu merupakan jalur KLM juga.
1: Karena
0: kita bahkan sampai kita kenal ada Cari Morjam.
1: Iya, betul.
0: Itu kan juga bangsa-bangsa dari zaman dulu, dari Tibet segala macam, dari India, dari Belanda datang ke sana juga. Kan melalui Sumatera Ali juga. Jadi jalur Sumatera Ali untuk menjadi zaman dulu cukup diperhitungkan dan sangat sensasi ya, karena luar biasa zaman dulu, jadi semua pedagang-pedagang dari luar itu semua melalui Sumatera hari, jadi semacam dulu semacam membuka pintu hubungan dunia ya.
1: Ini memang filosofinya sangat panjang ya Pak, maka jika bakal jadi festival petang hari. Baik, baik, baik. Nah, ini dengan festival ini Pak, bagaimana bisa mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara?
0: Ya, memang kita itu setiap tahun itu, kita kemarin itu kan sudah dua kali mengadakan di RTH itu.
1: Iya.
0: Itu alhamdulillah, animo sekarang itu cukup baik sekali.
1: Cukup baik, baik.
0: Bahkan di malam-malam itu, pembukaan maupun sampai malam selama langsung itu, mulai dari start Mesir Apala itu sampai ke depan BTC itu kan macet total. Jadi betul-betul orang animo makan untuk mengunjungi luar biasa.
1: Iya, baik, baik.
0: Jadi kita juga memaharkan tentu wisatawan itu, memang kita utamakan sekali wisatawan yang lokal dulu ya. Lokal maupun Nusantara. Dan memang kita harap juga memang ada wisatawan
1: mancanegara, baik.
0: Itu melalui tadi kan promosi-promosi kita, di sosial media kita, kita memang mengharapkan kehadiran pada mereka tersebut.
1: Baik.
0: Jadi alhamdulillah mas, setiap tahun ini untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu cukup luar biasa. Dari Sumatera Barat, dari Aceh,
1: baik.
0: Di tetangga itu Palembang, bahkan juga dari Jawa kita ada datang juga. Nah juga tamu kita dari Sulawesi juga ada. Jadi memang apa yang kita inginkan itu memang sebenarnya sudah hampir tercapai ya, tapi mudah-mudahan tahun ini kita lebih meningkat lagi animo orang untuk menyaksikan peristiwa hari ini.
1: Baik, baik. Nah ini Pak, kan untuk menarik minat mancanegara atau lokal nih kan tidak harus berada di yang dilintasi Sungai Batanghari. Bisa saja nggak kalau festival ini diadakannya kayak si Candi Muaro Jambi untuk menarik minat wisatawan?
0: Jadi memang kita itu ada Sungai Batanghari itu tadi kan melalui jalur Kota Tua. Kita kan sebenarnya kan di depan BTC itu kan dan Kota Tua tuh.
1: Iya.
0: Cukup lama sungai itu.
1: Kehadirannya
0: sudah puluhan tahun itu kan. Dan sampailah ke Candi Muaro Jambi itu kan. Memang kalau kita perhatikan, jadi pas watak itu tidak hanya semata-mata bisa di Kota
1: Jambi. Betul, betul.
0: Di seputaran Candi, kita tadi makan tentang sinar matahari kan. Jadi kan di belakang itu kan ada namanya Kota Tua. Jadi kita kan tahun ini kan ada dua venue kan. Pertama tadi ada di RTH, sementara yang matahari, dan yang kedua tadi ada di Taman Mini Jambi. Itu yang di TM Taman Mini Jambi itu menampilkan, namanya itu ada kamera di Taman Mini Jambi, ya khusus itu namanya ada Kampung Ekrab.
1: Baik.
0: Memamerkan, mengajak komunitas sektor Jambi ini ada 17 sektor mas ya, kalau kita sempat untuk memamerkan.
1: Kerajaan
0: mereka itu, mereka itu di tempat kita namanya Kampung Ekrab. Itu di sebelah Taman Raja Budo. Ada tuh taman
1: khusus
0: itu. Terus yang kedua nanti ada venue-nya lagi di tengah lapangan tuh. Lapangan eksentrik itu kan, itu tengah lapangan Lumpur itu nanti ada pameran ukm juga,
1: perusahaan
0: sponsor perusahaan yang jelas itu, dan juga nanti ada di depan Anjungan Jambi. Juga nanti ada pertampilan anak-anak muda, manajemen kita juga bisa pada mereka itu pelaku-pelaku rancang-rancang kegiatan usaha kita, para desainer model-model nanti akan bisa menampilkan hasil karya mereka. Dan nanti ada pada selama itu, itu nanti tengah lapangan itu akan menampilkan anak-anak dari Jambi, komunitas, dan juga nanti terutama kita menampilkan seni kabupaten kota. Nanti mereka akan partisipasi untuk mengisi pentas tersebut.
1: Bahkan
0: kita mengundang dari Aceh, Sumatera, kita undang kemarin tuh, mereka sudah ada di tempat DKI Jakarta juga ada ya. Jadi kami memberi kesempatan sekolah-sekolahnya kepada pelaku-pelaku seni, kreativitas untuk menampilkan hasil karyanya, bahkan musik-musik yang kekinian juga, rock segala macam juga. Jadi memang kita menampilkan segala potensi yang ada di dan juga memamerkan aneka makanan segala macam. Ada nanti kita tempat satu tempat namanya gastronomi. Jadi gastronomi ini mas itu khusus kuliner Jambi. Mereka akan membuat produk dari mentah sampai jadi. Mereka nanti. Jadi mereka membuat proses bagaimana. Contoh misalnya ini membuat masakan yang namanya teh ikan. Bagaimana mengolah dari awalnya ikan itu dari mana mentah sampai matang. Lengkap itu mas, kami orang yang bisa berolahraga, berjual gembira, itu apalagi bisa menghasilkan 11 anjungan yang ada sini.
1: Itulah yang menjadi daya tariknya ya Pak Bay.
0: Ada orang menghasilkan. Sekarang kan tiap bulan itu ada tampil terus. Bahkan kemarin di sekarang itu sedang berlangsung 23, 24, 25 Juli ini Kota Jambi. Menampilkan aneka seni mereka, hasil pangkalan juga itu berlangsung di sekarang sana di anjungan terjadi. Di bulan depan itu setelah kesempatan hari, insya Allah di akhir Agustus itu Kabupaten Buong akan juga menampilkan seni di depan anjungan juga.
1: Bergilir ya Pak, kabupaten kota.
0: Jadi Pak Gubernur pengen ini mas, kita juga agak mengumpulin ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Arena kawasan dulu kan namanya arena XMDG. Dulu kan sebagai tempat pelaksanaan MDG nasional.
1: Di
0: tahun 1998 sampai 1996. Itu pertama kali saya berkawan negeri, saya tempat menggunakan stand di petahan situ. Nah itu dulu kan sama sampai tahun berapa ini, tahun 2025 tahun itu kan boleh katakan gak kegiatan.
1: Takum ya Pak.
0: Kan sayang itu.
1: Betul.
0: Dulu kan menjadi konsen juga. Ada anjungan, kabupaten kota sudah banyak dibangun, sudah mahal-mahal biayanya, tetapi kan tidak termanfaatkan dengan baik.
1: Betul.
0: Maka itu kan menjadi tempat memancing omong tuan yang hal-hal yang negatif. Meminta ke dinas kebudayaan untuk jadi, bagaimana sih ini dimanfaatkan? Dibuatlah satu kegiatan tiap bulan agar kabupaten kota itu mengisi. Kita berusaha bagaimana kita balik pasenda mengambil tugas semua kabupaten kota, bersepakatlah selama tahun 2026 ini akan diisi masing-masing kabupaten kota di depan anjungannya masing-masing. Menampilkan seni budaya, pariwisata, UMKM mereka, dan juga ekspor mereka juga. Sudah alhamdulillah, karena sudah salam sudah, Merangin juga sudah,
1: Ini
0: terakhir yaitu Surhar juga sudah penuh juga, sekarang ya Kota Jambi. Jadi sudah, Nekawatnya sudah menampilkan semua.
1: Nah,
0: alangkah yang bagusnya, nanti ada bulan depan kesempatan hari, dan juga ingin mempromosikan kawasan tersebut.
1: Iya, berarti secara tidak langsung itu ada perawatan anjungan di setiap kabupaten kota Pak.
0: Jadi dengan demikian concern dari para kabupaten kota, mereka saling berlomba ya, membenahi masing-masing anjungan ini. Mereka juga akan menampilkan seni budaya mereka masing-masing ini.
1: Baik.
0: Selama ini animo masyarakat untuk menyaksikan itu.
1: Iya, karena kan setiap daerah juga kan yang ditampilkannya kan berbeda-beda ya Pak. Itu juga memperkenalkan masing-masing daerah ya. Iya betul. Nah,
0: dengan keanekaragaman itu, maka tadi itu kan kita namakan Jambi Elonia.
1: Oke, mantap.
0: Jadi Elo ini kan sebenarnya kan cukup luas besar ya.
1: Iya betul.
0: Elo pariwisatanya, Elo budayanya. Elok masyarakatnya,
1: benar.
0: Jadi semua include dalam itu, makanya dinamakan event Jambi
1: Elonian. Elonian itu maknanya luas ya Pak ya, baik.
0: Bahasa kita
1: ewek kan. Kalau bahasa Indonesia baik banget ya Pak, baik nian itu.
0: Bagus banget.
1: Baik. Baik, ganti-ganti kita masih berbincang ya dengan narasumber kita berkaitan dengan Festival Batang Hari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif Jambi. Nah Pak, ini kan kita kembali lagi ke Festival Batang Hari. Apa sih tantangan yang dihadapi Pak dalam penyelenggaraan Festival Batang Hari agar tetap menarik dalam setiap tahunnya?
0: Oke. Jadi kita itu jelas ya, kita pengennya partisipasi semua orang kita.
1: Iya.
0: Terutama untuk mengisi acara, tapi walaupun kadang-kadang kemarin itu kan ekonomi kita agak turun juga, tapi tetaplah masyarakat bisa nonton, bisa saksikan, bahkan untuk transaksi itu cukup bagus juga.
1: Baik.
0: Kita ajar segala macam itu, dan memang kalau menurut saya itu untuk kendala halangan itu insya Allah tidak ada Mas ya.
1: Iya betul.
0: Karena kita semuanya bersinergi, saling bantu bahu-bahu, aparat juga membantu kita juga, aman segala macam gitu kan. Bahkan hal-hal kecil itu, masalah parkir, masalah pengaturan sampah, segala macam kita tentang berkolaborasi dengan yang terkait itu.
1: Baik.
0: Memang tapi kita akui juga, mungkin pada tahun ini mungkin daya beli, mungkin ya semoga nanti tidak berubah ya.
1: Baik.
0: Dan masyarakat juga tinggi, hanya mobil tetap tinggi gitu kan. Itu aja Mas, jadi kami kalau menurut saya hal tertentu sebenarnya tidak terlalu lah. Cuaca lah
1: mungkin,
0: kadang-kadang hujan
1: mendadak. Hujan secara tiba-tiba, kalau cuaca kita nggak tahu juga ya Pak. Baik. Tapi kan dari pelaku UMKM-nya sangat antusias mendukung acara Festival Batang Hari ini ya Pak.
0: Iya, jadi gini, dulu kan awal cuma 4 hari Mas
1: Pak.
0: Sekarang kan sampai 9 hari ya
1: Pak. Iya.
0: Kenapa demikian? Karena para UMKM itu ngomong, Pak, janganlah 4 hari Pak. Belum dapat Pak, belum dapat banyak modal gitu.
1: Baik.
0: Kalau bisa diperpanjang lah Pak. Jadi bahkan waktu kita dikurasi oleh juri-juri nasional, kaget itu. Loh ini kok lama sekali Pak. Ini kok sampai 8 hari, 9 hari. Biasanya katakan ini pun cuma 3 hari.
1: Iya betul.
0: 4 hari kok yang lama. Sampai ada 10 hari ini gimana ceritanya. Maka menang jawab dari Pak Haris kita. Tapi ini permintaan masyarakat.
1: Iya.
0: Jadi kita masyarakat supaya ya maka dari kita kan event ini membantu ekonomi masyarakat.
1: Iya betul.
0: Lagi jadi event itu harus berdampak. Tidak hanya kita hanya menampilkan siapa ya, tapi bagaimana pelaku-pelaku itu tadi dapat juga menikmati. yang Sri Mulyani yang berhari tadi dapat
1: contoh. Iya, betul.
0: Terus tadi para pekerja di lapangan juga dapat. Jadi semuanya itu betul-betul menggerakkan ekonomi setempat dalam tadi itu,
1: Mas. Nah, bisa juga di
0: berdampak kepada ekonomi, saya kira kurang baik itu.
1: Ya artinya ini juga kan festival Batang Hari juga bisa dikatakan memang pesta rakyat Jambi ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Semua menikmati.
0: Semua bisa menikmati.
1: Baik.
0: Yang pelaku budaya bisa menikmati.
1: Gitu
0: kan. Yang para pedagang juga bisa menikmati.
1: Iya. Pelaku seni.
0: Bahkan itu kan kadang-kadang makanya kami itu waktu untuk menempatkan para apa tenda apa para tenan-tenan itu yang ada itu. Kita presentasi nih khusus makanan lokal nasional.
1: Iya.
0: Merah, ini pakai khusus makanan nasional. Kalau enggak itu Mas bisa dapat malu tuh. Nanti tiba-tiba ada di Sam di situ nanti. Tiba-tiba nanti ada sosis gitu kan. Tapi kita enggak bisa juga menolak.
1: Iya, betul betul betul.
0: Kan mereka itu kan mau berkarya kan mau berusaha mencari uang kan.
1: Betul.
0: Jadi kita bagi-bagi nih. Oh, ini kelompok untuk tadi gastronomi khusus makanan nasional.
1: Tradisional.
0: Ini khusus ini makanan produksi-produksi lokal.
1: Baik.
0: Tadi kan ada pakai batik, pajang tangan, pakai apa anyaman, itu kita bisa tempatkan.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau sudah namanya makanan-makanan berbau-bau, itu tadi kan?
1: Di luar makanan tradisional ya, Pak?
0: Kita satu tempat lagi.
1: Oke.
0: Di supaya nanti orang bisa mati ini zona.
1: Iya.
0: Ini zonanya apa? Ya, orang bisa menikmati makanan. Alhamdulillah, makanan itu waktu kemarin itu laris-laris saya. Makan-makan yang bawa asin. Namanya makanan lusap, yang namanya tom yam.
1: Iya.
0: Tapi kopi-kopi kita itu bagus juga.
1: Iya, betul.
0: Kan saya suka kopi, makanan-makanan lokal juga seperti dari Gua Terjun, khas-khas yang di Tempoya.
1: Iya.
0: Juga sangat juga,
1: ya. Itu juga kan mengingatkan kita Kak mau makanan-makanan apa namanya zaman dulu gitu ya Pak. Oh itu pokoknya makanan ini masih nikmati kita nikmati kayak gitu. Ya.
0: Kita tuh kadang-kadang kayak begini ada muda kita nih loh Mas kan. Mereka tuh lebih tarik yang bawa-bawa asing gitu kan. Tapi karena mungkin mereka belum merasa ya sebenarnya kalau kita tuh kalau sudah mencicipi mereka mungkin merasa senang juga karena mereka relatif itu aja beli pisang atau beli apa khusus bakar segala macam gitu.
1: Baik baik.
0: Tapi kita juga mereka belajar sekarang setiap hari.
1: Baik baik baik baik Pak, mungkin mungkin bisa disampaikan juga nih Pak bagaimana sih strategi promosi yang dilakukan agar Festival Batang Hari ini semakin dikenal baik di tingkat nasional bahkan juga di tingkat internasional Pak. Mungkin dari segi promosinya baik. Seperti apa Pak?
0: Makasih. Jadi kami untuk menyiasati ini kita promosikan ada yang namanya online dan offline.
1: Oke.
0: Kita akan kalau online itu kita melalui sosial media kita.
1: Iya, baik baik.
0: Kita kalau kita ada IG kita ada.
1: Oh iya.
0: Twitter, TikTok dan juga ada Facebook. Bahkan juga YouTube dan. Tapi kalau untuk patahnya sendiri kita memang ada khusus di khususnya sebatangan. Jadi kita juga melibatkan para konten gardu juga.
1: Mantap tuh Pak.
0: Jadi kita juga mengajak anak muda, kita kumpulin,
1: tolong
0: bantu dong.
1: Iya, iya.
0: Kita juga melibatkan anak-anak manajemen yang para model tadi.
1: Iya.
0: Kita ada berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus ya anak model itu.
1: Kita
0: kumpulkan. Bapak dong, kami dong, kami kasih tempat mereka tampil, tentu, karena tapi kami minta tolong promosikan kita ini. Kalau satu orang itu mempunyai followernya katakanlah 1,000 sampai 2,000,
1: iya, betul.
0: Kita bayangkanlah kalau berapa seorang yang kita minta, kita akan menjumpa kawan-kawan. Sebab dahsyat sekali kita kalau promosi melalui sosial media ini.
1: Iya, betul.
0: Terlalu sepeda kita post di sosial media kita. Waktu yang sama juga akan sampai di Papua, akan sampai di luar negeri, akan sampai di mana-mana. Jadi memang biayanya lebih ringan,
1: iya.
0: Lebih hemat.
1: Lebih hemat.
0: Nah, kita daripada kita untuk langsung berangkat luar negeri langsung.
1: Ini
0: kan saat ini saya wawancara ini kan bantu promosi juga ya.
1: Iya betul betul.
0: Terima kasih sekali sama TNI
1: yang
0: bantu kita mengundang kami untuk promosi ini. Jadi ini kan lagi TNI ini. Dari seluruh Nusantara,
1: iya, betul.
0: Tapi tadi ada orang semuanya. Kita juga berterima kasih kepada
1: Iya.
0: Jadi kan melibatkan Ujang Gadis juga.
1: Iya.
0: Kita ada kita ikut Ujang Gadis, kita juga mereka juga untuk bantuan masuk kita. Sehingga alhamdulillah lah untuk sebentar ini dan seperti kita juga.
1: Baik. Ini juga bisa kalau ketika anak muda juga mau turun, mau membantu, ini juga bisa kita mengarahkan anak-anak muda untuk hal-hal positif ya Pak,
0: ya.
1: Untuk juga meningkatkan kreativitasnya.
0: Ya.
1: Baik, baik, baik. Mungkin Pak di akhir mungkin Pak ya. Ini mungkin ada hal-hal penting atau harapan ke depan agar festival mampu menjadi ikon wisata nasional bahkan internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.
0: Jadi kita waktu kemarin, waktu dua hari lalu kita ada Zoom.
1: Iya.
0: Jadi dari kementerian itu mengatakan bahwa ini kecepatannya luar biasa, Pak.
1: Baik, baik.
0: Apalagi itu berlangsung di suara. Kata orang itu, saya belum pernah di Sungai Mekong berintal. Saya belum pernah, tapi dari nanti itu tidak ada apa-apa nyepat dari sekarang.
1: Iya, baik.
0: Jadi ini bisa menjadi suatu destinasi luar biasa. Kita jadi berharap betul dengan sebentar hari ini kita minta semua masyarakat di Provinsi Jambi, ayo kita sama-sama menaikkan
1: tempat
0: ini terus juga menjadi supaya nanti kami akan terus berlangsung. Bahkan dari kementerian menyebutkan bahwa ini bisa menjadi waterfront festival ya, menjadi tingkat nasional dan
1: internasional.
0: Baik. Dan tentu dia sudah melihat berapa kali datang ke sini. Jadi festival itu, event tersebut kalau tanpa partisipasi masyarakat, tanpa keterlibatan dari para pelaku seni, pemerintah, ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lainnya, jadi kita bisa hadir, eksis karena semua itu sama-sama
1: berbuat. Betul.
0: Pemerintah juga bisa hadir, partisipasi juga bisa bantu, dan hadir sama itu. Event ini kita pengen dari tahun-tahun akan semakin meningkat bahkan menjadi salah satu event internasional.
1: Baik.
0: Itu sudah dilihat oleh kementerian.
1: Ini
0: sudah cukup luar biasa, waktu yang cukup lama dan dia sudah menaikkan berapa perubahan uang yang akan beredar.
1: Baik.
0: Karena cukup lama ini mas ya, juga tenaga juga cukup banyak.
1: Baik.
0: Ya. Lagi di kawasan taman ini yang itu kan cukup luas, hampir 4 hektar.
1: 4 hektar ya.
0: Untuk bagaimana bisa berikan masyarakat untuk berkarya, berinovasi, menampilkan hasil-hasil karya mereka, hasil-hasil
1: kata
0: mereka untuk
1: masa selama. Baik. Sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan nih Pak. Ini menarik. Cuma karena kita sudah di penghujung acara nih Pak. Oke, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi Pak.
0: Jadi, saya katakan terima kasih sekali lagi kepada BIRI.
1: Siap.
0: Yang sudah mengundang kami. Kami juga berharap untuk kedepannya jangan sulitkan dengan kami.
1: Siap. Baik.
0: Sehingga kesempatan hari ini menjadi kemilikan kebanggaan
1: dari
0: Pak Provinsi Jambi. Maka nanti bisa menjadi kebanggaan Indonesia.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah berkenan hadir bersama Prompat Jambi. Baik, hati-hati dimanapun berada. Baru saja kita sudah berbincang dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi dan Pariwisata. Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi bersama baik sih bersama Bapak Erwin Effendi. Dan ketika-ketika dimanapun berada, tuntas sudah kita ya. Dan selanjutnya nanti akan ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama Prompat Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Mace Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 14. Ya, Mace Bece Dumbleng, ini merupakan makanan khas Nganjuk berbahan dasar tepung beras, dan jajanan ini seringkali ditemukan di pasar tradisional. Dan makanan ini mirip dodol, tetapi punya ciri khas pada adonan dan juga cara pengemasannya. Dumbleng dimasak dari campuran tepung beras, santan, gula abang atau gula putih, yang kemudian dimasukkan ke dalam pelepah pisang atau pinang yang kemudian dijahit dengan tali rapia sebagai pembungkusnya. Dan keunikan rasanya membuat dumbleng berbeda dari dodol yang cenderung manis dan juga padat. Dumbleng ini punya tekstur empuk dengan rasa manis atau gurih tergantung dengan penggunaan gula abang, sehingga tetap digemari oleh masyarakat. Kita ke informasi lain. Mance Bece, tari mare-mare ini merupakan tarian tradisional Sumatera Selatan dengan dua versi, toman dan juga kotas kayu, di mana perbedaan terletak pada syair iringan dan juga cerita yang dibawakan. Versi toman menceritakan gadis yang diasingkan karena melanggar norma tarian. Ini juga menampilkan kesedihan dan juga rasa pasrah sang gadis. Versi kotas kayu bercerita tentang gadis yang merantau untuk menuntut ilmu dan pulang membawa pengalaman. Mare-mare berarti pasrah, menggambarkan penerimaan nasib sang gadis. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu lagi di informasi jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Oke, baik. 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tadi kita sudah bergabung bersama program siaran Budaya Belajar Sumba. Dan kali ini kembali di Perempat FM Palembang, kita bakal langkah telepon di 351656 atau di 08977888884 untuk yang pengen WhatsApp ya. Oke, baik, langsung baik kita sapa ada siapa. Halo, Pesanjo.
1: Pesanjo, Kak Ci.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Sehat saja.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Lagi nyampe. Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Lagi ngapa?
1: Lagi terguling-guling,
0: weh. Oh, terguling-guling manja, Cik Jo,
1: ngapa ya? Caro yang ini kan, kebun parah buka, dibuat lebar, kan, belum
0: cari
1: banyak,
0: dia jadi guling-guling. Iya. Jadi, apa, meresai?
1: Meresai, badu lagi.
0: Badu-adu.
1: Badu-adu.
0: Oke, lagu apa, Yung?
1: Aku nak lagu Koyung ini, yang juragan apa?
0: Hmm?
1: Juragan Dogan.
0: Juragan Dogan.
1: Judulnya itu Gempa Igem.
0: Gempa Igem.
1: Gempa Igem Juragan Dogan. Walau hitam legem.
0: Tapi galak penyungkan. Itu kan.
1: Tapi dia juragan.
0: Oke, ada yang lagunya sedang kita siapin.
1: Ada ya.
0: Yo.
1: Yo, pokok kirim untuk galau-galau bang, oke?
0: Mm-mm.
1: Yo, untuk Cik Ilham, Cik Ilham. Boleh saya selalu dua.
0: Oke.
1: Ya, itu baik Cik Ilham. Mm. Yo, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Koyong Adi di Sukarami. Di belakangnya 351656. Kita sapa lagi ada siapa? Halo, Senyas Kayu.
2: Besanyo.
0: Sama siapa? Yo, sama siapa ini?
2: Kamu Didi Ceham, Kawati.
0: Cik Adi.
2: Apa kabar Ceham?
0: Alhamdulillah sehat. Sama-sama Adi ya.
2: Yo.
0: Tadi Cik Adi Sukarami ini Cik Adi Pitung.
2: Yo, senamo.
0: Senamo beda-beda wong. Apa kabar Cik Adi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lah lama enggak masuk ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah ini masuk lagi nih.
2: Iya, karo Ceham mencet.
0: Itu ya.
2: Tembus.
0: Oh, alhamdulillah ini tembus ya nyo.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa kita?
2: Lagu ini berceramah dari Kozana Aprilia nih.
0: Mm-hmm.
2: Oh, Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa.
2: Mm.
0: Dari daerah mana nih?
2: Apa dia guys?
0: Mana tuh? Itu lagu Nusantara soalnya. Lagu mana? Daerah mana ini?
2: Udah boleh sih,
0: iyo, Nusantara boleh, tapi lagu daerah mana ini Belahan Jiwa nih? Soalnya lagu dangdut, ini metunya lagu band, itu. Hah?
2: Lagu pantang aja.
0: Siapa penyanyinya, inget gak?
2: Kamu cain, ini nah, Ciran
0: itu. Hmm.
2: Aku lupa.
0: Apa?
2: Yang lain
0: itu. Iya, yang lain be, yang mana lah?
2: Ini.
0: Yang mana, Cek?
2: Kulupayu.
0: Ah, Kulupayu, Kulupayu ada lagunya. Kita siapin ya.
2: Ada.
0: Ado.
2: Kirim untuk galau-galau.
0: Oke.
2: Semoga sehat galau-galau.
0: Mm-mm.
2: Makasih, salam.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita angkat, kita balik lagi, Mas Cek.

0: video
1: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernyo.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaikkan.
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima kembali line telepon untuk di Besanjo. Di menit ke-22 melangkah dari jam 14. Kita sapa tuh siapa? Besanjo.
1: Besanjo. Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mano?
1: Sama Cik Nadia.
0: Sama Cik Nadia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat kabarnya.
0: Walafiat ya.
1: Walafiat.
0: Iya, lagi apa, Cek?
1: Lagi santai-santai Cik
0: Ilham. Oh, lemak lah. Ada kondangan?
1: Kondangan belum.
0: Kumpul-kumpul besok ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Jadi panitia yeah. Tim utama nih Caknya ya, Cek Nadia nih ya. Tim inti nih Caknya tuh.
1: Bagian seksi mondar-mandir.
0: Wah. Singgonya besok tuh ya. Lah sudah siap bajunya besok untuk mengenakan baju spesial?
1: Oh, sudah insyaallah tuh. Mm-mm.
0: Kalau Cek
1: baju rayo kemarin tuh lah.
0: Itu ya. Wah. Baju lebaran tadi ya. Mudah-mudahan kalau memang sempat KG ya. Lagu apa kita Cek Nadia?
1: Kita dari Bang KB.
0: Judulnya?
1: Amoy Akil.
0: Amoy?
1: Ke Akil.
0: Amoy Cek Akil. Aduh dah tuh.
1: Amoy Ke Akil.
0: Ah, aduh.
1: Ada ya?
0: Sudah kita siap ke.
1: Ya, Cek Ilham sampai bertugas deh.
0: Yuk Cek.
1: Terima kasih Cik Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadia yang ada di mana Cik Nadia nih tadi ya? Yang ada di Sukabangun 1. Terima kasih teleponnya 351656. Kita sapa kembali ada siapa. Halo Mas Anjo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Oh yo Pak yo.
2: Cik Ilham.
0: Oh ngapo?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mano malam minggu anda?
2: Malam mingguan caknya itu ke malamnya wae kan.
0: Malamnya wae deh ya dilalui ya. Ayam babnya entah kemana.
2: Aduh,
0: jauh di mata dekat di hati.
2: Iya, jauh di mata dekat di sayang.
0: Pecah di jantung, pecah jantung itu ya.
2: Iya, Cik
0: Ilham. Jadi lagi ngapo ini? Lagi santai bae.
2: Lagi santai deh, dengarkan Cik Ilham siaran.
0: Oh, mah itu ya. Ayo.
2: Ini, hah? Pecinta Cik Ilham.
0: Wah, bukan lagi singgonya bangso dekat tadi. Aduh, duit receh ini nak kunjuk. Alangkah duit recehnya ya, bukan duit abang ya.
2: Kalau acara Cik Ilham, insya Allah kayak masuk.
0: Mah itu ya. Bangso ado pialanya ini juara satu, Cik Sarul. Ini kita nunjuk piala ini tadi.
2: Juara satu, juara sih koknya lagi kan. Dibocok satu kan.
0: Juara 11. Jadi apa namanya itu cuma cukup-cukup baik di rumah sekarang nih.
2: Iya Cik Ilham, santai.
0: Lemak lah sudah galau gawian ya.
2: Sudah pagi tadi Cik Ilham kami beres-beres ya kan.
0: Wah, wow, lah beres galau.
2: Oh, ikan lagi. Panas Cik Ilham juga?
0: Tidak, ini dingin dalam ini ngapo ya.
2: Weh, mau enggak?
0: Kan nanya di sini kan?
2: Iya, benar sana di anak tadi kan.
0: Iya benar. Panas dari sana tidak dingin di sini.
2: Benar.
0: Kalau ngomongin cuaca panas

0: Zdat di luar mungkin. Kalau nih yang buat pertanyaan salah ini dah.
1: Oh, amun para tadi kunjuk S
0: kalau. Oh, bukannya. Soya ya.
1: Iya. Kalau mau kita dengan nomor soya itu jalan ya.
0: Soya sama sagon.
1: Sagon ada masih sini.
0: Oh, masih ada yang jual sagon.
1: Apalagi kalau acara marhaba kan.
0: Heeh.
1: Banyak sagon.
0: Cuman Cik Elham galak lesu makan sagon tuh pas lagi ngunyah, ada wong negor, kita ngomong merecek galo dia nyampe itu nang. Wah, wah, wah. Iya,
1: kalau
0: orang
1: merecek dari keluar galo kan.
0: Cik Nago aja aku main itu kan.
1: Lagi. Katakan nasib, bukan nasib kan.
0: Lagu apa ini Cik Saro?
1: Coba kita lagu cukup.
0: Wah, ya, pacak ngolok nian ya. Oke, kita siap ke.
1: Terima kasih Cik Elham ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang So disebut ke ini tadi Ilham Lovers. Wah, lagu Ilham Loversnya tadi ya. Cik Sarul, terima kasih lagunya sudah kita siap ke. Di belakangnya kita coba angkat ke lagi. Ada siapa? Besanjo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Yo, Mak Mano, ada yang pacak dibanting?
2: Ini dari BK 9 Belitung, Oku Timur, Cek Yuni.
0: Wow, kita buat yel-yelnya dulu, Cek Yuni. Itu
2: ini,
0: tadi.
2: Ini dari tadi lo udah turun tadi pertama kali naik.
0: Ah, itu ya. Ngapo Cek turun lo?
2: Kalau nggak diangkat.
0: Oh, nggak naik, tapi turun lagi, Cek ya.
2: Alhamdulillah bisa naik. Ngejar Cek Nadia. Kalau nggak ada Cek Nadia naik, ada harus dikejar ya kalau dia naik.
0: Oh, itu ya.
2: Ini, artinya, ini lagunya Cek, lagu Jawa Barat boleh ya?
0: Boleh, sejenenge lagu apa?
2: Nah, Abdi nuhunkan lagu Talak Tilu.
0: Talak Tilu, Talak Tilu, Talak Tilu itu
2: apa
0: bukan?
2: Apa coba?
0: Talak Tigo.
2: Talak Tigo, aku minta lagu Talak Telu, Talak Telu.
0: Talak Telu. Siji loro telu.
2: Baca Ilhamnya sehat selalu.
0: Amin.
2: Keluarga di rumah juga sehat. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak nyebut kenamo ini dah. Sama Cik siapa tadi di Talak Tiu? Talak Telu tuh lagunya ya. Oke. Okay. Oh, mano ini lagunya Talak Telu ini. Talak Tigo Cik ya. Oke. Okay. Tapi tak boleh lah nalak-nalak. Kita harus cinta sehidup semati ya. Dia hidup kita, kita tetap cinta. Mak itu nama Cik Bicek ya. Akhirlah kalau mak itu nama Cik Bicek, kita ke lagu Doken. Cik Nadia tadi minta lagu Bangka, Amoy Ke Akio. Kita simak sama-sama.
3: Ada

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kembali lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan di menit ke-42, melangkah dari jam 14 siang, kembali kita bakal terima line telepon untuk di Besanjo selanjutnya. Ada siapa? Halo Besanjo.
1: Selamat siang Besanjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
1: Mana sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah ya? Sehat juga, Cik Fauzan ini ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi ngapain nih?
1: Nah, kebetulan lagi istirahat siang, Cilam.
0: Lagi istirahat?
1: Iya.
0: Lagi istirahat siang, sambil nunggu apa nih istirahatnya?
1: Nunggu, ada kata yang ditunggu,
0: Cilam. Ada kata yang ditunggu ya?
1: Iya.
0: Oh, mah itu, baiklah, memang Cik itu nih, Cik, sambil nunggu-nunggu. Nunggu malam minggu, jangan-jangan. Tidak?
1: Hai, malam minggu gak usah ditunggu, datang sendiri jalan.
0: Datang dewek tulah ya.
1: Iya, gak perlu kita nak nyari.
0: Oke, mah itu ya, semangatnya ya. Oke, lagunya apa Cik Fauzan?
1: Lagunya dari seberang Cik Lam.
0: Seberang Musi?
1: Ah, ada nian.
0: Apa tuh judulnya?
1: Tapi agak melaju, jauh lagi Cik Lam.
0: Daerah pelaju?
1: Jauh lagi,
0: jauh Cik Nyaman, tambah lagi-lagi tuh. Tak berujung jauhnya ya Cik Uji lagu tuh.
1: Dari ini Cik Lam. Dari Jawa Cik Lam.
0: Jawanya Jawa mana?
1: Jawa ini kalau kita nyok lagunya dari daerah Jawa. Jawa Tengah Cik Lam.
0: Jawa Tengah, judulnya apa tuh?
1: Penyiar radio. Hah? Dari Didi Kempo.
0: Di radio, bukan ya?
1: Bukan.
0: Penyiar radio.
1: Itu lagu pop nostalgia itu Cik Lam. Nah, ini beda lagi.
0: Oke, ada gak lagunya ini?
1: Didi Kempot ya Lam ya?
0: Didi Kempot, oke, coba kita cek dokin Cik ya, kalau ada kita rengek ke ya.
1: Ada Cik Lam, itu spesial untuk Cik Lam kan?
0: Sama itu ya?
1: Iya, yang ininya, yang gawanya salah sikonya jadi penyiar kan?
0: Itu.
1: Iya.
0: Oke, ada Cik lagunya Cik?
1: Nah, ada kan?
0: Iya.
1: Nah, kita bungkus rapi, kita njok pita Cik Lam.
0: Wah, nak dikado ke ini ya.
1: Tentu-tentu Cik Lam ini ya. Aku njok tulisan ya. Nah, tetap semangat dalam siarannya Cik Lam ya.
0: Siap.
1: Siap selalu lancar rezekinya Cik Lam ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Nah, itu Pak Cik Lam ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Cik Lam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu penyiar radionya sudah kita siapkan. Di belakangnya 351656, kembali kita sapa ada siapa? Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Putra Banten, Cik.
0: Cik Putra Banten. Lagi ngapain, Cik? Gimana siang kabar? Ini, Cik. Alhamdulillah sehat.
2: Iya, alhamdulillah lah.
0: Lagi sehat, lagi sehat.
2: Lagu Cik lah.
0: Oh, lagunya lagu apa? Iya, lagu apa nih?
2: Cukup lagi tuh, Cik.
0: Yo, payo.
2: Yo, lagu Cik ya.
0: Apa judulnya?
2: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi. Makin tua makin semangat ya.
2: Ah, oke.
0: Iya. Oke, kita siap ke lagunya, Cek.
2: Ya, oke, Cek ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Cek sudah dua penelpon. Kita langsung ke WhatsApp Dukin. Ini kaget takutnya numpuk. Ada siapa? Besanjo, iyo, Cek Ilham. Apa? Minta putar ke lagu. Kalau memang kaget. Sempat lagunya Cik ya, tapi kalau tidak sempat maaf kelah. Dan juga terima kasih untuk Cik Effendi Langkan Dalam. Dan juga Domang Arifin di Tanggo Bontong request lagunya. Oke, ini kebetulan tadi sudah keduluan Cik Adi, Gempa Igem. Sama ini kaget Cik Rina, ciptaan Edi Mali, Endo, Toto Keladi yang kita rengekkan juga ya. Terima kasih untuk Cik Arifin di Tanggo Bontong, katanya dikirim salam buat galo-galonya. Oke, baik. Manja Becek, kita ke lagu Duken, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayah.

0: Baik, dolor-dolor dimanapun berada dan tanpa terasa ini kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk Sriwijaya Siang. Edisi kali ini Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk di Besanjo kali ini. Mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkatkan. Dan juga untuk lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke. Dan yang pasti sesudah ini bakal ada Sriwijaya Sore ya, yang akan melanjutkan perjalanan perobatan Palembang bersama Manca Bicenyo. Cialam pamit, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak kalau tidak mikir
2: ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedenget ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Aksara Pramudia Annatatur kembali dipromosikan sebagai warisan pemikiran. Aksara ini lahir dari konsep bahasa bumi yang menekankan kemanusiaan. Kini berbagai komunitas mulai mengenalkannya kepada publik. Mereka membuat buku panduan, lokakarya hingga pameran khusus. Tujuannya agar masyarakat memahami aksara dan filosofi di baliknya. Upaya ini dilakukan untuk menghormati warisan Pramudia yang humanis sekaligus melestarikan bagian dari budaya intelektual Indonesia. Kita beralih ke info selanjutnya. Kemendikbudristek meluncurkan Senam Kebudayaan Indonesia sebagai langkah pelestarian. Senam ini terinspirasi dari seni bela diri tradisional yang tujuannya agar generasi muda lebih mudah mengenal. Gerakan senam disusun dari berbagai seni bela diri seperti silat dan pencak. Selain fisik, senam ini juga membuat nilai budaya dan filosofi di balik tiap gerakan. Materi senam akan disalurkan ke sekolah, komunitas, dan lembaga budaya. Pemerintah berharap senam ini menjaga kelestarian budaya sekaligus menyehatkan masyarakat. Sekian info sedenget ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X. RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang.

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Lama-lama kemampak perompat Palembang suara budaya Sumatera Selatan bersama Cheon Sriwijaya sore edisi Sabtu 25 Juli 2026 ini dolore yang mano pecak biasa di jam 3 sampai jam 5 ini kita bakal ada di pepadu bepinta lagu dangdut. Buat dolore yang minta lagu dangdut digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897784884. Nah, langsung baik ini kita angkat telepon, ada siapa penelpon pertama Cheon di pepadu nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cek Eli sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Cek Iwan.
1: Alhamdulillah, masya Allah ya.
2: Beruntung nih aku dengan Cek Iwan masuk terus.
1: Iya, caknya memang setangan ini. Wah, setangan.
2: Iya, setangan, sehati.
1: Nah, tangan-tangan.
2: Iya, kayak ketangan nih.
1: Janganlah, nangis aku nih cengeng aslinya.
2: Oh. Aduh ya. Cek Eli mak.
1: Iya, aku di tangan nih. Astagfirullahaladzim.
2: Bukan di tangan nih, di kaki.
1: Di kaki. Cak mana di kaki ya, ya Allah. Tidak kalau ya kita ya.
2: Untuk pada ngomong di tangan nih, di kaki ya.
1: Iya. Padahal dia kan misalnya digeplok.
2: Iya, pakai kaki. Diterjang.
1: Kejamnya.
2: Ngapa dia ngomongin di tangan nih mas?
1: Tidak tahu aku. Apa ya korelasinya? Bingung tak kamu?
2: Kalau digebuk pakai tangan,
1: yo
2: tangannya. Kalau ditendangnya di kaki.
1: Nah itulah aku juga bingung itu. Apa aja itu?
2: Tanya lah sama Mak Iwan.
1: Agak tanya itu. Aku juga agak bingung.
2: Cik Iwan ni anak bungsu, Cik Iwan.
1: Iya.
2: Pantes cak anak mama itu. Anak mama.
1: Iya, memang kalau wong tahu aku langsung anak bungsu mengkoyo, oh kau ni nak pantes lah enyek. Memang enyek.
2: Tidak.
1: Emang enyek. Aku yang aku memang enyek. Cak itu kan.
2: Oh, boleh lah. Mamanya dengar lah ini, Cik Iwan.
1: Tak tahu, kadang dengar, kadang tidak dia.
2: Oh.
1: Ringam dua kali.
2: Salam deh kalau denger untuk mamanya Cik Iwan.
1: Ay ringam dia Cik Eli denger ya aku terus di rumah aku ngoceh, di sini aku ngoceh kata kau gak lo. Iya kau gak lo isinya.
2: Jangan lah mak. Kau bangga punya anak dari penyiar radio.
1: Bresek. Di mana-mana suara kau.
2: Ngoceh lagi suara bibik ganda sih katanya.
1: Ngoceh marahi ponaan kau nih.
2: Jangan aku lah dimarahin.
1: Hei, dah. Payung Celi. Oi. Nak lagu apa?
2: Lagu Sri Devi.
1: Yang mana?
2: Pesona.
1: Pesona? Terpesona ya?
2: Ayo terpesona.
1: Oke deh. Salam-salam untuk siapa?
2: Hah?
1: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk siapa Cilan?
1: Siapa? Untuk aku.
2: Ya pastinya.
1: Agak makso memang. Agak makso.
2: Untuk ini ya. Untuk Sisi, Mang Zu, Mang Andra, Anggi, Pak Robi. Siapa lagi? Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan, Wak Pet, Cik Titit, Mbak Yuni diberikan. Terus Mang Hamza Yusuf di Jambi, Mang Pen Langkang, Mang Pen Gasing.
1: Apa?
2: Udah pulang masuk.
1: Bebalah ye.
2: Berebut layangan Cik.
1: No, beli kelapa lo cukup sewang.
2: Woi lah dua ikut sewang itu Cik. Masih berebut.
1: Yo kan itu Lego layangannya.
2: Iya, asa yang itu dapat. Aku naiknya itu lagi nak dibek kalau segala penyewong.
1: Biar kelah.
2: Karena ada tiga lanang tuh, jadi berebutan dia cek.
1: Cek itulah cek lanang tuh tadi beli ke si kok sewang be masih nak ngejar Lego itu.
2: Tuh bukan lagi.
1: gitu kata tadi. Oh sudahlah, dosa lah ngejar Lego, kaki ngapo-ngapo ya. Agak ngapo-ngapo, agak ke serempet ya. Tahan tuh beli ke.
2: Enggak galak. Masuk sungai.
1: Enggak galak. Dia masih nak mod apa yang Lego itu.
2: Bukan lagi sih. Tadi omongin tadi beli ke berhentilah.
1: Enggak galak katanya.
2: Enggak tuh banyak katanya layangan.
1: Ya untuk apa? Main di cuma siko sekali main.
2: Iya, nah itulah pokoknya. Nggak kacak diungkap ke dengan kata-kata lagi.
1: Biasa, bocil-bocil.
2: So, ini Mang Putra Banten juga, Mang Yus. Ayah Sabari. Mang Akbar. Nangis Mang Akbar tidak sengaja. Alias Mang Tegut.
1: Iya, saldo token.
2: Oh iya, saldo token, voucher. Voucher kan. Aduh. Aneh-aneh pula makin nama. Ada Paulan juga, iri. Untuk galau-galau baik, Cak Yus ya.
1: Oke deh.
2: Mata sebut galau kan?
1: Cak Yus sudah. Age man itu ngulang lagi, kayak malam.
2: Oh iya, yang belum tersebut ya. Ya, untuk ini, Mak Asma di Pekanbaru ya. Bunda Ida, Arifin, apa kabar? Lama tak nelpon aku.
1: Nah, ada cerita apa?
2: Ada cerita apa, Bunda? Gimana dirimu sekarang?
1: Bagi-bagi dong.
2: Bagi duit dong.
1: Infonya.
2: Ya, pokoknya salam kangen untuk Bunda Ida Arifin ya. Untuk Cik Iwannya, jangan lupa minum kalau haus, Cik Iwan.
1: Of course lah. Nanti saya kayak itu, kayak lipas.
2: Makan.
1: Akan tak minum.
2: Ya aku bilang, emang di jiwa ya aku lipas makan ke Cik Iwan.
1: Iya sih. Tapi kan tidak pernah minum, aku tidak pernah juga lipas minum.
2: Jadi aku juga gak di kamar mandi ke Cik Iwan.
1: Tidak tahu lah kenapa di situ. Aku bingung. Aku gawe kau situ.
2: Emang di jiwa ya aku lipas makan, tidak minum tahunan.
1: Tidak pernah minum, tidak pernah jing, aku udah minum dia makan, baik gawe nyoprasan.
2: Oh, ya Allah, di jingo ini kan. Awalnya makanan Cik Iwan jangan tidak tutup, makan.
1: Nah, kau.
2: Ya, itu ya Cik Iwan.
1: Oke deh.
2: Salam sehat selalu, pokoknya salam sayang dari aku Cik Iwan.
1: Oke.
2: Salam juga untuk keluarga-keluarga Cik Iwan, salam kekeluargaan. Oke. Oh, untuk Cik Rasid Cik Iwan ya. Tuh berduka cita baik untuk Cik Rasid yang sabar, yang tabah, yang kuat Cik Rasid. Semoga Tuhan menguatkan hati Cik Rasid dan keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sudah Cik Iwan.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon kedua Cik Iwan. Di Bepadu hari ini ada siapa? Halo.
3: Halo Bepadu, pinta lagu dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mang Helmi.
1: Mang Helmi di mana?
3: Aku di ini, aku di Bangun Jaya, Tanjung Batu, Ogan Ilir.
1: Oh, Tanjung Batu, Ogan Ilir ya?
3: Iya.
1: Oh, sedosan sama Cik Rasid gak sih? Beda ya?
3: Woy, jauh kan radio tuh, dari HP. Oh, sakit kuping Cik Iwan tuh. Jauh kan HP tuh. Cik Iwan, ya aku minta langsung, minta dangdut lagu ya.
1: Laju, apa?
3: Lagunya... Lagu Sarmila.
1: Sarmila.
3: Ya.
1: Oke. Ada salam-salam enggak, Cek?
3: Ya. Buat siapa tadi? Eli ya.
1: Iya, Cek Eli. Cek Eli.
3: Eli ya. Buat Eli tadi ya. Terus lagi si Robi juga ya. Terus itu Mang Adi yang di mana itu ya? Terus itu Mang itu juga Ferdi ya. Juga si ini Emi ya, yang ada di Palembang ya. Sama Aspin, Asminya juga, Wain Iwan ya, Adi Pitung ya. Ada Cik Ita juga, Nadia, si Cik Hendra juga ya. Ada si Rizwan. Sudah itu lagi si Sisi ya, sama Mang Akbar ya. Cik, galau-galau Cik, itu.
1: Oke Cik deh, ya. Oke deh Celmi.
3: Iya, ini nganging-nganging ya, tak nyaman ya.
1: Oke,
3: Iya. Wacayan, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Makasih banyak, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, penelpon ketiga ada siapa ini? Kita angkat dulu, halo Bepadu.
4: Bepadu, minta lagu dangdut. Assalamualaikum, Cik Iwan.
1: Waalaikumsalam. Oi, ngapa tu belakang saya. tu? Itu apa, lagi malu-malu itu apa?
4: Orang lagi bekerja.
1: Malu-malu.
4: Tak.
1: Lagi kerja apa dia?
4: Lagi bangun rumah.
1: Oh, pantas.
4: Ya.
1: Geduk.
4: Nah, berisik sangat.
1: Berisik sangat, tak apalah. Orang korang lagi kerja cari duit lah itu.
4: Ya.
1: Sehat? Makcik sehat, makcik?
4: Alhamdulillah sihat.
1: Sehat.
4: Macam mana?
1: Oh, sehat, always sehat. Sehat pun. Always sehat, always ceria.
4: Oh, bagus.
1: Seronok. Makcik.
4: Ya.
1: Macam mana suka bangun?
4: Suka bangun.
1: Geruduk-geruduk kah? Geruduk-geruduk. Tak geruduk.
4: Hari ni cerah sangat.
1: Cerah. Alhamdulillah.
4: Very hot.
1: Very hot lah ya.
4: Macam ada di dalam open.
1: Waduh.
4: Ya, macam kita dengar sauna.
1: Macam sauna.
4: Tak sedap sauna.
1: Tak sedap lah bagi macam tu.
4: Sedap lah.
1: Tak sedap, panas. Hot tu.
4: Ya. Tapi kan sejuk habis berkeringat, habis sudah mandi.
1: Berkeringat.
4: Boleh menghilangkan lemak.
1: Boleh menghilangkan lemak. Lemak pun tak mau. Lemak masih mau nempel di perut.
4: Tak apalah.
1: Di perut, di tangan, di kaki.
4: Iya, itu kan hasil kita makan.
1: Iya, dia suka kali nempel-nempel kita. Padahal I tak suka. I tak like lah.
4: Itu kan hasil kita makan. Kalau makan ada hasil kan dia berlemak.
1: Makcik sudah makan, makcik?
4: Sudah.
1: Oh, sedapnya. Lagi lauk apa?
4: Adalah. Malulah dia cakap di sini.
1: Lauk kangkung.
4: Kalau kangkung tu bisalah dia daur ulang.
1: Daur ulang. Okey deh makcik. Tajuk apa mah hari ni? Tajuknya?
4: Tajuk hari ni makhluk Tuhan yang paling seksi.
1: Oh, Mulan Jamila.
4: Pak Vita Alfia. Yang versi pop Mulan Jamila. Versi dangdut punya Vita Alfia.
1: Okey, salam-salam ada.
4: Ada ke?
1: Kita cari sebentar.
4: Sambil Cik Iwan bercakap, kita berkirim salam. Yang baru turun tadi biasa dah lah. Pembeli pun. Yang baru turun tadi ada ini Wandut itu namanya.
1: Oh, Wandut.
4: Ya, Wahel. Wandut pakai kembut yang ini. Luar biasa. Rabas-rabas dia tinggalnya. Terus ada Mahendra Widodo. Ada lagi Mbok Wati, Mertue. Mang Nafi juga. Ada lagi Wak Pertama Cik Mimin. Ada Anji, Cik Ista, Hani, Rara, Saru, Fauzan, Irin. Terus ada lagi Mang Pen 22, Mang Ujuk 22. Ada terus ini Mang Agus Wijaya juga ya, galak denger ya. Sampai Cik Mae di Borang. Terus ada lagi Mang Pian. Terus Sisi Rian Sudirman. Ada Mang Adi juga ya, Adi Pitung, Adi Sukarame. Ada Pak Hasan Tanama, Putra Banten, Mang Joon, Pak Deswarto, Pak Asno. Ada lagi Pak Yuni yang di BK 9. Ada Mang Inham juga. Terus ada siapa lagi? berisik ni yang bunyi. Iya, anggap dia back sound ni ada.
1: Tak apa-apa.
4: Pak Akbar, Mak Alisa, Pak Zainal, Bu Siska. Terus ada Bunda Ida Ripin, Mak Ida Suka Cinta. Ada lagi siapa tu? Lupa.
1: Siapa lah?
4: ini yang di bawah hitam eh.
1: Bawah hitam.
4: Iya. Dua sejoli tu eh. Dua sejoli yang apa eh?
1: Ya itulah yang pokoknya.
4: Itulah pokoknya. Ada Cik Asmi sama Mang Aspin eh. Di situ juga ada Bi Aurel lah yang lagi ada di situ eh. Ada lagi siapa ya? Andra juga eh.
1: Oh, lagi di situ kan lo?
4: Tidak, oh, di hotel yang di situ.
1: Oke deh.
4: Dia masuk kaget dengan Cik Ewan, dia nak kenalan.
1: Halo. Oh belum ya, belum.
4: Ya, dah galau-galau lah pokoknya.
1: Oke deh. Mengiwan
4: juga sama Cik Ewan ya. Mm-hmm. Wah, ini nak sudahlah Cik Ewan, jadilah ayo.
1: Iya sudah, ya sudah.
4: Lagunya ada Cik Ewan?
1: Hah?
4: Lagunya ada?
1: Ada dong.
4: Ada ya?
1: Ada dong.
4: Nah, iyalah, galau-galau lebih pokoknya.
1: Mm-hmm.
4: Nah, untuk Cik Ewan selamat bekerja ya.
1: Kerja lah.
4: Semoga sihat selalu sama keluarga di rumah.
1: Mm-hmm.
4: Bila you pulang, you mesti lebih careful.
1: Of course lah, I careful. Nanti I sensor.
4: Jom lah, itu je lah.
1: Okay lah.
4: I nak balik dulu.
1: Ya, hati-hati ya.
4: Ya, terima kasih sangat ya.
1: Mm-mm.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Siti Liza, Siti Nadia Liza Lanjut lagi penelpon keempat, ada siapa nih? Halo, Bepadu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Cak Sisi, sehat?
5: Alhamdulillah.
1: Pelaju, Cak mana pelaju? Hujan? Mendung?
5: Mendung-mendung manis.
1: Nah, agak lain memang dari Sukabangun ya.
5: Iya.
1: Kita punya cuaca dewek, Cak Joni.
5: Mendung tapi tidak terlalu, masih ada panas-panas ini.
1: Agak dingin berarti ya?
5: Hmm, oh, jadi hari ini. Pokoknya kalau nak jalan-jalan jangan sampai ini nak.

0: Itu agak baik nunggu apa, nunggu makan lesehan enak jatuh nah. Makan lesehan. Kakinya cuk agak angkat dikit. Ya itu.
1: Sudahlah enggak makan lesehanmu.
0: Lanjut ya Sisi, lagu apa?
1: Lagu Mimpi Kawin itu ada enggak?
0: Dari siapa itu?
1: Ida Zubaida.
0: Coba kita cari dulu ya. Kalau misalnya enggak ada?
1: Enggak ada, Cik Iwan yang nyanyi.
0: Neng neng neng neng. Mimpi Kawin. Yang mana nih? Ida Zubaida ya? Oh, ada.
1: Ada ya? Ya, aku lama tak dengar lagu itu.
0: Oh, lagu lama nih ya?
1: Lagu lama itu.
0: Oh, seperti itu.
1: Ini lebih bagus lagi nih. Kirim ya?
0: Lanjut.
1: Kayak yang masuk tadi ada Nadia ya? Ada Bang Helmi juga. Ada siapa lagi tadi? Eli ya? Siapa lagi?
0: Baru tiga.
1: Oh, baru tiga.
0: Baru tiga.
1: Kirim juga ya, pokoknya Sahrul Rara ya. Mang Uju Sako Rambutan, Mang Uju 035 juga ya. Kak Ita juga, selamat sore. Kirim juga punya Ia Fogari, punya Mang Putra Banteng sama Ibu ya. Mang Akbar sama Tante Alisa, Pausan Irin, Rian Sudirman nih, selamat sore ya. Punya Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga. Punya Mang Aspin sama Cik Asmi. Ada BMI juga ya, selamat sore ya. Mang Johan juga, Mang Napi ya. Lagi, oh ya Mang John sama ini, siapa tuh? Sama siapa Cik Yon?
0: Mang John sama siapa? Sama siapa?
1: Itu untuk nyom ini, Mang Rizwan di Bukit, barang Pak Darmawan juga, Wapet juga sama sore ya. Yalah, kalau sudah masuk malah aku lupa ngirim. Pokoknya ya buat Robi ya, selamat sore. Sandra Anggi juga. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sarami juga ya, selamat sore deh. Siapa lagi Cewan?
0: Siapa lah ya?
1: Mang Yus yang ada di jalur ya, selamat sore. Pokoknya Mang Peri di Sungai Rotan bareng Mang Idham juga ya. Ada Mbak Yuni juga di Belitan. Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga ya, selamat sore ya. Todong juga, banyak cerita juga. Nah, gak tau lagi lah, galau-galau kayaknya.
0: Oke deh.
1: Siapanya selamat sore deh.
0: Oke deh.
1: Makasih Cik Iwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon kita beralih ke WA dulu ya. Aduh siapa nih di WA? Cak Nyol ada Wapet ini Cak. Ini ada Wapet, katanya Assalamualaikum Cik Iwan, semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Lagu ini buat pendengar perompas, semoga pada sehat galo, mau kasih Cik Iwan lagunya kenyataan, Rita S. Jackie Zima. Oke, sudah disiap ke Wapet, aman. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi, setelah Wapet ada Cik Arifin ya, di Tangguh Buntung, request, meminta lagu dangdut lagunya, request lagu Petualang Cinta, Hamdan ATT, Kerim untuk pendengar perompas. Buat Cek Ewan yang langsung selamat bertugas. Oke deh, sudah disiap ke lagunya, kita dendang ke dulu ya. Sama sekalian kakek ini di pukul 15.33 langsung bakal berkemandang beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: قائمه آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعده انك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi penanda bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya. Dan semoga ini hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: Ayo, sudah subscribe belum nih channel YouTube-nya Lion Music? Jangan lupa aku tunggu ya. Subscribe ada di bawah nih.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: 8.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan pastinya, Dolores. Nah, masih di Pepadu, pepinta lagu dangdut buat Dolores yang minta lagu dangdut digoyori di 0711-351-656 atau juga bisa lewat WA di 0897-788-4884. Ini kali ini kita buka dulu WA nih. Ada dari Mang Pen Langkan Dalam ya, Pepadu minta lagu dangdut Cik Ewan. Apa kabarnya? Ya, baik Mang Pen. Alhamdulillah pokoknya. Minta puter ke lagu Terkesan Lesti. Kirim salam untuk Eli Gandus, Mang Helmi, Nadia Sukabangun, Ani Kenten, Ceita Sungai Lais, Pipit Talang Betutu, Dodong Pusri, Iwan Yeni Kertapati, Rizwan Bukit, Anggi Andra, Sarul Mbokwati, Bang Napi, Hendra Kartini Talang Jambe, Senamo Gasing, Mang Yasin, Pian Talang Balai, Mang Johan, OI, Ibu Masito, Zainal Siska, Bunda Arifin, Mang Sukur KM14, Jimmy Rapa Polda, Boy galo-galo bae buat Cek Iwan, sehat selalu yo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Mang Pen, lagunya sudah disiap ke ya. Terkesan sama Lesti. Oh. Selanjutnya kita angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo.
1: Halo Bapak Du, kita lagu menang Du.
0: Iya, dengan siapa nih? Dari siapa? Koyong Adi.
1: Iya, oke.
0: Sehat Koyong?
1: Alhamdulillah sehat Cik Yawan. Mana Cik Yawan?
0: Alhamdulillah. Cak mana suka rame? Mendung-mendung kah? Masih rame. Masih rame. Bener juga.
1: Iya, masih rame. Men, apa, cuaca pokoknya bersahabat
0: aman ya, pokoknya ya. Cuaca bersahabat, oke okay deh ya, nak lagu apa Mang Uyong Adi?
1: Lagu apa ya?
0: Apalah
1: lagu... apa ya? Oh ini Pak Yawan, apanya? Bulan Bintang dari Roma.
0: Bulan Bintang?
1: Ya, dari Roma.
0: Bulan
1: Bintang ada kan?
0: Ada dong. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salam Koyong. Untuk Asti. Ada Jemi di sana. Ada Andri sama orang ini. Ada Adi Pitu. Terus ada siapa Herman di sana kan? Terus ada Abang Iwan, Kapati. Terus ada Timo Pribadi. Ada Nadia. Terus ini menguji 035. Terus Sentra Widodo sama Cik Kartini sama Nisanyo. Terus itu Mengabar sama Cik Alisanyo. Dan Putra Banteng sama Ibu. Terus Pak Tawari, Pak Uzan. Terus ada Mang Rudi. Ada Papa Wendy. Terus ada Mang Jainal. Sama Bu Kisah ya.
0: Iya yeah.
1: Sama Ibu ada Bu Ida Arifin.
0: Iya
1: yeah. Ada siapa lagi? Ada Mang Pen dua-duanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Sisi. Pokoknya galau-galau Cik Yohan ya.
0: Oke okay, deh Koyong.
1: Ada satu sama Rara ya.
0: Oke
1: okay. Galau-galau Cik Yohan ya. Pokoknya maaf lah yang belum bisa sebut namanya. Ya tuh, cuma dikirim galau-galau.
0: Oke
1: okay. Nah ada antara sama Anggi ya. Baik Cik Yohan ya.
0: Oke okay, deh
1: Cik Yohan, sehat selalu. Dan
0: amin.
1: Selalu sehat Cik Yohan
0: ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi abis Koyong Adi. Ada siapa nih di belakangnya? Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Ayah Reza.
0: Ayah Reza di mana?
2: Di Banyuasin, Mbak.
0: Ayah Reza di Banyuasin ya. Sehat ya.
2: Alhamdulillah. Cak Mbak Ewan apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mana Banyuasin?
2: Paling lama bu anak masuk ini belum masuk hari
0: nggak
2: masuk.
0: Alhamdulillah ada rezekinya hari ini berarti.
2: Iya lah lebih kalau le tahun 2006 ini ikut dari awal tidak masuk.
0: Alhamdulillah harinya berarti nak hari Sabtu ya.
2: Iya berkat hari Sabtu ini kalau anak yang soleh itu kalau.
0: Iya baca nih kan. Cak mana Banyuasin panas mendung hujan?
2: Panas mbak, mendung tidak kan panas, cuma ada kencangnya cak tadi itu.
0: Oh, lah agak kurang ye.
2: Ya.
0: Oke lah mancak itu. Nak lagu apa ya Reza?
2: Kalau lagunya, lagu Romai Rama belum turun mbak kan?
0: Nak turun? Kita turun ke?
2: Itu be, lagu Romai Rama judulnya Buat Kawan.
0: Oke, Buat Kawan ya.
2: Ya, kirim-kirim dikit be kan mbak.
0: Laju, nak banyak juga gak apa-apa.
2: Buatnya Pak Senal Bu Siska kan. Buatnya Pak Effendi di Langkan Dalam. Buatnya Aisyah kan. Jadi nak buat AKG dulu ya. ya salam kenal dulu Pak kan.
0: Oke deh.
2: Spesialnya buat Mbak Ewan, semoga sehat selalu kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayah Reza di Banyuasin. Lanjut lagi, ada siapa nih penelpon ketiga? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bepadu, pinta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan ini Wong Tito tuh lah.
0: Wong Tito tuh siapa?
3: Dengan ini Naib Cek ya.
0: Naib Cek Pian.
3: Iya.
0: Cek Pian Talang Bala ya, sehat Cek?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, kalau tadi di Banyuasin agak panas tapi tidak panasnyaan, kalau Talang Bala Cek mano cuacanya hari ini?
3: Nah, jika sama baik taruh Pak, ini ya, ada juga panas, ada mendung ya.
0: Oh, ganti-gantian ya?
3: Iya, ganti-gantian, sore ini mendung.
0: Oh, jadilah lemak juga gitu.
3: Lemak juga lah deh.
0: Ada perlu
3: jemuran agak kering juga ya.
0: Cayol kering dari pagi tadi berjemuran.
3: Uangnya berjemur?
0: Oh, jangan. Agak susah medaknya. Mana uang mana ikan asin kan sama-sama berjemur.
3: Ikan asin itu kan dikasih garam, ini dah dikasih agak garam.
0: Oh, berarti asin berarti. Oke deh. Cek Bian nak lagu apa?
3: Lagu dari ini lah Cek Wan. Dari Mandar Maesa.
0: Yang mana tuh judulnya?
3: Anak Abad ada?
0: Cuma bentar ya, kita cari dulu ya. Mandar Maesa ya. Mana nih? Anak Abad ya?
3: Ada.
0: Oke, ada dong. Salam-salam untuk siapa?
3: Nah, kita kirim ya.
0: Mm-mm.
3: Siapa yang jenis kamu tadi? Cik Adi ya?
0: Cik Adi, iya, Koyong Adi.
3: Cik Adi ya. Mm-mm. Selamat sore, baik. Ada juga, siapa tadi yang baru masuk ya?
0: Ayah Reza.
3: Ada juga Papa MG ya.
0: Mm-mm.
3: Ada juga Rian ya.
0: Mm-mm.
3: Ini sisi Adi Bitung ya. Juga Mang Astina dengan Jasmi ya. Juga Cek siapa yang digandes tuh? Lupa aku nih.
0: Celi.
3: Mana Celi? Oh iya. Tiga huruf lagi lupa ya aku.
0: Enggak apa-apa. Gak keinget ke?
3: Ada juga bunda. Ngapa?
0: Ya agak diinget ke.
3: Diinget ke ya. Ini lah kalau jarang masuk kan. Enggak ada juga Pak Bunda Aleta ya. Ada juga Cek Ela di Sungai Lai. Ada juga Bang Iwan di Kertabati ya. Ada juga Bang Topik di Rusun. Ada juga Nadia ya. Yang di Sukabangun. Ada juga Cek Fauzan ya. Mbak Akbar juga. Apa lagi ya kira-kira. Ayo galau-galau aja ya.
0: Oke deh.
3: Jangan pening-pening ya deh.
0: Tidak pening.
3: Kalau pening kaki sarenya, beli obat dulu ini.
0: Wah.
3: Gak kasih versi abang cuman.
0: Nak ke warung dulu berarti kita beli obat pening.
3: Tapi kalau dengar suara Cewan, tidak ada pening ini.
0: Alah, pacaknya. Tetap ya sih kok lagu tidak bisa debe nih.
3: Buat Cewan. Aku kirim buat galau-galau Cewan.
0: Oke deh.
3: Selamat sore, Bae. Juga aku yang di jalan hati-hati, Bae. Yang malam mingguan, aku selamat menunggu malam minggu, Bae.
0: Iya.
3: Cewan juga, ya. Sehat selalu, Cewan.
0: Insya Allah.
3: Mudah-mudahan dilancar ke urusannya, rezeki terus mengalir, ya. Itu, Bae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Cek Pian Talang Balai. Aduh, siapa nih belakangnya? Halo, Bepadu.
4: Bepadu, meminta lagu dangdut.
0: Iya,
4: assalamualaikum, Cek Iwan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Oh, tetanggo gitu, Cek Iwan.
0: Tetanggo satu ulu ya?
4: Satu ulu, Cek Iwan.
0: Oh, Cek Iwan, berarti mas satu ulu kita nih.
4: Iya, lama-lama tak masuk, Cek Iwan ya.
0: Iya, kemana?
4: Monitor terus kriting Jawan.
0: Kriting. Nah, samo yang cak kemarin kriting kita lurus ke kaki abis ini.
4: Itu je gitu. Pacar bonding ya Jawan.
0: Agak kita bonding kalau nak pacar di bonding kita
4: gepok.
0: Kita gepok-gepok make gelam biar lurus.
4: Ay, bengkak deh.
0: Lurus tidak bengkak iyo ini. Gitu gepuk-gepuk pakai gelap.
4: Apa kabar kita Cek Iwan?
0: Oh sehat, jinglah. Berkicau ni lancar.
4: Mana siaran juga kan?
0: Besok juga siaran besok.
4: Besok lah siaran juga.
0: Besok juga. Masih sama aku.
4: Sampai karaoke ya Cek Iwan?
0: Tidak. Karaoke sama karaoke besok sama Cik Abas.
4: Oh, iya Cik Rasid lagi berduka eh.
0: Iya. Mangpen ngapo mangpen miss call. Ha, oh, mangpen oh, dilakan mang dalam.
4: Ngapo mangpen?
0: Miss call sudah telah disiapkan lagunya. Tinggal apa?
4: Mangpen.
0: Heeh, tinggal kita puter ke bae ya di sini.
4: Iya, tinggal ngerengek ke bae.
0: Iya, ih.
4: Lantai delis ya, Wan.
0: Aduh, bocok sekali taruh ke.
4: Oh, lagi bocok sudah. Heeh. Nyampak ya, Wan.
0: Aida, Aida
4: pleset.
0: Iya, jangan terpleset. Nah, ini Cek Arifin. Juga miss call. Cek, oh, sudah, Cek. Nah, sudah.
4: Ada Kak Yasin miss call.
0: Nah, ngapo jur turun apo?
4: Ya, Yasin aja turun. Lah, kemarin lah masuk Yasin.
0: Kan dia ngomong ke.
4: Iya, udah lama masuk Yasin sama hari ini. Aku lagi keriting ini berapa minggu, berapa bulan enggak masuk. Lagu kita Cek Iwan.
0: Laju.
4: Lagu apa? Ini Pak Iwan. Balang lama enggak masuk ini. Apa namanya? Darah tinggi, Pak Cewan.
0: Darah tinggi, nak.
4: Iya, Mangsur S, ya.
0: Ini nak diobati, Cak Nyo, nih.
4: Iya, itu apalah upah, Cak. Darah tinggi, ya.
0: Darah tinggi. Nanas.
4: Oh, nanas.
0: Masih
4: apa dilalap? Apa kulitnya itu dimakan, Cak?
0: Menuju aku sih lalap ke bae, tapi kulitnya jangan. Lalap, agak lecet.
4: Kulitnya jangan, Cak.
0: Lecet, kaget. Agak lecet, kaget.
4: Ya, mesti ke darah-darah kotor, ya, kan? Kulitnya,
0: makan apa makan dalam belecet lidah apalagi teko kulitnya teko cek gitu.
4: Iya eh mah bunyi es itu Cek Ewan, es gogo kan lah Cek Ewan.
0: Oh iya lamanya gak terdengar es gogo itu.
4: Iya ini es gogo ya. Tapi gogo ya gak pakai gogok ya.
0: Gak heli itu heli.
4: Ya lah kita kirim Cek Ewan eh.
0: Lanjut.
4: Oh lama gak masuk Cek Ewan, lupa nak ngirim siapa nih.
0: Nah kirim galo-galo ya.
4: Kepen lagi gak dengeruan lagi. Oh, kita kirim ini nanti ya.

0: tadi ya. Oh, tuh ada Bang Helmi juga tadi ya. Mm-hmm. Oh, Bang Helmi gajah tuh, Cik Iwan besar tinggi wong ya.
1: Wandut kata Cik Nadia tuh, wandut katanya.
0: Oh, iya, wandut, benar lah. Gendut iya, besar tinggi iya, gajah dia tuh.
1: Oh.
0: Iya, pakai gajah bengkak pula, Cik Iwan, saking besarnya kan.
1: Jangan, oi, jangan.
0: Tidak apa-apa, Cik Iwan, dia dikata senang dia. Kawan kita tuh. Makasih, ya. Makasih, Bang Cik Asmi ya. Katanya ada BMI di sana, ya. Mbak sehat selalu untuk BMI ya. Ada Mang Adi juga di tetangga kita Cik Iwan ya. Adi Pitung ya. Sahrul Bang Raranya ya. Hendra Widodo ya. Nah lala ini sudah Cik Iwan, lemengnya sudah. Mbak Akbar ya. Cik Yus Jalur ya. Cik Yus Jalur, Sisi juga ya. Sisi Ujuk Sol. Mungkin kita ya. Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing ya. Mang Aspin ya, pumis call ya Cik Iwan.
1: Belum masuk dia. Belum masuk dia.
0: Belum masuk. Ada salah masuk ah.
1: Jangan hati nih.
0: Iya, ada Rizwan kita Cik Iwan. Rizwan kita bareng Mang Bus Bebus ya.
1: Iya.
0: Lupa Bebus ya. Kalau Mang Bus Besaro disebut Bebus tak disebut. Ada Eli ya. Eli tadi ada. Fauzan. Fauzan kita ya. Robby ya. Yus juga Cik Yus apa? Pak ini. Siapa nama ini? Putra Banten ya. Ya Putra Banten. Wapet kita masuk lah Wapet.
1: Sudah Wapet duluan ya. Wapet.
0: Wadi, Pian juga di Pian sudah tadi ya. Rian
1: Sudirman.
0: Galau-galau baik Cik Iwan.
1: Oke deh.
0: Untuk galau-galau semoga sehat bela ya. Untuk Cik Iwan juga. Pak Akbar kita lah masuk Cik Iwan belum?
1: Belum saldo belum masuk saldo.
0: Belum. Iya lama tak dengar suara Pak Akbar.
1: Berarti ini apa tokennya habis ini.
0: Iyo, kemarin siapa ngolai dia? Oh ini Andra ngolai.
1: Iya saldo token voucher.
0: Lapul habis. Yalah, salam sehat selalu Bella. Oh
1: iya.
0: Rian ini kita di Rusun.
1: Oke deh.
0: Topik kita ya. Emang topik kita ada Mang NG di sana ya. Salam sehat selalu Bella. Untuk Cik Iwan, selamat malam Minggu Cik Iwan.
1: Oke deh.
0: Semoga lancar luncur Cik Iwan ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Asmaranya Cik Iwan lancar luncur.
1: Wah, mantap.
0: Ayolah, semoga saya selalu Cik Iwan bareng keluarga ya.
1: Iya.
0: Wapet, masalah Wapet lagi miss call Wapet.
1: Wapet sudah tadi lagunya.
0: Terima kasih waktunya Cik Iwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon kelima ini ya. Siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan Token.
1: Oh, baru diomong. Token, saldo, voucher. Pacak nih ya, nak ngolah ke uang.
2: Cik Iwan.
1: Alhamdulillah baik, Akbar.
2: Apa cuaca di sana panas dingin?
1: Sini, lah mendung sekarang, Cek.
2: Oh, ya semoga karena mendung juga sini. Mendung manja aja udah sekarang.
1: Tidak manja ini, enyenye.
2: Iya. Mak udah nyantai-nyantai sekarang nih. Sambil ngirup-ngirup.
1: Ngirup apa? Kuah. Oh, tekwan.
2: Pasti enggak sampai kuah dia tuh.
1: Tekwan bakso model mie kuah mie kari ayam.
2: Iya. Sedap tak masuk dia tak berkuah.
1: Iya, alang sedapnya. Iya.
2: Jangan sebut-sebut kaki lah.
1: Gak lapar ya?
2: Iya, ileran pulo lah.
1: Nah, sedihnya. Payah makanan langsung iler janganlah.
2: Nak beli kan, bukan itu pengen beli.
1: Ya kita buat, kita masak kan.
2: Barang kita katen.
1: Iya ya, kasihan ya, enggak kate.
2: Saldo masih kosong.
1: Saldo masih kosong, pulsa udah kate.
2: Iya.
1: Nah, ngolak kan emang usaha itu. Iya,
2: ngolaknya lo banyaknya, aku udah lanjut.
1: Laju Cik Akbar, nak lagu apa?
2: Lagunya Badai Biru, Bella.
1: Badai Biru, Ice ya?
2: Ya, maksudnya udah tahu tuh siapa pokok Badai Biru dia tuh.
1: Oke deh, salam-salam ya, untuk siapa?
2: Salam-salam untuk Mang Iwan dengan Bianinya tadi kan. Terima kasih tengolanya. Untuk Wapet, Mang Fedi Langkat dan Digasing kan. Andra, Cik Anggi, Adi Bitu, Mang Adi Sukarami juga kan. Cik Asmi. Sudah tuh untuk Aurel juga dengan BMI juga di rumah Cik Asmi kan. Sudah tuh ada Herman Pulau kan. Sudah tuh sama siapa lagi ya.
1: Siapa lah?
2: Apa?
1: Rumah itu.
2: Kenapa? Hah? Gini. Iya. Iya kayaknya orang yang ada kata. Kayaknya kan pada doa aku masuk radio.

0: Honto itu ke Pauzan, Irin, Pura Banten, sudah itu ayah sobari, mau siapa lagi yo, mau mengjohan lu, juga kan mau pian tadi, ada sisi dengan menguji sako, menguji 035 juga kan. Udah tuh Pak Jainal Musiska, Mak Sumadi Koramil, Bunda Ida Erifin, Bunda Juga Ida juga kan. Aku yang baru tadi saya panggil pelepak, Papa Apo.
1: Ayah Reza, Papa
0: Wendy, Ayah Reza. Ayah Reza juga kan, karena kenal juga kan. Itu aku lagi Bang Yasin kan, Bang Simon Tujwadi, sama Cika Isa, Pak Manap juga. Ada Cik Eli Gando, Semang Robi. Kalau je cek Nadia, cek Sarah, cek Ita, cek Ani juga kan. Agak-agak lah, no Saru dengan Rara juga.
1: Okey deh.
0: Ada Putra Jalur juga kan.
1: Iya.
0: Agak-agak lah ya.
1: Okey deh.
0: Jadi tinggal agak-agak deh A sampai Z. Untuk cek Yuan. Contohnya, salam sehat panjang umur, banyak rezeki sudah lancar urusannya.
1: Amin.
0: Sediakan jodohnya juga kan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kalau balik ada tiket ya. Oh,
1: ya dong, masa kita kebut-kebutan.
0: Itu baik. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari limo telepon kita lanjut lagi ke WA ini, ada Cek Hamzah Yusuf ya. Selamat sore Bapak Du, Cek Yawan minta lagu Panggilan Cinta dari Paul Gauyron Selvia Mas. Siap, sudah disiap. Sudah Cek Yawan siap ke ya. Cek Hamzah Yusuf ya. Salamnya untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, Cek Aisa, Cek Atim. Untuk galo-galo fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek Yawan, selamat sore ya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada lagi WA dari Cek Rizwan ya. Assalamualaikum Cek Yawan, nak request lagu Remuk Redam Cintaku dari Tommy J. Pisa. Sudah disiap ke? Aman pokoknya Mang Cek. Juga nak nyapa Eli Gandos, Big Weng, Andra, Bunda Aleta, Sisi, Pauzan, Hendra Widodo, Pipit Talang Betutu, Mang Fendi dua-duanya, Iwan Kertapati, Simon Pribadi, Mbok Wati, Wak Pet, Mang Bus, Big Bus, Cek Yasin dan Adi Sukarame, Pak Akbar, Arifin Tanggobuntung, Adi Pitung, Syahrul dan Rara ya. Untuk Cek Yawan terima kasih dan lagu jangan lupa. Oke, pokoknya ini sudah berapa nih? 8 lagu Cek Yawan siap ke ya. Payung kita dendang ke dulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lalu 8,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Ewane. Kali ini kita sudah masuk di plesir wisata lokal. Nah, ngomong-ngomong wisata lokal dulur ya, museum kita nih Caknya ada yang baru nih. Jadi Cak, kita tahu kalau museum ini bukan cuma tempat nyimpan benda-benda bersejarah, tapi juga jadi ruang belajar untuk mengenal pelajaran budaya dan peradaban suatu daerah ya. Nah, ini hari Museum Negeri Sumatera Selatan ini ngambil langkah baru dengan menghadir ke identitas visual yang lebih modern. Jadi Museum Negeri Sumatera Selatan ini resmi ngumum ke para pemenang lomba desain logo museum yang mengusung tema representasi modern sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Kompetisi ini dewek menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 4 dekade berdiri, museum tersebut akan memiliki logo resmi sebagai identitas baru. PLH Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Amarula ngatoke lomba ini bertujuan untuk meningkat ke kesadaran masyarakat terhadap pentingnya museum, sekaligus ngajak pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum berpartisipasi dalam pelestarian sejarah dan budaya daerah melalui kreativitas desain. Sebanyak 111 peserta itu mengikuti kompetisi ini dengan terlebih dulu melakukan riset mengenai sejarah serta koleksi museum. Dari hasil penilaian dewan juri, Riko Syaputra berhasil meraih juara pertama, disusul Rizky Setiawan sebagai juara kedua dan Lucky Febriansyah sebagai juara ketiga. Nah, selain itu, turut diumumkan juga 3 pemenang kategori favorit. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Rudi Irawan, nyampe ke bahwa logo ini bukan sekedar simbol, melainkan representasi karakter dan semangat museum sebagai penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berbagai unsur budaya Sumatera Selatan pecah Jayon Sriwijaya, Rumah Lima, Songket, hingga warisan megalit menjadi inspirasi dalam karya-karya yang dihasilkan para peserta. Nah, dulur ya, semoga hadirnya logo baru ini semakin memperkuat citra Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai pusat edukasi, pelestarian sejarah, sekaligus destinasi wisata budaya yang membanggakan di bumi Sriwijaya. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id ya, pastinya dengan judul Museum Negeri Sumsel umumkan pemenang lomba desain logo 2026. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Cak Ewan bakal ngasih ke lagu-lagu pilihannya dan informasi lainnya, pastinya tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cu Ewan di Plesir Wisata Lokal dulu re, mana Cu Ewan bakal nyaji ke informasi dan hiburan pastinya. Nah, kalau tadi kita ngomongin Museum Negeri Sumatera Selatan yang baru banget menang lomba desain logo, kali ini kita beralih ke LRT Sumsel. Wah, ada apa sih dengan LRT ini? Jadi, dulu re, kita tahu kalau transportasi publik ini memang yang nyaman dan andal itu jadi salah satu penunjang penting aktivitas masyarakat. Nah, di Sumsel ini salah satunya ialah yang masih terus berkembang sampai saat ini ialah LRT atau Light Rail Transit. Memasuki usia ke-8 tahun operasionalnya ini, LRT Sumsel mencatat kecapaian membanggakan dengan melayani lebih dari 24,8 juta penumpang. Sejak mulai beroperasi 23 Juli 2018 hingga semester pertama tahun 2026 ini. Awalnya LRT ini dibangun untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Maini hari LRT Sumsel telah jadi salah satu tulang punggung transportasi publik di kota Palembang dan sekitarnya. Berbagai peningkatan layanan terus dilakukan mulai dari ketepatan waktu perjalanan, penambahan jumlah perjalanan kereta, kemudahan pembayaran tiket hingga peningkatan fasilitas di stasiun. Nah, kalau pada awal operasi cuma melayani 52 perjalanan per hari, maini hari LRT Sumsel ini meningkat ke jadi 94 perjalanan tiap harinya. Jumlah penumpangnya pun terus bertambah dari sekitar 3.000 penumpang per hari di tahun pertama jadi rata-rata lebih dari 12.000 penumpang setiap harinya. Nah, luar biasa nih kan ya. Jadi tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, LRT Sumsel juga mendukung pengembangan ekonomi lewat kehadiran tenan UMKM di sejumlah stasiun. Dan juga menyediakan pojok baca untuk tingkat keliterasi serta terintegrasi dengan layanan feeder dan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II sehingga perjalanan masyarakat jadi semakin praktis. Lewat berbagai inovasi tersebut, LRT Sumsel terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan modern sekaligus ramah lingkungan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Semoga ke depan layanan ini semakin berkembang dan semakin banyak masyarakat yang memilih transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, dulur ya. Kalau ini habis ini jangan bakal beralih lagi informasinya ke mana nih? Pokoknya tunggu bae ya. Dan informasi lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar di Palembang sore ini, masih bersama lagu-lagu bernuansa religi Islami yang akan kami putarkan untuk Anda selama kurang lebih 5-10 menit ya, untuk menemani Anda di petang hari ini.

88,4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Ewan di Sriwijaya Sore edisi Sabtu 25 Juli 2026. Menjelang malam minggu ya. Nah kali ini kita berada di Plesir Adat Budaya kita. Ngomong-ngomongin soal budaya, salah satu budaya Sumatera Selatan ini ialah make tanjak untuk laki-laki ya. Yang mana tanjak ini dewek berarti simbol kehormatan dan identitas Melayu. Jadi bukan cuma sekedar warisan, tapi juga jadi identitas yang harus tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Salah satu warisan budaya Melayu yang sampai ini hari itu masih punya nilai filosofis tadi ialah tanjak tadi. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dewek baru bae menggelar fokus grup discussion atau FGD tentang tanjak. Yang mana ini sebagai upaya memperkuat pelestarian tanjak sekaligus menyatu ke pemahaman mengenai sejarah, filosofi hingga pakem penggunaannya sebagai identitas budaya masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Rudi Irawan ngatoke, pelestarian tanjak ini tidak cuma sebatas jago bentuknya, tapi juga mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya agar tetap dipahami oleh generasi muda. Sementara itu, sejarawan Kemas Ari Panji ngejelaske bahwa kata tanjak dewek ini berasal dari istilah nanjak, yang mana dalam bahasa Palembang berarti naik. Filosofi tersebut melambang keharapan agar pemakainya itu memperoleh peningkatan martabat, derajat, dan rezeki. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, tanjak ini jadi simbol kehormatan yang dikenal ke para bangsawan dan pemimpin. Di Sumsel dewek dikenal beberapa jenis tanjak, yaitu diantaranya tanjak kepodang, belah mumbang, meler, dan rantau ayau, yang masing-masing memiliki bentuk dan makna filosofis dewek-dewek ya. Umumnya tanjak dibuat menggunakan kain songket maupun batik khas Palembang. Nah, lewat forum ini, pemerintah bersama para budayawan dan sejarawan itu berharap tanjak semakin dikenal, digunakan dalam kegiatan pendidikan, kebudayaan, hingga acara resmi pemerintahan. Dengan demikian, tanjak ini tidak cuma jadi pelengkap busana adat, tetapi tetap hidup sebagai simbol kehormatan, kearifan lokal, dan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Mari ya, kita bersama-sama ngelestari kebudayaan daerah, karena untuk jago warisan leluhur ini berarti jago jati diri bangsa. Tetap. Artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id pastinya. Dan tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Karena setelah ini Cek Ewan bakal ngajar ke informasi dan hiburan lainnya.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Malam-malam ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan dan kita masih berada di plesir adat budaya kita dulu, Reh. Nah, salah satu adat yang masih bertahan di Palembang dan Sumatera Selatan ini, itulah tradisi ziarah. Yang mana berkat tradisi ini, penjual bunga tabur itu masih tetap bertahan sampai sekarang. Dulu, Reh, Cik Ewan tahu bunga tabur itu masih dibutuhkan ke masyarakat, terutama saat melakukan ke ziarah ke makam keluarga. Kondisi ini membuat bunga tabur penjualnya itu tetap bertahan, pecah yang terjenguk di kawasan TPU Kanengkawat, Lemabang, Palembang. Nurbaya, salah satu penjual bunga tabur itu ngato ke bunga yang berasal dari tanaman dewek dan sebagian dibeli dari dusun. Ia biasanya membeli bunga dari kawasan Tanjung Gelam, Kabupaten Ogan Ilir dengan harga yang disesuaikan dengan jumlah bunga pada tanaman. Nurbaya dewek inilah berjualan bunga tabur sekitar 20 tahun. Dan sebelum menjalani usaha tersebut, ia sempat berjualan di kantin. Tapi makin hari dia lebih milih atau lebih sering berjualan di sekitar TPU Kanengkawat setiap Jumat karena banyak masyarakat yang datang untuk berziarah. Bunga yang dijual pun cukup beragam, ya. Pecak Nusa Indah Merah, Nusa Indah Putih, bunga kertas merah dan putih, bunga bintang, bunga jarum, hingga asoka. Nah, untuk bunga tabur dewek, Nurbayan yang ngejual 3 karangan seharga Rp10.000. Sedangkan bunga kertas dalam kantong itu dijual Rp10.000 juga, ya. Menurut Nurbaya, penjualan paling ramai itu terjadi pas tradisi ruahan atau menjelang Idul Fitri. Saat ruahan, ia bahkan bisa membawa hingga 5 karung bunga dan seluruhnya habis terjual. Menjelang bulan Ramadan, ia juga mulai berjualan sekitar 1 minggu sebelumnya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berziarah. Dalam sehari, pendapatan Nurbaya tidak selalu sama. Pas rame, ia bisa dapat ke sekitar Rp400.000, sedangkan pas hari biasa berkisar Rp300.000 atau kurang. Nurbaya ngatur ke kebutuhan masyarakat terhadap bunga tabur ini masih ada karena ziarah makam itu jadi kegiatan yang sering dilakukan, terutama pada hari Jumat atau momen tertentu. Meski cak itu, ia berharap ke depan bisa punya usaha lain kalau ada kesempatan, tapi untuk sekarang karena belum ada usaha lain, dia tetap melanjut ke berjualan bunga tabur yang selama ini jadi sumber penghasilannya. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dulu ya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Abah, udah, Bah. Rego sayur, Bah. Naik lagi, Bah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
3: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Congklak merupakan permainan tradisional yang sudah lama dikenal dan dimainkan di berbagai daerah di Indonesia. Permainan ini diyakini berasal dari budaya kuno yang masuk melalui jalur perdagangan dan kemudian berkembang dengan beragam sebutan daerah. Papan congklak terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di bagian ujung sebagai tempat penyimpanan biji. Permainan dilakukan oleh 2 orang yang bergantian memindahkan biji satu persatu ke lubang berikutnya. Permainan congklak berakhir ketika seluruh lubang telah kosong dan pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain menghibur, congklak juga menjadi melatih ketelitian, strategi, dan kesabaran pemain. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ngiling bambu yang merupakan tradisi khas warga desa Rantau Panjang Kabupaten Merangin Jambi yang digelar di rumah tua. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong saat panen raya, pernikahan, atau persiapan turun ke ladang. Dalam tradisi ini, para gadis menumbuk rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serai. Sementara yang lain memarut kelapa untuk santan. Para pemuda ikut mencari belut yang kemudian dimasak menjadi gulai khas daerah tersebut. Selain syarat makna kebersamaan, ngiling bumbu juga menjadi ajang interaksi sosial antar pemuda dan pemudi. Acara ini biasanya tutup dengan makan bersama di rumah tua sebagai simbol keharmonisan dan persaudaraan warga. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Prabudaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan isya untuk wilayah kota Palembang sekitarnya. Semoga ini menjadi penanda kita untuk tepat untuk sholat tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang 57 menit lepas dari pukul 19, yang berarti sekitar 3 menit lagi Cak Iwan bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sri Jaya Malam akan dilanjut sama Wak Dolah ya. Dari kawasan jalan radio nomor 2, Cak Iwan bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa besok hari.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itari Sriwijaya sore. Dengat lagi kita berada

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, kita bersua kembali di kesempatan malam hari ini bersama Kulo Cek Dola di Sriwijaya Malam. Rangkaian program acara di malam hari sejak biasanya di malam minggu kami ngewangi dengan di awal legenda ada sunsel berdendang dan kaki ada bekelakar dalu ya. Sehingga program terakhir kaki ada hiburan dan informasi sejak biasanya ya. Dulu kita masuk yang pertama yaitu legenda kali ini ada Dara Juwanti ya, pesona Dara Juwanti dan 40 pasang penempa.
3: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tangan itu, aku sak bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Darajwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Darajwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajwanti, adikku. Benarkah kau Darajwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Ya dulu kita lanjut kembali ya dengan rangkaian program acara. Dan kali ini Sumsel Pendendang, lagu-lagunya Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Silakan di 0711 35 1656. Tidak pacak berkirim salam, cuman pacak dengar ke lagu yang bakal diputar, dan pacak bercerita boleh ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Sumsel Pendendang.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putra Jalur, Cek Dola.
0: Apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mak mana, Cek? Nak lagu apa, Cek?
1: Apa, Cek?
0: Nak dengar lagu apa malam ini?
1: Oh, bertemu mantan kuli, Cek.
0: Mantan kule, kuli. Mantan kule, bukan mantan kuli.
1: Mantan kule, ya?
0: Kule. Bayo, itu Bayo.
1: Ada, Cek?
0: Ntar kita cek dulu mantan. Oke. Ada, Cek.
1: Ya, kirimnya untuk pendengar seluruh perempat deh, dimanapun berada.
0: Boleh.
1: Ucapnya semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Cek Dola, Cek itu juga doa yang terbaik. Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Putra Jalur ya. Kita catat dulu kan. Harap sabar dikit ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, masuk, Cek.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Ya, apa kabar?
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah. Halo?
2: Halo?
0: Udah, emang itu putus ke bel?
2: Ya kan tuh. Ngocek walak dong.
0: Ngucak-ngucak ke uang. Kayaknya diputus ke ngamuk.
2: Beda lah.
0: Oh, suara nih, mending-nging.
2: Aku ada pertanyaan.
0: Apa?
2: Pernah tak Cek Nola kelambit mandi?
0: Lah, kemarin sudah pernah.
2: Belum.
0: Sudah, kelambit mandi.
2: Hah?
0: Kelambit mandi, dia nyemplung pake kepalanya.
2: Di mana? Kau pernah kucing
0: kok? Ya, pernah merhati ke pulau kelambit terbang-terbang ke mana-mana.
2: Kalau burung gereja kalah mandi hujan. Iya. Mesti-mesti sayapnya kan?
0: Iya.
2: Burung daro kalah mandi sayap.
0: Iya.
2: Bebek, oh apalagi nyelup.
0: Mandi bebek.
2: Ini kelambit. Mandi.
0: Ya kan tidak sembarangan kelambit itu di hutan, di goa, mana nyinguk.
2: Kena hujan belak, sama ngeput dia terbang.
0: Oh itu. Nah, jadi mana kelambit mandi?
2: Ah?
0: Mirip Pecah Simon tidak?
2: Tidak ada uang ya ada.
0: Eh lah kalau itu. Pecah Simon deh, ngomong cerita deh. Eh dah.
2: Aku nak
0: cerita
2: sama Mas Zatran. Tak masuk, malah masuk.
0: Ngapung?
2: Jadi cerita itulah, oh. Kelambit itu.
0: Yalah.
2: Kelambit mandi, lu pernah aku nyinggungnya.
0: Iya.
2: Dia kali hari hujan ya, tanpa ngeput rapas dia, nyari tempat keteduh.
0: Intinya aku belum pernah nyinggok dia itu bersiul. Kalau kelambit bersiul, ono ya. Apa ya kalau itu?
2: Enggak, belajar ketakutan sama banyak Cek Dola.
0: Enggak tahu aku ya. Minta lagu apa panjangnya kayaknya bukan
2: lagunya. Ma. Putus ketilang di bunga pandang.
0: Lagu apa? Apa tuh? Putus ketilang.
2: Putus ketilang di
0: apa ya?
2: Pandang.
0: Kumbang Pak, kumbang panjang.
2: Akal Simon. Lele lah. Itu nyanyi lah itu.
0: Iya, lagu judul apa? Ya,
2: pasti tahu nyarinya. Ketilang di kumbang pandang.
0: Jarang pula aku dengar lagu itu tuh. Jadi judul lagunya.
2: Sering. Putus ke hari, Cedola nyanyi.
0: Lagu dah pajak.
2: Oh, ya, terus itu lagu cari baik lagu judulnya tuh.
0: Katik.
2: Ini, Welek, judulnya Welek apa?
0: Katik lah, rindu.
2: Welek, aduh.
0: Rindu, aduh, rindu eh.
2: Apa?
0: Rindu. Madak cak gini, cak biasa.
2: Ah, lah, segini.
0: Sayang selaya. Terus apa lagi?
2: putus
0: lagu tu mak
2: di kumbang padang
0: tak ganti cik aku plus orang plusiran kaget lo ke
2: lagu itu pernah diputer
0: heralah ya mate diambil wong apa dia tapi diambil wong
2: cik lagu situ tambah karo pula
0: lebet tuna apa dia ni
2: nah kali itu lah
0: jbawo
2: aku kan jbawo betuna tak apa dia
0: lebet tuna
2: apa dia namanya
0: labetuna
2: labetuna lanjak lah lagu itu lah
0: ya yeah. Kalau kan? Kalau salah mungkin dah kati ini sudah berkuduk-kuduk ni. Yeah.
2: Putus ketilang siku.
0: Yo tahu aku lagu tapi judul lupa Caprio.
2: Ini dia berdua dua lagi bini nyanyi itu.
0: Iya tahu kalau si mungkin.
2: Apa tadi judul yang kau sebut tadi?
0: Lebetuna.
2: Lebay betuna.
0: Lebetuna lebay.
2: Lebetuna
0: ya.
2: Awak yang lain lah. Lebetuna.
0: Iya siapa tahu benar ya.
2: Lah
0: betul
2: nak
0: tahu beri
2: ya cik
0: lah. Lah betul. Kalau lah ini bahasa daerah Bengkulu je cik.
2: Iya memang lagu Bengkulu itu.
0: Oh.
2: Harus simpan. Lah betul nak eh.
0: Ya.
2: Yeah. Oh lanjak kalau itu lagi lah salah.
0: Biasa minggu-minggu depan jangan minta dulu juga nyari judulnya dulu. Nyikse. Lah betul nak eh. Iya.
2: Aku pantun je lah.
0: Laju lah.
2: Ayak lah ya. Kalau saya dengar yang di sana itu ya.
0: Iya. Masih.
2: Jalan-jalan ke Pulau Bali.
0: Cakep. Ngapa jauh dan jalan-jalan?
2: Kakek dengar Adi Sukarami.
0: Mengas lanjut, ya.
2: Adi Sukarami itu
0: dengar. Iya, jalan-jalan ke Bali ya, Bo.
2: Jalan-jalan ke Pulau Bali.
0: Ah.
2: Jangan lupa membeli terasi.
0: No, lah ke baunya sampai sana.
2: Awas jangan singgung jenola ini. Napa kau itu masuk jenola?
0: Ngapa?
2: Tidak apa, ulang lagi ya.
0: Jangan bengang nama uang, aku dah galak lagi. Botus ke ini kan? Biarlah nama aku dapat kamu jelek-jelek ke?
2: Bagus ini untuk pengantin iya. Baru ini.
0: Nah iya, nak ngata-ngata aku tak apa-apa. Jangan-jangan ya.
2: Ulang lagi
0: ya. Ya, lanjut.
2: Jalan-jalan ke Pulau Bali.
0: Ya.
2: Jangan lupa membeli terasi.
0: Terus.
2: Kita tak tahan lagi.
0: Dem, aku putus ke? Ya, ya. Ya, sudah ya.
2: Ya.
0: Ya, ya. Ya, lagu itu nak.
2: Lagu
0: itu nak. Yo, yo, ya. Ya, ya. Salam. Jangan ngajak-ngajak uang, enggak boleh. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Iya, Eli.
3: Apa kabar, Wak Dola?
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Sudah
3: makan belum?
0: Nah itu makan tadi sore ya sudah.
3: Oh makan lagi malam.
0: Iya namanya tuh kurang selera makan.
3: Oh lagi batuk pilek apa?
0: Tidak dasar baik kaget malam baru makan. Iya iya iya iya. Oh iya lagunya apa Rami itu?
3: Lagu
0: tak susu ya? Nah. Buat ke susu lu. Buat ke susu.
3: Wah, tak
0: nyusul
3: lagi.
0: Oh, makan malam.
3: Lah sudah makan dia. Sudah. Ya. Adalah ulang-ulang makan.
0: Nak nyemil. Baya lagu apa ni?
3: Iya, lagu ini bek. Apa?
0: Ya.
3: Ada serang lagi ni bek.
0: Apa?
3: Jambi dia wadon.
0: Apa tu?
3: Asing apa dia?
0: Hah?
3: Ini bek kumbang jambu wadon.
0: Kumbang jambu. Ya. Kumbang jambu ya?
3: Iya
0: wadon. Ya, okay lah.
3: Untuk Wak Dola, semoga sehat selalu Wak Dola.
0: Amin, amin, ya Allah,
3: amin. Itu baik Wak Dola.
0: Yo, makasih yo.
3: Makasih juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada back sound ya, mohon maaf ya. Yolah, kita lendang ketiga lagu.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan sumsel berendang, kita lanjut di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Sisi?
1: Alhamdulillah baik, lagi makan badolah.
0: Weh mantap, pakai nasi apa pakai apa cemilan?
1: Makan nasi goreng sama kerupuk.
0: Wih, keren-keren ya. Kira-kira gitu. Lagu apa sih?
1: Lagunya ini kayak apa tuh? Aku dia tadi.
0: Apa tuh?
1: Melati Karangan ya?
0: Melati Karangan, baik.
1: Iya.
0: Ntar ya.
1: Oke, makasih wadalah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lu pernah nyoh apa versi asli, apa versi yang baru ya? Yang Melati Karangan yang dinyanyikan oleh ini yang lama ya. Oke. Ya, di burinya Sisi silakan yang ingin bergabung kembali di 0711 351 6 5 6. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih, Pak?
2: Dari kawasan Ogan Ilir,
0: Mang Johan.
2: Iya, apa kabar, Cek Dola?
0: Baik, Mang.
2: Iya, syukurlah kalau baik.
0: Iya, lagi santai, Mang.
2: Santai, jangan nguling-nguling, Cek Dola ini.
0: Oh ya, mantap. Yalah ya, sambil dengar ke lagu. Ya, lagu apa, Mang?
2: Lagunya Jalan Kerap Cek Dola.
0: Jalan Kerap Lembang ya?
2: Iya.
0: Ya.
2: Yang duet ya?
0: Yang duet ya. Kita cek dulu ya. Bayar-bayar dia tadi ya. Itu baca?
2: Biasanya ada Cek Dola.
0: Yang duet siapa Cek? Jalan Kerap Katik Cek deh.
2: Hah?
0: Jalan Kerap. Jalan Kerap tuh oh, yang lama, yang dus, yang Armadi Raga.
2: Nah iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada ya?
0: Yang kemarin. Hah? Ado,
2: ado. Ya, makasih waktunya Cek Dola ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Ngada-ngada gue. Oke, ada siap ya. Oke, diburinya Mang Johan sih kok lagi di sesi kedua. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Saya, Gerdi.
0: Hah?
3: Jordi,
0: jorok dikit.
3: Jodoh
0: tak jadi Jordi. Oh Jordi, bukan Jordi.
3: Kata ni Johan, jodoh ditahan. Ini adiknya, kakaknya.
0: Mang Ed,
3: Mang Ed, jodoh tak jadi.
0: Mang Edi.
3: Agi ada Joon kan? Jodoh apa? Oh no.
0: Maaf.
3: Bukan jodoh oh no.
0: Iya. Apa kabar, Mang?
3: Alhamdulillah sehat ya, Dola. Nah, ngapa? Nah, cerita apa dengan Simon tadi? No kelamin.
0: Ya, enggak tahu. Aku tahu arahnya.
3: Nanti juga kelamin mandi.
0: Aku tahu arahnya kemana, Mang. Wah, lagu apa? Jangan dibahas, kayak dia main lagi.
3: Kelamin mandi
0: itu jempol ke kepala, Pak. Iya, tahu aku nih.
3: Galak dia, Cek Dola, galak di kolak.
0: Kalau dia pacak berenang, jadi atlet renang dia. Wah, lagunya apa? Raden Simon.
3: Lagu ini apa?
0: Ah.
3: Untuk ini apa? Spesial untuk ini apa? Untuk Bang Simon tadi, sama ya. Ini. Papa Wendy.
0: Ya.
3: Ini judul apa dia? Tua bini muda. Oke, Papa Wendy. Cuma Cek Dola ya.
0: Yo.
3: Papa Wendy, dengarlah Papa Wendy.
0: Cak senang dengan kamu. Terima kasih
3: Cek Dola.
0: Yo.
3: Salam aktivitas. Sama itu juga wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay lah kalau itu udah tiga ya. Kita dengar lagu bentar mendengar.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, lalu kita caknya cukup besar jadi program acara Sumsum Rindang, dan lanjut nanti ada program acara Kelakar Dalu ya. Dan selanjutnya kita akan putarkan dua buah lagu. Setelah itu kita masuk di program Kelakar Dalu untuk Dulu dari Mana Berado. Ada satu lagu terbaru dari Andian ya. Kali ini lagunya agak orkes-orkes mana tuh ya, kecap PMR itu ya. Kali ini Orkes Angka 7 ini teman-teman Andian ya, dengan lagu Galak Dak Galak. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dengan lagu-lagu yang kami putarkan, semoga terhibur, tulur galau-galau.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: agak keren ya backsoundnya, tapi tidak terlalu panjang. Baca ada yama-yama jazz ini ya. Berganti-ganti backsoundnya kelakar, kenapa kelakar ya? Belum ada baku backsound apa. Diaturi Mang Cebi cek dulu-dulu galau-galau ya, di mana berada kelakar. Bahasa Palembang pastinya. Majeng diaturi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, kelakar.
0: Pacak bahasa Palembang. Pacak bahasa Palembang.
1: Pacak bahasa dusun tu aja jadilah.
0: Kami nanya tu pacak bahasa Palembang.
1: Tak pacak.
0: Ngapo be tu?
1: Pacak bahasa Jawa pacak di dikit.
0: aku pikir pacak bahasa Jawa bahasa Palembang juga pacak.
1: Malu cek kami dalam orang dusun bahasa Palembang bahasa make tu.
0: Oh, ndak apa-apa. Ohnya tapi lihat dialeknya dari sana kan?
1: Iya.
0: Mana? Cerita.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat cek.
0: Sehat ya.
1: Lamun mau pagi aku tak baca nemilo telpon-telponan cek.
0: Ngapo?
1: Di samping aku ni ada orkes.
0: Imbla begenjet menyanyi.
1: Orkesnya netral cek.
0: Wow, orkes Melayu netral. Ya.
1: Netral.
0: Wah, mantap.
1: Mantap. Pokoknya di samping ini anak lagi masang kepipung ya, cek personil-personilnya.
0: Jam berapa main dari siang tadi?
1: So pagi cek, dari jam 7 besok sampai malam Senin ini ceknya.
0: Ay, mampir aku tolong.
1: Jadi, aku tunggu mak itu.
0: Pacak kamu ngulog aku nyanyi bertamu.
1: Nah, tak aja cek, aku bukan MC-nya itu. Lamun cek itu jadi MC gue, nak jadi.
0: Besok aku nge-MC.
1: Iya.
0: Jangan-jangan nge-MC sana aku.
1: Tahu aku nih.
0: Iya.
1: Cek, lagu dari Jawa apa ada?
0: Hah?
1: Lagu dari seberang sana.
0: Caknya lagunya bebas ya.
1: Bebas ya?
0: Ya, bebas.
1: Aku nak malas yang dikirimi Mamang itu tadi, nah.
0: Ingat apa?
1: Mama Adi tadi ngirim tua bini budak aja.
0: Enggak, kamu nak ngirim apa?
1: Aku nak ngirim Rondo Pink Limo.
0: Nah, lagunya. Aku denger lu kalau sekali ini bagus terus ya.
1: Iya, bagus caknya.
0: Kalau ada lagu ngate-ngate wong jangan.
1: Tidak, Cek. Tidak, kami. Aku tu demen dengan Kuyu Adi saling balas
0: kan itu. Iya, tak apa-apa desa.
1: Pokoknya aku ni paling ngepen dengan Kuyu itu lah.
0: Iya.
1: Ada kan lagunya?
0: Kalau di yang komputer kati, bakso nyari keluar.
1: Nyari keluar ya?
0: Yo, aku butuh ongkos ke sana tu.
1: Minta transfer dengan Kuyu Adi lagi. Tapi kau yang Simon jadi ujinya kena aku juga nak transfer,
0: ya. Transfer, ya. Menesan baik, oi kalau galau macam. Iya, cukup berapa Wendy banyak selesai kena. Bayo nak kirim dulu sambil nyari.
1: Dikirim buat Pak Anwar di Betung ya. Cita, Cik Hasnu, Cik Hasan, Kuyung Irin, Kuyung Akbar. Kuyung Effendi di Langkan, barang kuyung yang di Siko ini, lupa pula aku, yang di Ramutan tu.
0: Yeah.
1: Ini spesial Kuyung Adi, ini lagu tadi. Itu. Saling balas, tak apa-apa. Pokoknya kita hiburan, aku senang, mungkin Kuyung Adi juga senang kan.
0: Yo.
1: Kuyung Simon juga, Mangujuk 35, Mangujuk Ramutan, Cik Nadia. Mamang Abo yang di Banyuasin ni mungkin lagi monitor.
0: Yo.
1: Cik Asmi, Cik Aspin juga, Cik Robi, Cik Hasnas, Sahrul,
0: ya.
1: Sahrul Gunawan bukan kali juga di sini.
0: Ya.
1: Lama di sini buat Sahrul Gunawan di sana Sahrul juga kan.
0: Sahrul ya, Sahrul Kang.
1: Pak Desurito, pokoknya semua yang lagi monitor perempat di mana saja berada.
0: Ya.
1: Mari kita hari ini bergembira ria bersama. Mang Cek Johnny Arlah.
0: Wah, ada kendak kalau nama asli dipanggil ada kendak itu.
1: Mas Johnny kalau di sana. aku terus monitor di TVRI. Kadang-kadang pokoknya setiap di TV Palembang ada caknya.
0: Iya, tapi aku lagi istirahat beberapa bulan ya.
1: Tapi tayangan ulangan aja cek.
0: Tayangan ulang ya ada.
1: Iya. Jadilah yang penting kita happy nak nonton ya kan.
0: Tahu tapi nama kita.
1: Alhamdulillah tahu.
0: Iya,
1: yang masih giginya gingsul kiri kanan caknya.
0: Udah lepas gigi sekarang. Lompong.
1: Makin tanjak terus, pokoknya makin.
0: Rekaman lawas itu kalau emang gingsul. Iya iya iya.
1: Ya itu aja ya.
0: Makasih ya.
1: Buat ceknya selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu. Siaran kami selalu mendengarkan, kami juga senang.
0: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke modul awal ya, Bahasa Palembang. Majeng diatur gitu galo-galo. Kelakar malam hari dalam hari ini bersama Kulo Cek Dola. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Cek Dola yang ganteng.
0: Ada kendak pulak nih, Cek ya. Mana Aspin?
2: Aduh, Cek.
0: Tidur terus.
2: Tidak.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, Cek Dola sehat.
0: Payah-payah diatur. Nak lagu apa nih? Itu
2: lagu Asmin. Apa, Cek ya? Ada dulu, Cek.
0: Lagu apa lah?
2: Lagu Nang Kemudo banyak.
0: Nang Kemudo?
2: Ya.
0: Panjang Nang Kemudo tuh, lagu yang lain. Itu Irama Batang Hari.
2: Iya, Cek.
0: Iya, kalau bisa, kalau lagu... Kalau Bersema sama Irama Batang Hari pacak tuh.
2: Oh, ini lagu apa, Cek?
0: Lagu-lagu pop, lagu daerah.
2: Oh, lagu ini baik, Cek. Cepat tak berbual nanti.
0: Ya, boleh. Ya, yeah, oke.
2: Okay. Oh, Cek Dola.
0: Oi. Aku nengin ngimsi.
2: Oh.
0: Tadi WA ke sama Espin, mau tempat corak gitu. Agak lupa sudah, lewat, Cek.
2: Siap.
0: Tapi kalau seumpamanya sore itu selesai, jam berapa selesai itu?
2: Jam 4 lah,
0: Cek. Nah, kemungkinan kalau jam 3, jam 2 masih baca kesana sebentar.
2: Masih, Cek. Jam 2 masih, Cek.
0: Atau aku nak mampir ke rumah beliau itu lah. Kalau lebih ada koretannya.
2: Iya, benar, Cek. Ya, jam 2, jam 3 masih, Cek.
0: Ah, siapa tahu cepat selesai acaranya. Karena acara ini, festival wayang itu.
2: Ya, aku doa ke Cek Dola cepat. Maka pacar bertemu Cek Dola.
0: Ya, amin.
2: Iya, Cek.
0: Iya, ya.
2: Ya. Ya, untuk galau-galau 1/4 ya. Ya, Cek. Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat juga ya acara-acaranya besok ya. Oke, di burinya Cek Asmi yang pengen bergabung kembali diaturi ya. Untuk dulu-dulu galau-galau ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Cek. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, dengan siapa nih?
3: Sama Sisi,
0: Cek Sisi, Radio. Pak Yosi.
3: Tidak sabar masuk tadi mencet.
0: Masuk? Oh, udah, iya, nasib
3: tadi. Tidak sengaja mencet.
0: Beruntung ya?
3: Iya,
0: Cek.
3: Aduh.
0: Ngapo, itu bunyi-bunyi, ya. Pak Yosi, diatur sih lah, lagu apa sih?
3: Lagunya Nusantara ya?
0: Mm-hmm.
3: Ini bel lah, ya, Bia Saman, Leo. Ya, Saman.
0: Ya, Saman?
3: Iya.
0: Ya sama, boleh.
3: Kirim dikit ya.
0: Boleh.
3: Tadi ada Cik Asmi sama Aspin ya.
0: Iya.
3: Ada Papa Wendy juga. Kirim buatnya Ayah Sobari ya. Buatnya Bang Akbar sama Tante Alisa, Mang Putra Banten sama Ibu. Rauzan, Irian Sudirman nih, selamat malam. Tadi Mang Uju, Sakram Kutan, Mang Uju 035. Aduh yang istilahnya, Sahrul, Rara, Cik Ita, Cik Nadia. Siapa lagi buat Allah?
0: Siapa lagi yuk?
3: Nih, aku Mangadi Sukarami ya.
0: Sama
3: yeah. Mangadi Pitung juga. Kok yang dihilangkan, kok yang digasing ya, selamat malam ya.
0: Iya.
3: Buatnya Manggis di jalur juga, selamat malam. Mang Simon ya, barang Siti Aisanya. Eli, Robi, selamat malam ya. Antara Anggi juga ya. Siapa lagi ya, Mang Hendra Witada juga, Mang Iwan. Galau-galau gelap kayaknya.
0: Galau-galau ya? Iya, oke.
3: Mang Johan juga selamat malam.
0: Siap.
3: Mang Mati juga yang ada di sana.
0: Iya.
3: Oh, galau-galau gelap-galau ya?
0: Iya, benar.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu tiga lagu, tiga penelpon dan juga untuk galau-galau pendengar. Kita putarkan lagu pendengar yang minta ya di program acara Kelakar Malam. 88.4 Suara Budaya Sumatera, 1 Suara Budaya Nusantara.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste

0: Ya, kembali di sesi yang kedua untuk gagal-gagal di kelakar dalu ya. Ya, macam diatur gitu gagal-gagal yang pengen berkelakar ya, di malam hari ini. Wah, biasa sekali ya. Baca masuk di sini, baca berinteraksi bersama kita di 0711351656. Silakan tuh dulu gagal-gagal. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wadola.
0: Yoi, kabar?
1: Oh, kabar, baik. Wadola, baik.
0: Ah, baik, alhamdulillah. Sehat, Robi.
1: Ayo, Robi. Robi, apa
0: ini? Hah? Katik deh, emangnya, bebas. Ngobrol apa?
1: Berkelakar ini.
0: Berkelakar apa, baik, pokoknya, tentang sehari-hari, ya?
1: Sehari-hari.
0: Iya. Jangan dicerita ke namanya. Tapi minimal kan dari pagi ke pagi, dari pagi ke sore, malam. Suara dia kecil dikecek, lemak ngobrol gitu.
1: Kecil, jauh.
0: Iya, kecil lagi ya. Oke lah. Ya.
1: Dari situ nyawa.
0: Oke, coba. Ya. Agak mendingan dikit. Ya, mau mana ceritanya? Ya. Halo.
1: Halo.
0: Mau mana ceritanya?
1: Ceritanya
0: ada cerita adalah. Nah, sudah kalau itu lagu
1: belum.
0: Ayo lah kalau main itu.
1: Ya banyak bolok yang masuk. Tak lagu ini ada lah. Lagu Aida ada lah.
0: Aida, okey. Ya, siap. Kirim.
1: Kirim buat Eli, Rigandus, buat Sisi, buat Ujo, buat Andra, Gi. Terus, siapa tadi waktu lah yang masuk tadi?
0: Yang mana? Ada Papa Wendy.
1: Oh, Papa Wendy. Terus yeah. Ada Pak Pen.
0: Ya,
1: oke. Ada Mak Akbar. Ya, Sobari, Wata Banten. Irin, Pak Ujan. Terus ada Putra Jalur.
0: Ya. Yeah.
1: Terus, Saru, Ara, Adi Pitung.
0: Yo.
1: Terus, buat galau-galau bewak tu lah ya.
0: Yo.
1: Ya, ucapannya selamat malam, malam mingguan bewak tu lah.
0: Ah, iya.
1: Oh. Itu bewak tu lah ya.
0: Makasih ya.
1: Makasih ya, Allah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di bulinya Robi. Dia Togi yang pengen bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Saya tadi.
0: Siapa?
2: Saya tadi, Jordi.
0: Hahaha, Jordi. Mak mana? Jordi. Ganti nama pula ya?
2: Iya, kami kan juga berada.
0: Oh iya, ulang lagi.
2: Ada Jordi, Johan, Joon.
0: Iyalah. Halo?
2: Halo?
0: Ya. Mana ceritanya, Cik? Lagi, Cik?
2: Cik Dola tu asli orang mana, Cik Dola?
0: Aku? Uang Indonesia aku ni.
2: Tidak, uang Batu Raja.
0: Hah?
2: Apa uang Pagalam?
0: Kalau Pagalam tu, bini aku.
2: Oh.
0: Pagalam campuran Tanjung Sakti, ya tu.
2: Iya.
0: Kalau aku dewe ni, mak Jawa. Bapak Palembang. Iya, ada darah-darah Turki dikit. Serius aku.
2: Pantes ada Joni-Joni.
0: Ahmad.
2: Ya, aku nak kata-kata dia macam yola.
0: Ngapong.
2: Iya. Kalau buaya baca lahan tu, buah ke dalam tu apa dia?
0: Buaya. Buaya lah.
2: Ya, salah.
0: Apa?
2: Buaya baca dia.
0: Ah.
2: Dimu kudai lah. Kalau kudai lah.
0: Apa?
2: Kudai.
0: Buaya.
2: Iya.
0: Itu bahasa Inggeris krokodil. Kalau kudai kaget.
2: Iya, kalau bahasa Inggris kan krokodil. Kalau bahasa ini krokodil. Kudai kalau bahasa Magaralam.
0: Kalau kudai itu kaget.
2: Iya, kaget dulu.
0: Terus apa lagi? Tanya apa lagi?
2: Iya. Terus Pancia Dola sering main ke pantai kan?
0: Hah? Halo?
2: Halo?
0: Enggak sering main ke mana?
2: Cek Dola sering main main ke pantai ya.
0: Pantai mana?
2: Pasti di mana? Pernah enggak Cek Dola?
0: Aku pantai adalah sudah 6 kali mungkin ya. Iya. Ya di Jawa sama di Bengkulu.
2: Jadi Bangka yang juga. Rencana kita nak di pantai dengan ini Mang Teguh tu dah jadi.
0: Ya kalau kamu nak ngajak ke sana payung, asal jangan nyasar ke aku. Bawa payung ke sana biar duduk pakai payung kakek. Kakek aku cari ke bambunya.
2: Bawa bangku
0: ya. Iya, kursi kakek, kursi apa namanya? Rotan. Iya, kursi bambu, iya.
2: Kursi bambu. Iya.
0: Kapan?
2: Ada tempat apa teka-teki lagi
0: ya? Ah, baik.
2: Ngapalah Bucek Dola? Boleh-boleh tergalak mandi di pantai.
0: Iya, kalau dia mandi di jalan tawi wong, pantai itu kan memang ada banyunya.
2: Salah aja dolah.
0: Apalah?
2: Galak karena boleh-boleh itu udah galak asin
0: lah. Terus?
2: Kalau lanang dia udah galak jadi ini kan. Kalau jino udah galak juga dia.
0: Aduh, udah nyam.
2: Kalau lanang.
0: Apa? Telur asin. Bukan galak dia berenang.
2: Tidak, jarang dia kok pernah menjemur.
0: Itu kalau lagi dia iseng menjemur.
2: Makanya dia ada galak di ini.
0: Iya.
2: Dia mandi di pantai.
0: Arah ke sana jadi. Woi. 17 plus itu. Jangan didengar ya. Bayo. Bayo. Lagu apa sebelum putus kaget sangat jam?
2: Lagu apa? Lagu Nusantara boleh kan? Dari Jawa kan?
0: Boleh. Jangan sawu-sawu tau lagunya kamu nih.
2: Tahu lagunya.
0: Kayas ya. Lagi kaget. Dah lagu sebesar mana?
2: Tidak. Aku nak ini yang terus langkah ini kan. Es lilin.
0: Kalau cair pula dari kemarin es lilin lagi.
2: Itu kesenangan ini Kota Banten itu. Apa Wendy? Kan dari ini kan.
0: Okay.
2: Nah itu apa dia namanya Pak Zainal kan?
0: Ya.
2: Nah okay. Ada lagi cerita lain ya.
0: Apa?
2: Yo Pak ini apa dia? Papa Wendy itu kan tinggal di Kota Api ya. Nah, dia kami ini sedaerah seini kan.
0: Dekat.
2: Yo.
0: Beda daerah. Beda.
2: Aku adi es kan.
0: Papa
2: Wendy es itu. Kota Api dia tu.
0: Kota Api.
2: Yo di daerah situ. Kalau aku
0: Setayu
2: Sesen.
0: Sama-sama S.
2: Kalau Pak Mawai ini itu. Tapi dia.
0: Iya. Asli sana. Tidak
2: kati tapi.
0: Asli Mubal.
2: Siapa? Pak Mawai ini.
0: Iya.
2: Menjauh dia tu.
0: Ya, tapi sok tapi tadi banyak asin.
2: Jombang juga. Jombang.
0: Iya. Tak. Sok tapi termasuk wilayah banyak asin.
2: Sini
0: kecuali tempat tadi. Ingat berduluran tadi kan? Berdekatan.
2: Kalau kami sesuaian kan. Oh. Ya, dia tapi aku sesen.
0: Suak bersuai.
2: Iya, suak. Suak.
0: Iya, suak tu suai. Baik, sangat baik. Aduh. Tak nyambung.
2: Ya, kirim baca dah lah.
0: Boleh.
2: Ya untuk Pak Sobari, terus ada ini siapa Putra Banten,
0: sama
2: Ibu Fauzan, Bang Rudi, ada Papa Wendy, jadi kan ada Bang Zainal sama Lusiskanya. Pemana Bang Zainal ini? Lalu sudah pesan pupuk sama Pak Sobari?
0: Belum.
2: Ya kalau dia kan dah kemarin dah pesan pupuk. Terus ada ini. Apa lagi ya? Ada Bu Idari kan, ada ini siapa namanya? Mak Asma yang di sini kan, itu tapi juga di situ.
0: Ya.
2: Terus ada Mang Pen 22 dan Baabar Mang Teguh tadi. Terus ada Aspin dan anggota di situ kan, ada Benny, ada banyak
0: ya. Ya.
2: Terus ada Hendra Widodo. Sama Cik Kartininya.
0: Ya.
2: Terus ada Mang Ujuk 035. Sisi, Ujuk Zako, terus ada Mang Helmi, Mang Kian enggak masuk. Ini ada Mang Johan tadi kan?
0: Ya.
2: Mang Johan, iya. Terus apa lagi? Ada Mang Iwan. Iwan Aries itu kan?
0: Ya.
2: Ada Simon Pribadi, Adi Bitung, pokoknya galau-galau aja.
0: Galau-galau kenal galau.
2: Jadi kirim galau-galau pendengar kalau perempat ya selamat malam ya.
0: Ya.
2: Jadwal juga selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Aktivitas. Ya. Tapi jadwalnya.
0: Ngapa?
2: Tidak. Ada Simon ini. Dia nak ngajak, nak ngantar ke Pelamin.
0: Melati kelambit.
2: Di apa? Tower ini RRI itu banyak kelambit bergantung.
0: Iya, nanti perhatikan jatuh ke siko.
2: Iya,
0: iya. Iya, iya lah.
2: Perhatikan
0: yo. Iya, iya.
2: Itu baca dolar.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ladas ya. Okey, siko lagi kalau itu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sana?
3: Ya baik. Siapa ini Cak Dola? Siapa?
0: Siapa? Cak Cakrap.
3: Oh, Cak sok kenal itu Cak Dola.
0: Dengan wibu itu. Cak lu. Balik ke mana?
3: Hah?
0: Balik ke mana?
3: Balik ke OE.
0: OE pemulutan?
3: Kan? Pak Rahman.
0: Wairaman siapa?
3: Ah, pernah aku nih masuk sama Cik Dola nih.
0: Aku lupa. Ah, maaf, bulan-bulan, satu bulan lagi ketemu.
3: Oh, belum nyampe satu bulan.
0: Nah, siapa Cik?
3: Baru sewindu.
0: Ah, kalau kau kenang-kenang bahaya pula. Siapa Cik?
3: Dari Cik Emi.
0: Ah, Cik Emi.
3: Iya,
0: baru sekali itu. Baru Cik. Baru sekali Cik Emi, baru sekali masuk kan?
3: Dengan Cik, kali ya, iya, tapi sama yang lainnya.
0: Iya, kalau sama lainnya sering, karena aku baru dua kali ini.
3: Enggak.
0: Hah?
3: Sama baik.
0: Sama baik. Yolah. Mak, mana kabar sana, Cik? Sehat, Cik?
3: Alhamdulillah, tapi aku lagi di Palembang, Cik.
0: Nggak mampir, Cik, Nek.
3: Tempat Cik Aspin.
0: Cik Aspin? Untuk acara besok, ya?
3: Iya, besok datang, ya.
0: Insya Allah, Cik Aspin, Cik Emi.
3: Iya, jadi kita tuh ketemu.
0: Iya, Cik Emi tadi balik mana? Rumahnya?
3: Lubuk Bandung, Payaraman.
0: Lubuk Bandung, iya. Dekat Cik John, ya?
3: Iya, ganteng.
0: Ya, eh? Kau. Pagi
3: naik bau Cik Dola.
0: Kalau ribut Aspin manggil-manggil ganteng.
3: Iya, ganteng. Dasar ribut-ribut, ya. Tak bagus.
0: Tak bagus.
3: Iya.
0: Tak naruh kacau.
3: Nggak, apa Pak ngomong itu?
0: Nggak, iya, tak bagus, tak darah kancor je. Nggak ada ribut, Bay.
3: Yang bagus tuh, darah kancor ya?
0: Darah kancor. Darah kancor tuh kawan-kawan, ya? Apa, cewek?
3: Iyalah.
0: Linjangan, bukan?
3: Enggak lah, perisa-perisa
0: dulu. Ngapo, Cek, ngomong-ngomong lagi, telepon tadi sudah pernah?
3: Nggak tahu lah, sudah tadi ngomong deh.
0: Nggak lagu apa, Cek?
3: Lagu apa ya, Cek? Daerah, Cek, ya?
0: Hah?
3: Daerah, lagu mah daerah, kan?
0: Boleh, lagu daerah.
3: Minta
0: ketimun
3: bongkok
0: apa, Cak? Ayo, namanya itu masak kamu. Gonjok juga ketimun bongkok.
3: Iya.
0: Agak gini pahit. Saya. Agak pahit. Saya. Agak pahit ketimun bongkok apa, ya?
3: Ya, pahit. Tolong,
0: untuk obat.
3: Jangan manis sih. Terus dimakan.
0: Pahit-pahit. Iya. Kalau
3: terlalu manis kan akhirnya tuh...
0: Iya.
3: Pahit juga.
0: Oh iya benar-benar. Kelebihan ya. Pak Yol, itu nak dengar lagu. Ya, kirim, silakan.
3: Kirim-kirim, Cik ya.
0: Ya, boleh.
3: Tentunya Cik Asmi ini lagi senyum-senyum manja.
0: Iya.
3: Tentunya Cik Aspin yang ada di depan lagi kumpul.
0: Sama siapa, Bay?
3: Berapa?
0: Banyak.
3: Tidak perlu banyak, tapi ada deh.
0: Ada deh, rahasia.
3: Iya, nggak boleh.
0: Hai.
3: Untuknya Mang Hendra Widodo ya.
0: Iya.
3: Sama Cik Kartini.
0: Okey deh.
3: Untuknya apa? Mang Iwan yang ada di Kertapati.
0: Iya, Mang Iwan.
3: Lalu lagi goyang-goyang kaki dia nih.
0: Iya.
3: Iya sama Cik Yeninya ya.
0: Iya.
3: Wapen, apa kabarnya Wapen?
0: Baik.
3: Iya. Oh, Cik Dola yang jawab ya.
0: Mewakili.
3: Oh, mewakili.
0: Kalau kita kata sakit tak tahu kan, mesti kan doa ke baik.
3: Oh ya, tadi ada Mang Adi ya.
0: Ya, lagi sakit ya.
3: Datang Mang Adi ya.
0: Lagi sakit buntu.
3: oh sakit buntu. Ay, janganlah.
0: Iya. Masih ada duit terus tadi. Kita doakan banyak duit lah, bisa baca ke mana-mana.
3: Siapa anaknya tadi? Oh, tadi Andre.
0: Andre.
3: Ya untuknya Andre ya, sama Raninya ya. Terus Sisi tadi. Boya masuk-masuk ya. Robi tadi ya.
0: Oke, Cek.
3: Hendra, bukan Hendra, siapa itu Andra? Andra. Anggi, Andi, Adi, Pitung juga.
0: Iya.
3: Iya, selamat malam, Di.
0: Iya.
3: Jangan nyanyi-nyanyi ya, Di, kata dia. Kalau-kalau, Cek ya.
0: Iya, Cek, di lu.
3: Belum kenal, salam kenal. Apa, Cek?
0: Di Lubuk Bandung, ya.
3: Iya.
0: Oh, ya sudah. Kenal, Cek.
3: Cakap.
0: Siapa tahu ngambil mampir sana main sana, gak tahu, kan.
3: Apa?
0: Kalau dia ada job sana, gawian.
3: Cepat, lah. Datanglah.
0: Insya Allah.
3: Iya.
0: Iya. Paya, makasih, Cemi.
3: Kalau yang lain nak masuk pulau.
0: Siap. Iya.
3: Pastilah kesal itu.
0: Oh, iya lah, kebanyakan ngomongnya.
3: Iya. Makasih, Cek ya.
0: Iya, sama-sama. Untuk
3: Cek Dola, semoga sehat.
0: Iya. Sama-sama, Cek yo.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Besok ditunggu.
0: Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Iya. Kalau udah baca, jangan marah ya. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu. Kita ada yang ketiga lagu ya di kesempatan malam hari ini. Ada tiga lagu untuk dua galau-galau.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: Sesi ketiga untuk Kelakar Dalu. Diatogi, majeng diatogi dulu. Tigo menelpon kita malam hari. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Yo.
1: Kabar?
0: Yo.
1: Denanya?
0: Apa kabar, Yong?
1: Kabar juga Bang Nafi, alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Apa zaman kabar Wak Dola tuh ya?
0: Nama ini lah ceritanya.
1: Itulah.
0: Bang Nafi lagi santai.
1: Lagi santai dengerin Wak Dola siaran ya.
0: Dari jam berapa dengar perempat?
1: Dari tadi. Dari Deneng Sumsel tadi, tapi tidak masuk ya.
0: Susah.
1: Susah ya.
0: Iya. Sekarang masuk.
1: Ilham tadi ya. Siaran.
0: Yang tadi ya. Ya. Mana ceritanya hari ini?
1: Ceritanya pecah biasa ya.
0: Santai.
1: Kemudian itu ke sawah kalau siang tadi.
0: Wah, pasti lagi panen belum?
1: Alhamdulillah, yang duluan tuh lapanan ya. Tapi ada yang masih mengharapkan turun hujan ya. Nah, karena lagi mau berbunga becaknya ya.
0: Berbuahannya buongnya, bukan bunga. Iyalah. Biasanya ditanam sawah itu ya dua kali ya katanya.
1: Ide kalau di daerah kami cuma sekali ya.
0: Sekali. Jadi kalau panen rame sih ya.
1: Rame lah.
0: Wong yang dari Palembang macet datang ke dusun panen.
1: Keluarga yang pastinya macet mudik biasanya.
0: Rame. Nengok sawah ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau itu.
1: Denengnya ya.
0: Lagu apa Nabi?
1: Kasih dan Budi ya.
0: Kasih dan Budi itu siapa nyanyi?
1: Nah, lupa cedola ya.
0: Japin.
1: Aku tuh tahu-tahu banget, tapi penyanyinya enggak tahu ya.
0: Japin Kasih dan Budi kali.
1: Nah,
0: ya betul, coba, ya. Coba dulu ya.
1: Kirim-kirim cedola ya.
0: Boleh.
1: Bukan dia suka banget satu ya. Bang Doni di radial ya. Iwan sama Yeni di KTV. Tadi ada Emi Alubuk Bandung ya. Terus JG ada di situ Sahrul Khan ya. Ada JG Mang Hendra Widodo ya. Bunda Aleta Ella Pusri ya. Pipit ya. Dalam tutu bareng Mang Maman ya. Ada juga Mbak Wati di Ulak Kembahan ya. Mang Idaham ya. Di Muara Enim, terus juga Bang Aldo Divari ya. Nah, pokoknya segala-gala yang lagi denger ya, tanpa kecuali. Malam selamat mendengarkan, semoga terhibur. Dan jangan lupa salam sehat dari Bang Nabi ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Ada, tenang gak ya?
1: Tenang gue, pasti ada di
0: perempuan. Pasti, iya.
1: Buat Cik Dola, selamat tugas Cik Dola. Semoga sehat selalu Cik Dola ya.
0: Iya, terima kasih yo.
1: Itu baik Cik Dola. Nah, tambahan Cik Dola.
0: Apa tuh?
1: Mang Effendi di Gasing Laut sama Mang Effendi di Langkan Dalam ya.
0: Iya.
1: Itu baik Cik Dola ya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu kita kembali ya, angkat line telepon di 0711-351-6656. Majeng diatur dor galo-galo yang berkelakar dua hari ini yang memberikan informasi seputar pribadi atau orang-orang sekitarnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ponaan?
2: Baik, mamangku, inilah.
0: Mamana nak cerita lagi?
2: Iya. Ceritanya Saro, nelpon berempat.
0: Janganlah menangis.
2: Iya, tak masuk-masuk.
0: Iya, berusaha, tak apa-apa. Sekali-sekali berusaha.
2: Okay. Saro, bukan susah lagi ini.
0: Inilah masuk malam ujung ini. Iyalah, masuk malam ujung pula ini.
2: Iya, acara gitu lah. Memang hobi yang ujung-ujung, Mas.
0: Apa dia itu?
2: Tahu lah. Pengujung acara baru masuk.
0: Iya.
2: Pas orang lada tuh, kita baru masuk.
0: Orang lada tidur kan?
2: Iya. Yalah, yang penting bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu, Cek, ya?
0: Lagu apa?
2: lagu dari Jambi Beca.
0: Lagu apa?
2: Yang ngapola-ngapola tuh Cek, coba
0: ngapola-ngapola.
2: Iya. Seneng lagu musiknya itu loh, Mak.
0: Iya, ya. Pagi-pagi lemak. Pagi-pagi lemak untuk senam ya. Iya.
2: Senam.
0: Senam jempol.
2: Kalau pajak mamang ping.
0: Iya, musim apa sana enggak?
2: Musim durian.
0: Lah, belum enggak lo? Masih bunga.
2: Oh, perdia belum. Kan makan durian terus.
0: Dusun kami lahat belum.
2: Kami lo musim durian.
0: Oh iya. Yeah. Alah kelemah ya.
2: Tanyalah ini rombongan Robi.
0: Iya.
2: Iya. Kemarin gue ngomongin makan durian di sini lah. Kalau lagi makan durian.
0: Kalau kesana nunggu durian lo nyampak.
2: Nunggu batangnya nyampak.
0: Nunggu batangnya nyampak habis.
2: Buah ini mang yang masih gitu tuh selang.
0: Oh iya iya iya.
2: Bukan yang buah unggulan ya.
0: Kalau Desember kaki.
2: Buah unggulannya mungkin bulan-bulan 12
0: gitu. Iya benar-benar.
2: Yalah, ini kalau masih buah ini bae selang bae kan ada lebat itu juang kami tuh.
0: Jadi buah dinyek selang.
2: Iyo.
0: Dinyek selang ini
2: itu,
0: selang pipa.
2: Kan lah tuh macam na. Bagian belum
0: macam. Iya.
2: Tidak rator itu.
0: Iyalah, namanya buah selang ya. Iya.
2: Iyo.
0: Di buahnya
2: di selang banyu itu.
0: Iya, di kibar ke selang.
2: Iyo, selang banyu untuk ini bangunan.
0: Samu kan misalnya. Oh,
2: itu dikebur ke leher tapi.
0: Kamu juga ngomongnya selang juga sih. Bahasa selang juga sana.
2: Iya selang juga.
0: Oh, oke lah. Iya.
2: Itu mong lainnya.
0: Kalau seleng. Ah,
2: seleng lain pula.
0: Bye-bye.
2: Artis itu.
0: Iya. Dan lagu apa? Lagu apa?
2: Itu tadi.
0: Oh, sudah. Oh, ngapula-ngapula. Sorry.
2: Iya.
0: Baru mencari.
2: Aman ya. Ponaan mamang ni nak minta alis incan aja. Yang itu jarang diputer.
0: Tegen jet pagi ni malam ni.
2: Iya, alis incan. Kaya salah apa tak kalau ini ya. Alis itu. Ketebelan ego masangnya saro ke.
0: Iyalah kalau itu. Payah enggak diatur enggak kirim-kirim sambil
2: cerita. Iya itu baik ya.
0: Gitu baik.
2: Ngapola-ngapola baik jarang diputer wong.
0: Siap.
2: Jarang dipinta lah gitu.
0: Iya.
2: Ya sori mbuh bujang diputer wong tuh. Tadi kan ketimun bongko
0: gitu loh. Padahal susahnya nih sekarang ketimun bongko lurus kan loh.
2: Iya. Oh dia disumput temang di bawah meja.
0: Iya sih. Sekarang kan disotir jual timun tuh kan tidak lah yang cacat-cacat di yang
2: menang di itulah makanya mamang nak cari yang di meja yang taruh di pucuk meja di bawah
0: apkiran dia itu apkiran tidak dijual bagi-bagi ke tidak dijual ini apkir kan
2: dijual juga dah laku mang yang itu
0: ya makanya bagi ke jadi ada ladang amal ibadah sekalian kan.
2: Oh iya.
0: Ya, jadi sengaja dibuat ya, yang terjadi bongkok tadi, ya apa yang bengkok
2: jadi
0: tadi.
2: Jadi lah mang, tapi mang yang bongkok cuma dibikin apa untuk kawan rujak tuh lumayan.
0: Lah iya. Ambil ujung-ujungnya.
2: Iyo, modal biasa nak 5.000 kan nak beli dikasih uang bayang bongkok.
0: Nah, jadilah. Ambil jambu belakang rumah pula jambu.
2: Iya. Iya, gue kirim dikit mang ya.
0: Payo.
2: Iya, buat BCMI tadi ya, yang lagi di Palembang. Semoga sehat selalu bareng kawan-kawan di situ ya.
0: Iya.
2: Iya, buat Mang Helmi juga. Ada juga buat Mang Iwan, Rizwan juga ya. Tak tinggalan juga buat Mang Adi Sukarami tadi ya. Ada Mang Akbar, Mang Putra Banten, Mang Putra Jalur. Ada Mang Putra Kelana, Putra kalau jadinya itu disebut tuh.
0: Iya.
2: Yuk Nadia, ada juga Mang Hendra Widodo barang keluarga ya. Ada juga buat Wapet, Mang Pendi Langkan, Mang Pendi Gasing
0: ya.
2: Ada juga buat yang baru turun tadi ya. Siapa tuh namanya Mang?
0: Bang Nabi.
2: Nabi ya.
0: Iya.
2: Di Jagaraja.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya. Suaranya kawan-kawannya di situ ya. Ada juga buat Mang Jumadia. Oh ya.
0: Iya.
2: Mana memang tidak pernah masuk ya.
0: Iya, lagi santai.
2: Iya, iya. Lagi ini manen ini semangko kalau
0: di sana di
2: dalam kebun semangko
0: di Gelumbang di mana daerah mana itu dari mana daerah mana tinggalnya
2: kayak ini apa Maluku aku daerahnya
0: nggak tahu semangko banyak
2: yo pernah ngobrol dulu
0: iya
2: kan nggak ini gabungan sama Mang Helmi dulu tuh
0: iya benar-benar ya.
2: Banyak selalu bela pokoknya buat Mang Jumadia gue.
0: Iya.
2: Terus buatnya Yuk Nadia. Ada Mbak siapa itu ya? Mbak Sisi, Mbak Eli. Ada juga buatnya Mang Robi.
0: Ya.
2: Sahrul Rara. Pausan agak banyak dikit apa Bang ya?
0: Hah? Sepuasnya.
2: Pasar Romang masuk.
0: Iya.
2: Yo, ya udah lari. Kasihan kalau masih ada yang masuk
0: ya. Nah, ya. Itu dia.
2: Itu cukup pemela pokoknya untuk semuanya pemela ya.
0: Oke.
2: Terkecuali ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu, kita sama-sama saling doakan ya. Semoga selalu apa ya? Dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Begitu pun dengan kru-krunya ya, tanpa terkecuali terutama yang di meja siap.
0: Siap.
2: Sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik kalau baliknya. Guyur-guyur baik, jangan hati-hati.
0: Iya.
2: Nggak ada habis ke Igo, gas kendaraan.
0: Oh iya, jangan. Cilako.
2: Iya, spesial Mang ya.
0: Iya.
2: Spesialnya buat Anggi, ucapannya selamat malam. Ya, selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik pokoknya ya. Iya, buat Mamang, lagunya ketunggu Mang ya.
0: Iya.
2: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum Mama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kok lagi lah kalau Ma itu. Diatur ya, pengen bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih? Halo.
3: Siapa jadi lah?
0: Siapa? Sarukan.
3: Bukan.
0: Adi.
3: Bukan.
0: Siapa?
3: Bedi adalah.
0: Bah?
3: Bedi Tapati.
0: Bedi.
3: Bedi.
0: Bedi jarang masuk, Bid.
3: Bedi adalah.
0: Hah?
3: Bedi.
0: Dedi.
3: Bedi.
0: Bedi.
3: Bedi.
0: Bedi.
3: Beden.
0: Beden. Oh, ngapo namo nyamar-nyamar, Bedin? Iya. Yeah. Panggil Din, kan, Bid?
3: Nah,
0: bahasa Inggris itu lah. Kalau panggil bi yang dalam mak bi, no lanang panggil bi.
3: Papa Din lah.
0: Wahai Din, bi Din.
3: Enggak sudah sih, dan sudah lah.
0: Iya, kamu jarang masuk Din.
3: Iya.
0: Bi Din ya. Di mana tempat Din?
3: Di Gulu.
0: Oh, daerah seberang Gulu satu belum sampai tempat. Iya lah kalau metode. Iya, alhamdulillah sehat Din. Lagu apa Din sebelum ini kita ngobrol-ngobrol?
3: Lagu apa dia?
0: Untuk Kocai
3: biasanya
0: dong. Kocai ya? Iya. Mumpung masih setengah 11. Kalau jam 11 ini tak kacak lagi Pak Kocai.
3: Iya.
0: Termasuk tadi acara siapa ngapola juga ngebit. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Kirim boleh.
3: Kirim juga. Untuk ini BMI tadi masuk. Untuk Mang Adi sekarang ini.
0: Yeah.
3: Untuk Adasmi Kaspi ini. Nadia Anggi. Sisi. Buat lagi Mang Hendel Zodo. Iswan di Bukit Yasin. Mang Iwan. Untuk Bunda Ida Arifin. Arul, Sarah. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagi Mang Napi tadi masuk. Napi Jagaraja. Bawa hati.
0: Ya.
3: Ada Putra Jalur. Apa lagi tadi Simon tadi?
0: Ya betul.
3: Iya Dian Sudirman. Untuk galau-galau sudah.
0: Oke, okay, makasih yo.
3: Iya. Masih di sini aja lah.
0: Sama-sama.
3: Di situ aja lah.
0: Ayo tadi ngomong Adi tadi. Aku Adi Pitung, ngomong-ngomong Bidin. Ya mirip-mirip Adi soalnya.
3: Iya.
0: Sehat dia?
3: Sehat lah.
0: Ya, kalau enggak nyamar-nyamar juga enggak nganar-nganar kalau tuh. Eh.
3: Tidak sudah lah.
0: Tidak.
3: Kalau sudah lah, yo enggak nganar.
0: Oke lah kalau begitu. Makasih dia. Hah?
3: Kapan nak sini?
0: Kapan? Tiga ulu. Belum ada program yang sana tu. Lewat-lewat sekarang di musim 6 tu.
3: Iya, lewat terus.
0: Kalau ke Tanggorajo kemarin sudah.
3: Dulu.
0: Iya dulu, samping di musim 6.
3: Iya, Tanggorajo. Dulu.
0: Iya. Iya.
3: Arah laut
0: deh. Iya, ada rumah-rumah lama tu kan.
3: Pak siapa?
0: Rumah Pak siapa ya Pak? Tua-tuanya toko sana.
3: Rumah panggung itu.
0: Iya.
3: Oh, rumah panggung lama
0: deh. Iya, Van Huri, Pak Van Huri.
3: Kalau yang di sini ada juga cerita.
0: Banyak rumah ini?
3: Wisata Bapak Buncin.
0: Oh iya, jarang tapi ada cara sekarang nih.
3: Rumah Cina, iya.
0: Iya. Oke lah.
3: Kalau ini wali kota lah, cerita.
0: Iya, ya.
3: Yang ada ke berobat gratis kan.
0: Irami, ya.
3: Bagi sembako orang.
0: Iya. Oke lah. Ya.
3: Mampir juga lah, kalau kapan?
0: Insya Allah, kayak mampir sana ya. Iya.
3: Apa ketemu, besok ketemu ya.
0: Kemana?
3: Tapi di Mahendra.
0: So? Di mana?
3: Cang Jambi.
0: Oh, Cek Widodo. Insya Allah mudah-mudahan kesana ketemu ya.
3: Mampir ya.
0: Sip, ya.
3: Iya. Sampai gagal lah, Cek lah.
0: Iya, oke.
3: Lama api dulu, Cek lah.
0: Iya, lagi nyiap ke?
3: Lagi nyiap, aku masak banyu.
0: Lagi masak banyu.
3: Oh, lama.
0: Tidak masuk banyunya biasa lah, hanya masuk pakai listrik ya.
3: Kita kalau selesai.
0: Yo, makasih dia.
3: Makasih selesai.
0: Yo, Bidin.
3: Makasih selalu.
0: Selalu. Selalu selalu. Amin, Bidin. Makasih Bidin.
3: Ke rumah.
0: Sehat Bidin yo.
3: Moga orang rumah selesai sehat.
0: Sama-sama, amin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, jabal amin ya untuk doa-doanya. Kita dendang ke lagu yang berikut ini.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Ya, lanjut kita di sesi yang keempat ya. Dulu gagal diatur di 0711356666. Halo, assalamualaikum, Pro 4.
1: Waalaikumsalam, Pro 4.
0: Yuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Khair, sehat.
0: Masuk Jan.
1: Ya.
0: Jatuh ini, nak cerita apa?
1: Cerita apa Cik Dola ini lemaknya ini?
0: Bebas.
1: Ah, Cik Dola tapi Cik enggak kurang ini, kurang semangat.
0: Semangat mak mano?
1: Iya.
0: Harus jerit-jerit ya.
1: Nah, agak lantang dikit Cik Dola.
0: Oke deh.
1: Nah,
0: apa kabarnya?
1: Apa?
0: Hah? Lagi apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, Pak.
1: Semuanya Cik Dola.
0: Oh, Cik Fauzan ini ya?
1: Ini dengan Mang F.
0: Oh iya, apa kabar Mang F? Lama tak bersua, bersua di Kanan Kudo.
1: Hai, dapat tiga cangkir cantik. Ini nanya kabar tiga kali ini Cik Dola.
0: Ini kan Pak Ozan, ini Mang F.
1: Ketahuan Cik Dola kalau diomong ke Cik itu.
0: Ngapo?
1: Iya ketahuan kalau Mang F itu.
0: Oh
1: aku,
0: iya
1: berarti.
0: Lama udara baru ya Mang F.
1: Ya sebenarnya nah banyak tahun juga sih ya Cik Dola ya.
0: Iya lah kalau itu. Nak lagu
1: Cik Dola ada kantinnya di sana.
0: Tak kantin Mang F. Nak ngewangi
1: iya,
0: kan?
1: Jadi.
0: Nak ngewangi sampai jam 12 kan?
1: Apa?
0: Nak ngewangi sampai jam 12 kan?
1: Oh tentu.
0: Okay,
1: ya. Ya mungkin nanti habis ini kita tiduran dulu kan?
0: Wush, iya, tiduran gimana tuh? Tidur di mana? Wah, hati-hati kita pindah ke jalan.
1: Oh, kebetulan kita ini tidurnya di atas Cik Dola.
0: Oh ya sudah, tadi nyampak.
1: Ini tidak nyampak dah.
0: Oh, di masih rumah di Poncu.
1: Nih di Pucuk.
0: Oh ya di rumah Pucuk ya. Ya rumahnya
1: kalau di rumah bawah jangan Cik Dola.
0: Ngapong?
1: Jangan Cik Dola kita nih masa di rumah jangan Cik Dola kalau di rumah bawah agak dulu Cik Dola.
0: Maksudnya?
1: Cik Dola ini dah nggak nyambung dulu ini.
0: Iya malam ini agak susah nyambung ini. Maksudnya apa?
1: Iya lah.
0: Rumah di bawah. Aku di bawah rumah.
1: Hah?
0: Bukan di bawah kolong, bukan. Rumah bagian
1: bukan,
0: bawah.
1: Bukan. Kita ini tidurnya di ada amben Cik Dola.
0: Oh, jangan maksudnya bawah lantai bukan.
1: Bukan.
0: Okay lah, kalau yang penting sehat ya.
1: Iya.
0: Iya, tidur di mana bang?
1: Ini juga rasanya ini cuacanya sangat dingin Cik Dola.
0: Iya.
1: Asli menusuk.
0: Ada suara au.
1: Tapi gak lancar itu Cik Dola. Di kita ini kan namanya kita ini masyarakat ini banyak juga kan ada kan yang Wong Indo itu kan gak lancar melihara anjing kan kadang kan gak yaudah tentu juga punya asap malam baik kan dan kan gak lancar itu berlarian di jalan kan sambil melolong kadang kan kadang dia berkumpul di kebun belakang sana kan
0: karena
1: melolong tuh bareng-bareng Cik Dola ini serigala itu nah
0: enggak.
1: Itu
0: Cik agak segem
1: apa?
0: Agak segem
1: apanya?
0: Ya suaranya ngumpul itu suaranya
1: iya suaranya
0: siko.
1: Itu jadi
0: sikok be
1: serigala kayak gitu Cik Dola
0: iya sikok be serigala apalagi amin-amin dia au.
1: Makanya ya dan yang Cik Dola kadang kan ya bisa kita ini kan namanya anjing tuh pacak juga nyok yang hal yang halus yang enggak pacak terjengok kan?
0: Iya.
1: Nah itu kan termasuk hewan yang sangat ini Cik Dola apa namanya? Apa Cik Dola itu yang dia tuh apa lah Cik Dola?
0: Dijaga, apa, dirawat apa? Hewan hampir punah. Apa.
1: Bukan hampir punah Cik
0: Dola. Mana pula ada anjing suaranya mah itu kan jarang kan?
1: Bukan maksudnya itu dia tuh salah satu hewan yang taruhlah ada sesuatu yang
0: mungkin
1: yang kita
0: punya ini
1: kita mungkin pacak nyinggol
0: iya mak punya
1: yang nggak pacak itu kan malu halus tapi itu kan salah satunya anjing itu tadi kan
0: punya kelebihan itu
1: salah iyo. Satu kelebihan dari
0: apalagi kalau
1: kan itu tadi
0: kalau suasana panas itu kan ngejilar apa lidahnya julur kelebihan tuh
1: ya itu kelebihan jadi kelebihan air liur itu jadi dia ini melalau terus itu kan.
0: Iya, iyalah, iyalah. Jadi itu ceritanya. Oh, iya. Kira seputar lidah hewan
1: itu
0: ya.
1: Udah tahu ngapa Cik Dola? Ini lidahnya udah keluar ke Cik Dola.
0: Oh, laju ke sana aja. Karena haus ya. Mungkin.
1: Ngapa lah Cik Dola?
0: Apa?
1: Ya ngapa lidah itu dikeluar ke kalau di saat musim panas tuh?
0: Oh, nanti kita jelaskan di LM ya, ada LM-nya ya, misalnya.
1: Tapi emang ada alasannya, ini anjak dulu,
0: karena musim kemarau. Apa itu, alasannya, Bang?
1: Aku cuma agak lupa aja itu tuh untuk apa, kan?
0: Hmm.
1: Ya, untuk pendengar yang pacak menjelaskan, habis ini tahun dijelaskan.
0: Iya, jadi jelaskanlah oleh pendengar melalui WhatsApp menunjuk ke Fauzan sana ya.
1: Fauzan_88.
0: Oke lah kalau macam itu.
1: Baca di komen di kolom komentar ya.
0: Iya Zan, oke.
1: Iya. Itulah Cik Dola.
0: Okay.
1: Jalan dia ini kadang-kadang ya dia tuh apa berlarian dari jauh ya. Tiba-tiba di jalan depan ini dia berhenti Cik Dola.
0: Oh ngerem ya.
1: Iya nggak tahu dia tuh ibarat motor langsung ngerem Cik Dola. Iya, mungkin. Iya. Apa dia nyengok sesuatu yang tidak kejauhan kita kan?
0: Atau...
1: Kadang ya apalagi sambil melolong kan kita kadang agak serem Cik Dola ya. Apalagi sering kayak gitu kan di malam-malam hari kayak gitu.
0: Iyalah, ya main itulah benar.
1: Atau dia berlari dari kejauhan.
0: Iya.
1: Ini kan ngarah ke sini kayak gitu Cik
0: Dola. Ngapa aku ceritanya panjang Cik itu ya? Lagunya lagu apa sekarang?
1: Apa?
0: Ceritanya kok panjangnya kesana-kesana gitu. Lagunya apa sekarang?
1: Oh, langsung ke lagu bae berarti.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, panjang gitu nyong.
1: Cek Dola ini galak nih ya.
0: Iya, dihaluskan nih kaki ada tersinggung ya.
1: Oh iya iya iya. Enggak usah betele-tele
0: aja. Iya, betele-tele.
1: Ini galak nyan ini wong ini betele-tele kalau di radio kan.
0: Iya, Mr. App nih.
1: Mr. App. Oh iya, oke.
0: Okay.
1: Mr. D.
0: Lagu apa, San?
1: Coba Cik Dola, kita ambil lagu yang slow aja Cik Dola.
0: Apa tuh?
1: Ora iso dadi siji Cik Dola.
0: Ora iso.
1: Darinya Mas Do sama Mbak siapa ya itu ya? Dia dua Cik Dola.
0: Cek gue ya.
1: Heeh.
0: Ya kirim-kirim boleh kalau kirim.
1: Oh, kita kirim boleh ini Cik Dola ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kita kirim yang lah sudah ngirim-ngirim tadi. Terima kasih galau-galanya senggolanya kan. Jangan lo masuk yo selamat ini selamat masuk di selanjutnya ini kan. Ya pokoknya buat kita galau-galau Cik Dola.
0: Ya.
1: Ucapannya mudah-mudahan kita galau-galau sehat.
0: Iya.
1: Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan kita.
0: Ya.
1: Nah, itu baca dola ya.
0: Siap. Ini yang versi pool atau versi akustik?
1: Yang ini Mas Do Cik Dola sama si dia tuh bukan koplo itu, enggak dibuat koplo dia.
0: Oh, akustik.
1: Maka ini apa? Versi dia make enggak piano dia tuh ya.
0: Sama Linda Solini ya.
1: Nah, betul sama ya. Mbak Linda.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, okay. Nah, itu masih kawan Cik Dola.
0: Oh, itu ya. Oke.
1: Okay. Iya, kawan-kawan lama enggak bisa ketemu-ketemu sampai sekarang.
0: Bukan enggak masih kawan dengan kawannya ya. Oke.
1: Okay. Iya, kawan dan kawannya dengan kawannya lagi pokoknya panjang Cik Dola.
0: Iya, jauh ya.
1: Iya, bukan lagi kawan jauh.
0: Iya.
1: Iya, okay. Jauh di mata, jauh di kita juga, Cak.
0: Oke, okay, iya. Percaya bebek.
1: Ya, ya itu baca Dola ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Tepatnya Cik Dola selamat tugas. Tetap sama dalam tugasnya Cik Dola.
0: Siap.
1: Ya, ada terbaik bersama keluarganya di
0: Makasih,
1: rumah.
0: Terima kasih, Fauzan. Amin,
1: ya,
0: amin, amin.
1: Ya.
0: Amin, yo, hati-hati.
1: Balik dulu. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak melek dikit mata tentang Fauzan ya. Menunggu apa endingnya gitu ceritanya. Lanjut ceritanya horor tadi. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana kabar di sana?
0: Oh baik, baik saja pak.
2: Baik baik saja.
0: Bagaimana di sana?
2: Alhamdulillah, agak-agak menggerbis badannya.
0: Bukan agak-agak igi-igi bukan ya?
2: Iya, habis makan obat ini tadi. Aduh.
0: Ngapa demam?
2: Iya, agak menggigil maksudnya.
0: Kapan mulai semalam?
2: Baru tadi, sekitar jam 9 tadi.
0: Terus makan apa?
2: Nggak tidur, udah pacak. Apa? Apalagi denger wadolah, Aidah juga kacau.
0: Iya. Bukan wadolah, bukan Aidah. Bukan
2: apa tadi membahas apa sama Waujan tadi.
0: Oh iya, ngalar-ngalar ngilung ngalung ngidul. Bukan habis makan daging apa? Kalau
2: daging apa, cek
0: kalau ada kondangan ada sedekahan.
2: Udah ada kan
0: tetangga.
3: Iya iya.
0: Oke lah kalau mau itu. Momen malam ini santai.
2: Malam ini malam ini kami berjumlah ini.
0: Ngapa dia di rumah?
2: Aduh, mau rumah lah tidur. Jadi nah, akhirnya aku kan.
0: Ngapa nih? Ngomong jewean lah. Jewean.
2: Capek dia tuh.
3: Oh iya iya iya.
2: Nah, terkolek dari tadi.
0: Jadi di lain ke ruang? Apa?
2: Iya, dari kamar aku di luar nih.
0: Oh, lagi luar. Lagi di kursi ya? Mm-hmm. Oke lah, ngopi-ngopi.
2: Ini cek, cari itu lagu dari itu dulu cek.
0: Hah?
2: Biar agak layeh-layeh lemak, layeh-layeh penak tenan.
0: Lagu apa?
2: Dari Campur Sari cek.
0: Ya lagunya apa? Judulnya?
2: Layeh-layeh penak tenan.
0: Judulnya apa?
2: Itu judulnya, layeh-layeh penak tenan.
0: Iya, judulnya apa le? Itu
2: hari abis
0: ada katik
2: tahu siapa penyanyinya jadi ada judulnya layeh-layeh penak tenan
0: Gio Widodo di sini Arum Kopi Pawe S ya layeh-layeh
2: salamnya pokoknya untuk pendengar perempat deh yang lagi layeh-layeh sambil tidur-tidur sambil guling-guling kan macam melek tadi
0: kita coba lagunya kalau kita takutnya salah ya awalnya ngomong lagu liriknya
2: layeh-layeh penak tenan gitu.
0: Oh, itu awal-awal awalnya. Oh, layeh-layeh penak tenan ya.
2: L-L-L-J-J-H.
0: Iya. P-P-N-A T-T-E-N-A-N-A-N tenan.
2: L-E-J-E-H. L-E-J-E-H.
0: Iya.
2: Layeh-layeh penak tenan.
0: Coba L-E-J-E-K mandi. Bukan.
2: Penak tenan. D-E-T-N-A-N-A-N-N.
0: Kalau mandi itu sehat namanya sembuh.
2: Muncul.
0: Leye-leye. Ada sih leye-leye tapi leye-leye baik. Tidak kata penak tenan.
2: Tidak ketemu?
0: Bukan ada yang leye-leye baik tapi bukan tidak kata penak tenan.
2: Oh, tidak apa-apa. Kalau ada leye-leye jadilah.
0: Sama cak mungkin ya.
2: Leye-leye sama dengan guling-guling lah cek, santai mungkin lah, capek, badan capek, jadi guling-guling.
0: Ya, siap. Kirim-kirim?
2: Nah, kirim ke pendengar perempat nih, galau-galau, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk pro-pro apa, untuk kru-krunya juga, sehat selalu juga di sana. Sudahlah tadi, sudahlah, karena balik tuh.
0: Ngapo?
2: Ya kasihan mau rumah nunggu kan.
0: Iya enggak apa-apa megawi.
2: Rumah lah macet mamano lagi nunggu belum balik-balik nang mamano. Nang mana bapak mana dia itu balik-balik.
0: Ada dede ya.
2: Balik-balik. Kurang kuningan ternyata dirimu.
0: Siapa?
2: Ya dirimu.
0: Iya kuningan.
2: Kuningan kan?
0: Linggarjati.
2: Tapi bisa sih sudah nak sedalah.
0: Ah, ngertos wae lah.
2: Oh, setting wae tapi.
0: Iya. Yeah. Ngertos ya om dia.
2: Lahir di Jawa sedalah.
0: Ah, lahir di dia. Lahir di dia.
2: Oh, di dia. Oh. Wajar lah, setting sudah nak di dia mah.
0: Oh, ngumpul karo ini apa orang Serang ya, Banten.
2: Serang Banten, hebat Serang Banten itu, terkenal itu.
0: Yang diketahui kan banyak orang Serang Banten, kawan aku juga yang kawan main orang Serang, kawan sekolah. Gitu.
2: Jadi nggak dari Merak itu cuma nalar, cuma hanya paling sejam dari nyampe.
0: Tapi kan ada beda-beda tipis, beda tipis bahasanya.
2: Kalau aku 2 jam cek dari itu dari Merak itu ke
0: rumah. Panenglang.
2: Iya Panenglang, cuma lewat pinggir pantai terus, nah aku arah ke ujung kulon.
0: Uang pantai itu.
2: Laut pantai
0: terus. Loh, jadi kalau
2: jenguk-jenguk uang bule-bule di situ harbi.
0: Iya, pagi-pagi buka pantai ya.
2: Pantai berenang itu kan.
0: Jadi kalau dulu kecil sana Pak pantai.
2: Laut pantai.
0: Oh, SD ya. Oke. Jadi kalau dulu
2: di pantai kan.
0: Iya, kalau misalnya
2: tapi kalau udah dalam pulau dah.
0: Jual souvenir loh.
2: Hah?
0: Jual souvenir kalau waktu SD SMP.
2: Souvenir?
0: Iya, souvenir untuk turis-turis tuh.
2: Ya, susur banyak.
0: Jual es apa dah? Eh? Waktu masih kecil-kecil muda dulu.
2: Nah, gak jelas deh putus-putus suaranya.
0: Sudahlah, lah, masa ngobrol lah jadi nih. Iyalah, iyalah. Nyambung kita ngomong. Oke lah, selamat iyalah, iyalah.
4: Iya. Batu Rajo, Mangkiwai Pramono.
0: Mangkiwai Pramono. Iso bahasa Jawa.
4: Orang iso bahasa Jawa. Iso aku orang mau bahasa Jawa.
0: Bahasa Palembang, weh. Iya, bahasa Palembang, weh.
4: Bahasa Mata Perogan.
0: Iya, tapi acaranya Palembang, Pak.
4: Apa?
0: Bahasa Palembang asli kalau acara.
4: Aku.
0: Hari ini, malam ini.
4: Kita bahasa Palembang, weh, Pak. Yuk, kita bahasa Palembang, weh.
0: Baca, eh.
4: Baca gua, bahasa Palembang.
0: Oh,
4: ya. Kalau orang Palembang, kita baca galo.
0: Kalau orang Sumsel ketemu di Jawa, bahasa Palembang, Pak.
4: Oh, ini bahasa Palembang. Ada iya. Kawan kita yang di yang hebat, ya. Pak, siapa? Pak Adi, Anwar Pak Adi,
0: ya. Oh,
4: itu orang Palembang, ya. Kata dia ngaku. Orang Palembang, kita baca galo.
0: Oh, itu bangga, ya.
4: Nonton di Gadang Dut itu, siapa yang menang sama Prabu Muli itu, kan? Ngobrol, oh dia menyemangat hebatnya gitu.
0: Iya, iya, itulah dia bangga tadi, bangga dengan Palembang. Iya, iya, iya. Iya.
4: Pak Tito, aku masih jagrap, tak ajak kau nonton, bayu kalau pakai masuk juga. Aduh, paling gue loh waktu itu, sakit kami tuh.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Iya, aku nyingok nih, wih, Pak Isu, kan bertengkar tapi.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Dia tak siang, kan?
0: Rami, Pak.
4: Wih, Rami, di jalan tak mongkut tuh, ya.
0: Tahun berapa, Pak, itu, Pak?
4: Tahun, ah, iya, Pak,
0: 2017 atau 2018
4: waktu budak yang Prabu Muli menang itulah.
0: Oh iya, 2018 ya.
4: Yo, aku betul sedang di Jakarta tempat anakku, kan.
0: Mampir. Mampir di Dan Mogot.
4: Yo, ajak kawan baju gitu. Aku kata duit itu nak masuk dak
0: sanggup. Tidak nunjuk KTP be maksudnya.
4: Aida, dok kunjung muka kawan tu lah kau masuk mas. Nak ni mani gua KTP kawan si kuat jadi lah kau pengen dia.
0: Tapi kamu masuk rasa bangga lah dong wakil kita.
4: Aku baca salam dari kepala waktu itu.
0: Di sana.
4: Oh, balik.
0: Iya, pas lagi momennya ya. Iya, iya.
4: Ajak bersalah, ajak kena di pak.
0: Iya, kalau nyantornya dari jam berapa masuk bang?
4: Wait. Di petang lah lantai itu sebelum maghrib itu
0: lah rame
4: tunggu uang sana tuh
0: dia makan abang.
4: Woi, siapa yang ngejok makan sebanyak itu bangkrut tuh siar
0: jadi bawa makan dewe.
4: Ah, tidak juga ada jualan tuh sana tuh.
0: Iya kan sampai malam acaranya.
4: Iya sampai malam itu.
0: Oh ada jualnya pas lagi acara.
4: Ada juga yang itu cuman istilahnya yang di dalam tuh lah kan. Nyingok, tidak pikir makan lagi. Nyingok dia gendang tuh tuang.
0: Buk, tidak terasa kamu dari sore sampai.
4: Oh. Tidak terasa iwaknya.
0: Bukan tidak terasa lapar ya, kalau dari sore sampai ke malam.
4: Lapar nyingok banyak.
0: Tapi mana-mana. Tapi boleh bawa kue snack itu apa?
4: Boleh.
0: Oh.
4: Jangan bebas tajam.
0: Aku ni belum pernah masuk studi tu, jadi tak tahu.
4: Sekali masuk, kawan tiba-tiba baik.
0: Iya iya.
4: Aku ni macam masuk. Ya kawan tuan ujung.
0: Uang. Mungkin uang sana, mungkin pegawai sana.
4: Ya uang situ lah. Tapi dia tu pernah di Palembang.
0: Iya, iya, iya.
4: Waktu wonder kamu datang, ajak aku ya. Ayo, minyak sumpel-sumpel. Bayu,
0: di Dan Mogot, Dan Mogot banyak uang peringkong gitu.
4: Iya, aduh.
0: Apa lagi di, Kak, di Kaliderus. Eh?
4: Oh iya.
0: Iya lah.
4: Dulu mah ini dah lagi lah balik Batu Rajo ni lah tunak mah ini bang.
0: Iya, iya. Jadi kalau misalnya ada acara besar, ya baru sana ya.
4: Nengok sana, ada duit ke sana, dia ngajak.
0: Ya, cara anak misalnya nyukur ke, apa datang.
4: Ya, ada suka apa ya sana.
0: Iyalah, iyalah.
4: Lagu, Bek.
0: Lagu apa, Bang?
4: Aku tadi wak kocai, ada wak jeng. Aku nak lagu wak jeng. Ada nih, Kugiran Wak Jeng, penyanyi. Judulnya Malam Ku Bermimpi.
0: Ah, lagu apa tuh, Bang? Kalau nak kati, Bang, kami mimpi.
4: Tidak, namanya penyanyi Kugiran Wak Jeng, lagunya Malam Ku Bermimpi, ada itu.
0: Dari mana tuh?
4: Oh, dah kita Sumatera ni. Kalau ke Riau, ke Medan ni, apa lagu itu?
0: Tak, aku cari cari lintar.
4: Ada dia jingat lah, Pak.
0: Kau kira
4: dia apa itu?
0: Kau kira apa dia, Wak Jeng?
4: Kugiran Wak Jeng namanya itu. Penyanyi, nama judul lagunya Malam Ku Bermimpi. Aduh.
0: Kugiran Wak Jeng.
4: Wak Jeng. Kalau Wak Jeng di Palembang,
0: Wak Jeng. Kugiran Wak Jeng.
4: Kugiran Wak Jeng itu di Riau, di arah Sumatera Timur, katong dulu kan.
0: Lagu jadi?
4: Wak Jeng di Palembang.
0: Iya, lagunya?
4: Malam Ku Bermimpi.
0: Malam Ku Bermimpi.
4: Entah mimpi aku semalam, eh.
0: Anda tahu.
4: Kuan aku malam ini mimpi apa? Belum.
0: Tapi ada yang kaper emang dia, Wak Jeng.
4: Ada ini kaper itu.
0: Kaper ya. Be yang ambil, eh?
4: Ya jadi, ini dari cewek, eh.
0: Siapa itu banyak
4: Nur
0: grup?
4: Nur Amira Shakira, aduh itu.
0: Di kaper ini lagu Cinta Karya Production, cewek nyanyi.
4: Ada Nur Amira Shakira nyanyinya tuh. Yang itu bagus nih. Itu pacak main drum dia tuh.
0: Nur Amira.
4: Drum dengan trompet, candidor itu musik. Oh, bagus itu.
0: Oh, ini kaper Malam Ku Bermimpi. Oke lah kalau itu ada Nur Amira Shakira, eh.
4: Ada, Kugiran Wak Jeng ada. Ada siap. Lah itu.
0: Siap, aku cek-cek dulu ya. Oke, siap.
4: Kalau kata Nur Amira Shakira lah.
0: Ini, sudah dong. Sudah dong Nur Amira. Ya.
4: Salam-salam. Untuk galak-galaknya lah malam.
0: Iya, iya, Mang.
4: Kali kita kelakar polo, kelakar betop kita bang.
0: Mampir ke Palembang, Mang.
4: Masuk dari tadi.
0: Bukan kalau ke Palembang mampir ke RD, Mang.
4: Insyaallah kalau Palembang.
0: Siap-siap.
4: Aku dah dari tadi dah masuk.
0: Ya namanya rami, Mang. Siklus itu. Tapi kalau misalnya bernasib masuk, Mang, kali cepat, Mang.
4: Oh,
0: ada yang lihai-lihai, Mang, bacaan. Bertanya.
4: Pokoknya tiap malam aku dengar terus perempat.
0: Siap, terima kasih, Mang.
4: Ya. Cuman kalau pagi siang tidak dapat perempat nih, Bang.
0: Ngapo?
4: Tidak dapat.
0: Di Batu Raja tuh.
4: Tidak dapat.
0: Nih, ngapo? Karena rambatan ya, rambatan mungkin tebal ya.
4: Entah mana ada rally-nya nih.
0: Iya.
4: Cuma rally kita pura satu, di Batu Raja genti perempat, baik kalau pasti usul gitu.
0: Ngapo itu?
4: Tidak didukung lagi rally kita tuh.
0: Tidak, mungkin. Mungkin terganggu, baik ini laporan nih. Kayak
4: hidup 5 tahun, gak hidup 4 tahun.
0: Serius?
4: Pulau, rally TV, rally Pro 1, Palembang, ini apa lagi?
0: Oh, padahal.
4: Aku baru jikawan, aku mau usul ke Provinsi Gua Jakarta, weh, itu pacar aja.
0: Iya.
4: Tapi kalau aku ngusul, deh, ditanya, ngapa Palembang? Nah, itu
0: iya. Jangan, Bang. Kakek, kami cari solusi dulu, ya.
4: Aku udah galak, masih
0: malam. Iya, Mang, ya. Makasih, Mang, ya.
4: Nah, itu, Pak, tolong.
0: Iya, Mang. Siap. Kaki kami waktunya, ya. Tahu gak ya? Iya.
4: Iya, aku lah 4 tahun ngusuk gak di Rau Kekuah Lim.
0: Kalau kami hidup di hidup lagi sana, kaki kamu gak lagi mampir sini.
4: Tidak. Oh, aku gak lah 4 nih. Temak batu kita.
0: Iya. Ya lah, makanya sih tahu kabar-kabar Ong Batu Rajo kalau banyak dengar 4 ya.
4: Ong Batu Rajo nih galak dengar radio. Cuma radio Pro 1 udah dapat.
0: Ya,
4: Pro 4 ini jarang dapat, cuman malam baik.
0: Coba lah Pro 4 ya. Maka, iya, Bang.
4: Nah, itulah gitu.
0: Siap.
4: Dapat Lampung mana kami ke Provinsi Lampung, Kota Lampung.
0: Iya, Bang, ya.
4: Itulah.
0: Ya. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Kiwi, ya. Oke. Saya salam Mang Kiwi, ya. Lanjut. Untuk udah 3 ya, belum. Oh, baru 2 ya. Benar lah baru. Oh, udah 3. Oke lah kalau mah itu kita dendang ke lagu ya, permintaan dari pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Banyak dengar lagu-lagunya ya. Oh, tadi mana tuh lagunya? Ya, Raiso dari Siji, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya lor, misalnya di program acara Berkelakar Dalu kita cukup sampai sini dan ini lagu terakhir untuk dulu. Kalau ada pun WhatsApp yang masuk ya, kami akan putarkan lagunya di program hiburan informasi nantinya. Oke, dulu kalau ini lagu terakhir ya di program acara Berkelakar Dalu. Setelah itu kita masuk di hiburan informasi sampai dengan pukul 23 lewat 55 nantinya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ya Lur, kita lanjut ke informasi dari laman internet e.co.id. Kali ini e.co.id Palembang. Ratusan relawan dari berbagai komunitas di Palembang ya, mengikuti aksi bersih-bersih Sungai Musi bertajuk The Guardians of the River, gerakan menjaga Sungai Palembang 2026 yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Kampung Kapiten pada hari Sabtu tadi pagi. Dan ini digagas sebagai upaya membangun kepedulian masyarakat khususnya generasi muda terhadap kebersihan sungai. Penggerak kegiatan Muhammad Hafiz Al-Furqan atau Dagu Coklat mengatakan aksi tersebut berawal dari keresahannya melihat banyaknya sampah yang menumpuk di tepian Sungai Musi setelah kembali ke Palembang dari Australia. Dan bersama teman-teman komunitas dan kreator konten Rere ya, tentunya ingin mengajak budak-budak muda turun langsung bersih ke sungai yang menjadi ikon kota Palembang. Hafiz juga menjelaskan lokasi perdana dipilih adalah kawasan Kampung Kapiten karena saat kondisi air surut terlihat banyak sampah yang mengendap di tepian Sungai Musi. Dan tentunya ya, meski demikian panitia membatasi jumlah peserta, yaitu sekitar 350 orang karena mempertimbangkan kapasitas lokasi agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Dan gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aksi bersih-bersih semata. Setelah kegiatan berlangsung, komunitas akan melanjutkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Informasi selanjutnya, Dul Galo-Galo. Museum Negeri Sumatera Selatan resmi mengumumkan pemenang lomba desain logo museum pada hari Selasa kemarin. Dan kompetisi bertema representasi modern, sejarah, dan budaya Sumatera Selatan menjadi langkah awal menghadirkan identitas visual baru bagi museum yang telah berdiri sejak 1984. Pelaksana harian atau PLH, Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Bapak Amarullah SH, mengatakan lomba ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran museum sekaligus membuka ruang partisipasi kreatif bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di Sumatera Selatan. Lombanya terbuka bagi peserta berusia 15 hingga 45 tahun dan berdomisili di Sumatera Selatan. Seluruh peserta diwajibkan melakukan riset mengenai sejarah dan koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan sebelum mengirimkan karya. Dan terpilihlah pada hari Selasa kemarin 5 pemenang, juara 1, 2, 3, dan 2 favorit. Ya, masih kami juara 1, 2, 3, dan 3 favorit, 6 pemenang ya. Lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.